0: masuk surga dengan selamat. An Abdullah bin Salamin qal lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah injafala an-nasu ilaihi wa qila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faji'tu fi an-nasi li anzura ilaihi falamma istathbattu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء تتكلم به أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, masyarakat terkejut dan berlari menuju beliau sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Maka di saat itulah aku mendatangi masyarakat ikut bergabung agar aku dapat melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala wajah Rasulullah aku lihat dengan jelas, aku tahu bahwa wajah beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah wajah pendusta. Kalimat pertama kali yang beliau sallallahu alaihi wasallam katakan adalah, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan kepada fakir dan miskin dan anak yatim, dan salatlah pada malam hari tatkala orang-orang tidur. Niscaya kalian memasuki surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
2: Ini biasa, tugas rutin.
1: Tugas rutin?
2: Iya, tugas rutin.
3: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
1: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
2: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
1: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
2: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
1: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz! Riz!
4: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
7: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terjadi kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.
6: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan, ya. Dan tentunya harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
7: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah kali ini, mari kita menyimak kisah luar biasa dari seorang pemimpin besar dalam sejarah Islam, Sultan Malik Shah. Salah satu pencapaian besarnya adalah penaklukan Damaskus dan Aleppo, dua kota penting yang memiliki peran dalam sejarah Islam. Kisah ini tidak hanya mencerminkan keberanian Sultan saja, tetapi juga semangat jihad dan kecintaannya pada persatuan umat Islam. Pendengar yang mulia, Damaskus dan Aleppo adalah dua kota penting dalam dunia Islam. Damaskus pernah menjadi ibu kota kekhalifahan Umayyah dan dikenal sebagai pusat peradaban Islam. Sementara Aleppo adalah kota strategis yang menjadi pintu gerbang menuju wilayah Syam. Namun pada masa Sultan Malik Shah, wilayah ini mengalami kekacauan akibat konflik internal dan serangan dari musuh-musuh Islam. Pada abad ke-11 Masehi, wilayah Syam terpecah menjadi beberapa kekuasaan kecil yang saling bersaing. Kondisi ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam termasuk Kekaisaran Bizantium yang berusaha memperluas pengaruh mereka di wilayah tersebut. Melihat situasi seperti ini, Sultan Malik Shah memutuskan untuk bertindak demi menyatukan wilayah Syam di bawah panji Islam. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, penaklukan Damaskus dan Aleppo tidak hanya membutuhkan kekuatan militer, tetapi juga strategi yang matang. Sultan Malik Shah memulai misinya dengan mengirim pasukan yang dipimpin oleh jenderal-jenderal terbaiknya. Ia juga memastikan bahwa penaklukan ini dilakukan dengan cara yang tepat dan menjaga kehormatan Islam. Berikut ini adalah hal yang dilakukan oleh Sultan Malik Shah. 1. Mengamankan dukungan lokal. Sebelum melancarkan serangan militer, Sultan Malik Shah menjalin hubungan dengan pemimpin-pemimpin lokal di Syam. Ia menawarkan perlindungan dan janji untuk mengembalikan stabilitas di wilayah tersebut. Pendekatan ini membuat banyak pemimpin lokal bersedia bergabung di bawah kekuasaan dinasti Saljuk. 2. Pengepungan Damaskus. Damaskus sebagai kota yang kuat secara militer tak mudah ditaklukkan. Sultan Malik Shah menggunakan strategi pengepungan untuk melemahkan pertahanan kota. Pasukannya memutus jalur suplai dan mengepung kota selama beberapa minggu. Akhirnya Damaskus menyerah tanpa perlawanan besar. Setelah para pemimpinnya menyadari bahwa mereka tak dapat melawan pasukan Saljuk. 3. Penaklukan Aleppo. Aleppo yang menjadi pusat perlawanan membutuhkan pendekatan berbeda. Sultan Malik Shah memimpin pasukannya langsung dalam pertempuran melawan garnisun Aleppo. Dengan keberanian dan strategi yang cerdas, pasukan Seljuk berhasil merebut Aleppo dan mengakhiri kekacauan di kota tersebut. Pendengar yang budiman, penaklukan Damaskus dan Aleppo membawa dampak besar bagi dunia Islam, yaitu persatuan umat Islam. Dengan menyatukan Damaskus dan Aleppo di bawah kekuasaan dinasti Seljuk, Sultan Malik Shah berhasil memperkuat persatuan umat Islam. Wilayah Islam yang sebelumnya terpecah kini menjadi bagian dari satu pemerintahan yang stabil. Stabilitas dan kemakmuran. Setelah penaklukan, Sultan Malik Shah memerintahkan pembangunan kembali infrastruktur di Damaskus dan Aleppo. Ia memastikan bahwa rakyat mendapatkan perlindungan dan akses terhadap kesejahteraan. Kota-kota ini kembali menjadi pusat perdagangan dan

0: berada di bawah kendali dinasti Saljuk. Jalan-jalan perdagangan yang melintasi kedua kota ini membawa kemakmuran ekonomi bagi wilayah tersebut. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sultan Malik Shah tidak hanya dikenal sebagai penakluk yang hebat, tetapi juga ia adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Setelah penaklukan, ia memperlakukan penduduk Damaskus dan Aleppo dengan penuh keadilan. Ia pastikan bahwa hukum Islam ditegakkan dan rakyat diperlakukan dengan kasih sayang. Sultan Malik Shah juga mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di wilayah yang ditaklukannya. Ia dirikan madrasah-madrasah dan memberikan dukungan kepada para ulama untuk menyebarkan ajaran Islam. Dengan langkah-langkah ini, Damaskus dan Aleppo kembali menjadi pusat peradaban Islam yang gemilang. Pendengar yang budiman, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah penaklukan Aleppo dan Damaskus oleh Sultan Malik Shah. Yaitu, 1. Keberanian yang berlandaskan keimanan. Sultan Malik Shah menunjukkan bahwa keberanian yang dibarengi dengan keimanan kepada Allah adalah kunci keberhasilan dalam setiap perjuangan. 2. Pentingnya persatuan. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan besar. Dengan menyatukan umat Islam di Syam, Sultan Malik Shah menciptakan kekuatan yang tangguh. 3. Kepemimpinan yang adil. Sikap adil dan bijaksana Sultan Malik Shah menjadi teladan bagi para pemimpin. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. 4. Pentingnya strategi dalam perjuangan. Penaklukan Damaskus dan Aleppo tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga strategi yang matang. Sultan Malik Shah mengajarkan pentingnya perencanaan dalam setiap tindakan. 5. Pentingnya ilmu pengetahuan dalam pembangunan. Sultan Malik Shah menekankan pentingnya ilmu pengetahuan untuk membangun peradaban yang maju. Dukungan beliau terhadap para ulama menunjukkan bahwa pemimpin yang hebat harus memperhatikan pendidikan rakyatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Sultan Malik Shah dalam menaklukkan Damaskus dan Aleppo adalah pengingat bagi kita tentang pentingnya keberanian, keimanan, dan kepemimpinan yang bijaksana. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian para pemimpin dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Di antara hal yang perlu diperhatikan oleh seorang muslimah adalah bagaimana muamalahnya dengan tetangganya. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Salah satu adab dalam bertetangga yang diajarkan dalam Islam adalah mendahulukan tetangga dekat dan tetangga yang masih kerabat, dan tetangga yang masih kerabat memiliki hak yang lebih besar daripada tetangga yang bukan kerabat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bi dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya kalian. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud tetangga dekat adalah tetangga yang masih memiliki hubungan nasab atau keluarga, tetangga yang masih kerabat. Sedangkan tetangga jauh adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan nasab. Maka tetangga dekat memiliki dua hak, yaitu hak sebagai keluarga dan hak sebagai tetangga. Sementara tetangga jauh hanya memiliki satu hak saja, yaitu hak sebagai tetangga. Maka selayaknya seorang muslimah mengutamakan tetangga dekat terlebih dahulu. Demikian juga tetangga yang paling dekat letak rumahnya dengan kita.

0: memiliki hak yang lebih besar daripada tetangga yang jauh letak rumahnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Ya Rasulullah, innali jaraini, fa ila ayyihima uhdi?' Wahai Rasulullah, saya mempunyai dua tetangga. Kepada siapa saya memberi hadiah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berilah hadiah kepada tetangga yang rumahnya paling dekat dengan rumahmu." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di antara adab lainnya terhadap tetangga adalah bersabar atas gangguan dari tetangga. Hendaknya seorang muslimah bersabar jika mendapati perlakuan tidak baik dari tetangga, serta memaafkan dan tidak membalasnya. Dan janganlah mengedepankan emosi jika salah satu putranya bertengkar dengan putra tetangganya, kemudian bersikap acuh terhadap tetangganya. Namun ia seharusnya mendamaikan dan berlapang dada. Bergembiralah menjadi tetangga yang penyantun dan kasih. Bergembiralah dengan kesabaranmu, karena engkau akan mendapatkan pahala dan memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga kelompok manusia yang dicintai Allah Ta'ala. Di antaranya, seorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti atau diganggu oleh tetangganya, namun ia bersabar atas gangguannya itu hingga keduanya dipisahkan oleh kematian. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa beliau pernah berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan tetangganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, bersabarlah. Ketiga atau keempat kalinya beliau pun bersabda, buanglah barang-barangmu di jalan. Dia membuang barang-barangnya dan orang-orang mengerumuninya dan bertanya, ada apa denganmu? Ia menjawab, tetanggaku menyakitiku, sehingga orang-orang melaknatnya. Tetangganya tersebut mendatanginya dan berkata, kembalikan barang-barangmu ke dalam rumah. Demi Allah, aku tidak akan kembali menyakitimu. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Adab terhadap tetangga yang selanjutnya yang diajarkan dalam Islam adalah tidak boleh mengganggu dan menyakiti tetangga. Hendaknya seorang muslim peka terhadap sikap yang diperlihatkan dan suara yang diperdengarkan kepada tetangganya. Bahkan Islam telah mengajarkan agar jangan sampai bangunan yang dibangun membuat mereka terhalang dari sinar matahari atau udara. Begitu juga agar jangan sampai bangunan tersebut melampaui batas tanahnya, sehingga bisa merusak atau mengubah hak milik tetangga, karena hal tersebut akan menyakiti tetangga kita. Seorang muslim juga dilarang mengganggu tetangganya dengan mengotori halaman mereka atau menutup jalan bagi mereka. Hendaknya seorang muslimah tidak mencari-cari kesalahan dan kekeliruan, serta tidak pula bahagia bila tetangganya berbuat salah. Muslimah yang baik mesti merahasiakan kekurangan yang ada pada tetangganya. Kemudian, hal yang juga banyak disepelekan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu membuat kegaduhan yang mengganggu tetangganya. Seperti mengeraskan suara radio, televisi, atau suara yang sejenisnya, sehingga mengganggu kegiatan tetangganya atau mengganggu istirahat mereka ketika sakit. Bahkan sekalipun yang diperdengarkan adalah bacaan Al-Quran. Selama hal tersebut mengganggu tetangga, maka berarti ia telah berbuat zalim. Sungguh, tetangga yang jahat akan dijauhkan dari nikmatnya keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Qila, wa man ya Rasulullah? Qala, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Nabi ditanya, siapa wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa tenteram karena perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian adab terhadap tetangga yang selanjutnya adalah tidak berperilaku jahat kepada tetangga. Perbuatan jahat ke tetangga mendapat ganjaran dosa berlipat ganda. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika beliau bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang hukum zina? Mereka menjawab, haram. Lalu beliau bersabda, la'an yazniyar rajulu bi asyrati niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imra'atin jarihi. Seseorang berzina dengan 10 wanita lebih ringan dibanding jika ia berzina dengan istri tetangganya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apa pendapat kalian tentang hukum mencuri? Mereka menjawab, haram. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'an yasriqur rajulu min asyrati abiyatin aisaru alaihi min an yasriqa min jarihi. Seseorang mencuri dari 10 rumah lebih ringan dosanya dibanding jika ia mencuri dari rumah tetangganya. Hadis riwayat Ahmad. Agar tidak disalahpahami, hadis ini bukanlah berarti zina dan mencuri kepada selain tetangga tidak berdosa. Hal-hal itu tentunya juga berdosa, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan tadi. Namun, perbuatan itu semakin keras ancaman dosanya ketika dilakukan terhadap tetangganya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita semua dari perbuatan buruk tersebut. Inilah beberapa adab yang perlu diperhatikan terkait interaksi kita dengan tetangga, khususnya wanita muslimah. Semoga ini menjadi nasihat yang berharga. Dan semoga Allah mengkaruniakan Anda dan kita semua taufiknya untuk melaksanakan adab-adab tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar, segala puji hanyalah milik Allah. Dialah yang telah memberikan ampunan kepada setiap pelaku dosa, dan Allah pula yang telah melimpah gandakan pahala bagi para pelaku kebajikan. Dia melimpahkan berbagai kebaikan dan kenikmatan kepada segenap makhluknya. Oleh karena itu, orang yang melakukan atau mengambil harta orang lain dengan cara batil harus bertobat kepada Allah dan mengembalikan barang kepada pemiliknya serta meminta maaf kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pernah menzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini sebelum datang hari yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal soleh, maka diambillah amal solehnya sesuai kezaliman yang dilakukannya. Namun jika tidak ada amal solehnya, maka diambil kejahatan orang itu lalu dipikulkan kepadanya. Jika barang yang diambil masih ada, maka dikembalikan seperti sedia kala. Namun jika sudah binasa, maka dengan mengembalikan gantinya atau meminta kerelaannya atau meminta maaf. Pendengar yang budiman, ketahuilah pemberian terbaik yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah keimanan dan ketakwaan. Kekayaan dan kecukupan hidup hendaknya tidak menjadi kendala seseorang untuk bertakwa. Dia harus yakin bahwa iman dan takwa merupakan nikmat dan karunia Allah semata. Oleh karena itu, pemberian yang sedikit jika disyukuri dan dirasa cukup itu lebih baik daripada banyak tetapi masih menganggapnya selalu kekurangan. Sehingga tidaklah berfaedah limpahan nikmat dan banyaknya harta bagi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Ingatlah, kekayaan tidak disebabkan harta yang melimpah, namun kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan yang terdapat pada jiwa, yaitu jiwa yang selalu merasa puas serta menerima dengan lapang dada setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, qad aflaha man aslama waruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang telah berserah diri, diberi kecukupan rizki, dan diberi sifat merasa puas terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Dengan sifat qanaah atau merasa puas ini, seorang muslim harus bisa menjaga dalam mencari rizki atau mata pencaharian. Ketika bermuamalah dalam mencari penghidupan, jangan sampai melakukan tindak kezaliman, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang haram atau batil. Inilah kaidah mendasar yang harus kita jadikan barometer dalam bermuamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antarodim minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dengan sabdanya, setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darahnya, harga dirinya, dan hartanya. Hadis riwayat Muslim. Namun pendengar, para pemburu dunia yang tamak telah menempuh jalan menyimpang dalam mencari harta. Mereka lakukan dengan cara batil, melakukan tipu daya, memanipulasi, dan mengelabuhi orang-orang yang lemah. Bahkan ada yang berkedok sebagai penolong kaum miskin, tetapi ternyata melakukan pemerasan, memakan harta orang-orang yang terhimpit kesusahan, seolah tak memiliki rasa iba dan belas kasih. Berbagai kedok ini mereka namakan dengan pinjaman lunak, gadai, lelang, atau yang lainnya. Kenyataannya, bantuan dan pinjaman tersebut tidak meringankan beban, apalagi mengentaskan penderitaan, tetapi justru lebih menjerumuskan ke dalam jurang penderitaan, kesusahan, dan kemiskinan. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan datang kepada manusia suatu masa, yaitu seseorang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta, dari jalan halal ataukah yang haram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pendengar, kita menyaksikan pada masa ini betapa menjamurnya usaha-usaha yang diharamkan agama, seperti bandar perjudian, praktek perdukunan, para wanita tuna susila, hasil perdagangan dari barang-barang yang diharamkan, semisal minuman keras, daging babi dan narkoba, hasil pencurian dan perampokan, tidak jujur dalam perdagangan dengan penipuan dan mengurangi timbangan, memakan riba, memakan harta anak yatim, korupsi, kolusi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, akan tetapi yang aku takutkan adalah terbukanya dunia bagi kalian, sebagaimana telah terbuka bagi umat-umat sebelum kalian, sehingga kalian akan berlomba-lomba sebagaimana mereka telah berlomba-lomba. Demikian itu akan menghancurkan kalian sebagaimana juga telah menghancurkan umat sebelum kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah, seseorang yang memakan harta haram, hidupnya tidak akan tenang dan bahagia. Doa yang dia panjatkan akan tertolak. Oleh karena itu, ingatlah terhadap hisab, pembalasan, dan siksa di akhirat. Para pelaku kezaliman akan mengalami kebangkrutan di akhirat. Meskipun ia membawa pahala begitu banyak yang dikumpulkan ketika di dunia, namun pahala-pahala yang telah berhasil ia himpun sewaktu di dunia akan dialihkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, sehingga ia pun bangkrut tanpa pahala dan akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Wal-iyadzubillah. Demikianlah pendengar, carilah rizki dari jalan yang halal, yang diridhai Allah, dan bertaubatlah dari pekerjaan yang batil. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Pentingnya menjaga pandangan. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, banyak orang yang berlatih untuk bisa sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, tapi agamanya rusak gara-gara tidak mampu menjaga pandangannya. Dikutip dari kitab Ghidhaul Albab jilid 1 halaman 100. Di antara faedah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, perkataan Ibnu Jauzi ini menunjukkan adanya hubungan erat antara menjaga pandangan dengan terjaganya kualitas iman seseorang. Kedua, di antara sebab rusaknya agama seseorang adalah ketidakmampuannya dalam mengendalikan pandangan pada sesuatu yang diharamkan. Ketiga, dampak besar dari ketidakmampuan dalam mengendalikan pandangan adalah rusaknya kehormatan dan tidak terjaganya kemaluan. Selanjutnya, dalam Al-Quran, Allah memerintahkan untuk mengendalikan pandangan mata sebelum memerintahkan untuk menjaga kemaluan dan kehormatan. Terakhir, bekal awal meniti anak tangga kesolihan adalah berusaha menjaga pandangan mata. Sebaliknya, bekal awal memasuki jurang kerusakan adalah melepas pandangan tanpa kendali dan batas. Wallahu'adam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa yang bernama Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Beliau adalah salah satu ulama besar dari generasi tabi'in yang sangat dihormati dalam dunia ilmu hadis dan tafsir. Beliau lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan semangat keilmuan. Sebagai seorang perawi hadis yang thiqah atau yang terpercaya, Yahya bin Abi Katsir memiliki pengaruh besar dalam penyebaran ilmu agama Islam, terutama dalam bidang hadis dan tafsir. Kehidupan dan kontribusinya dalam dunia keilmuan sangat penting untuk dipelajari oleh generasi umat Islam setelahnya. Berikut adalah biografi singkat tentang Yahya bin Abi Katsir yang mencakup perjalanan hidupnya, kontribusinya, dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah hidupnya. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Yahya bin Abi Katsir dilahirkan di daerah Yaman. Nama lengkapnya adalah Yahya bin Abi Katsir al-Yamani. Ayahnya bernama Abi Katsir, yang merupakan seorang pria yang saleh dan berilmu. Meskipun tidak banyak informasi yang dapat ditemukan tentang keluarganya, banyak yang berpendapat bahwa Yahya berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari tingginya derajat keilmuan Yahya bin Abi Katsir di kalangan para ulama pada masanya. Yahya bin Abi Katsir dikenal sebagai seorang yang memiliki semangat besar dalam mencari ilmu. Ia memulai perjalanan ilmiahnya dengan belajar kepada para ulama yang terkenal pada zaman itu. Salah satu guru utama beliau adalah Al-Qoma bin Qais, seorang ulama besar yang banyak berperan dalam pengembangan ilmu hadis di kalangan tabi'in. Selain itu, beliau juga belajar dari ulama-ulama lainnya seperti Sa'id bin Al-Musayyib dan banyak sahabat Nabi lainnya. Selama tinggal di Madinah, Yahya bin Abi Katsir menghabiskan waktu yang panjang untuk menuntut ilmu. Bahkan menurut beberapa riwayat, beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun hanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Yahya bin Abi Katsir terkenal sebagai seorang yang sangat ahli dalam bidang hadis dan tafsir. Beliau tidak hanya meriwayatkan hadis-hadis dari para sahabat, tetapi juga dikenal sebagai seorang ahli tafsir yang andal. Banyak dari riwayat hadis yang beliau sampaikan termuat dalam kitab-kitab hadis terkenal seperti Sahih Muslim dan Sunan Abu Dawud. Yahya bin Abi Katsir juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang tafsir Al-Quran, yang membuatnya dihormati sebagai salah satu mufassir yang terkemuka pada masa itu. Dalam bidang hadis, Yahya bin Abi Katsir dikenal sebagai seorang yang memiliki integritas tinggi dalam memilih hadis-hadis yang sahih. Beliau sangat selektif dalam meriwayatkan hadis yang hanya menerima hadis dari perawi yang terpercaya. Salah satu ungkapan yang terkenal dari beliau adalah, ilmu tidak akan dapat diraih dengan kenyamanan tubuh. Hal ini menggambarkan betapa besarnya usaha yang beliau lakukan dalam mencari dan menyebarkan ilmu. Selain itu, Yahya bin Abi Katsir juga banyak berinteraksi dengan para ulama besar pada masanya, seperti Al-Auza'i, yang merupakan guru dari para imam besar dalam dunia fikih. Beliau mengembangkan ilmu fikih melalui pemahaman hadis yang didapatkannya dan menjadikannya sebagai sumber utama dalam pengajaran kepada murid-muridnya. Pendengar yang budiman, Yahya bin Abi Katsir memiliki peran penting dalam menyebarkan ilmu agama kepada masyarakat pada masanya. Beliau tidak hanya menjadi seorang guru yang mengajarkan ilmu di masjid-masjid dan majelis ilmiah, tetapi juga terlibat dalam memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Sebagai seorang yang memiliki wawasan luas, beliau memberikan nasihat kepada para penguasa dan umat Islam secara umum tentang pentingnya berpegang pada ajaran Islam yang benar. Salah satu pelajaran penting yang dapat dipetik dari kehidupan Yahya bin Abi Katsir adalah pentingnya kesederhanaan dalam menuntut ilmu. Beliau tidak hanya mempelajari ilmu untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi umat Islam secara keseluruhan. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau selalu mengutamakan keikhlasan dalam menyampaikan ilmu dan selalu mengingatkan agar ilmu digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk kepentingan duniawi semata. Yahya bin Abi Katsir dikenal sebagai seorang yang sangat tawadhu atau rendah hati, meskipun beliau memiliki ilmu yang sangat luas. Beliau tidak pernah sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain, meskipun banyak orang yang datang untuk belajar dari beliau. Sebagai seorang yang saleh, beliau selalu mengamalkan ilmu yang beliau miliki dalam kehidupan sehari-hari, dan beliau selalu menanamkan nilai-nilai keislaman yang luhur dalam dirinya. Salah satu sikap beliau yang sangat mencolok adalah keteguhan dalam berpegang pada prinsip dan ajaran Islam. Beliau dikenal sangat berhati-hati dalam berbicara dan selalu menekankan pentingnya menjaga lisan serta tidak menyebarkan informasi yang tidak benar. Beliau selalu mengingatkan umat Islam untuk berpegang pada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta selalu mengingatkan umat menjauhi bid'ah yang dapat menyesatkan. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Abi Katsir wafat pada tahun 129 Hijriah di usia yang relatif muda. Meskipun beliau meninggal pada usia yang tidak terlalu tua, pengaruhnya dalam dunia ilmu sangatlah besar. Banyak ulama yang meneruskan ajarannya dan meriwayatkan hadis-hadis yang beliau sampaikan. Dalam perjalanan sejarah, Yahya bin Abi Katsir selalu dikenang sebagai seorang yang memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan ilmu agama Islam, baik dalam bidang hadis, tafsir, maupun fikih. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau adalah salah satu dari sedikit ulama yang memiliki kualitas dan integritas yang sangat tinggi dalam menilai hadis dan dalam menjaga sanad yang sahih. Hal ini membuat beliau sangat dihormati oleh para ulama pada masanya dan diakui sebagai salah satu perawi hadis yang terbaik dalam sejarah Islam. Pendengar yang budiman, dari kehidupan Yahya bin Abi Katsir ada banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik. Antara lain, yang pertama tentang semangat untuk menuntut ilmu. Yahya bin Abi Katsir mengajarkan kita untuk tidak pernah lelah dalam mencari ilmu. Meskipun harus berkorban waktu dan tenaga, beliau tetap gigih dalam mencari ilmu yang bermanfaat bagi umat. Pelajaran yang kedua tentang keikhlasan dalam berilmu. Beliau selalu menekankan pentingnya niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Ilmu yang kita dapatkan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memberi manfaat kepada umat. Selanjutnya, yang ketiga tentang kesederhanaan dalam menyampaikan ilmu. Meskipun memiliki ilmu yang sangat luas, beliau tetap rendah hati dan tidak sombong. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disampaikan dengan cara yang sederhana dan mudah diterima oleh masyarakat. Terakhir, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah hidup Yahya bin Abi Katsir adalah tentang menjaga kualitas ilmu. Yahya bin Abi Katsir sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dan selalu mengutamakan keaslian serta kebenaran informasi. Ini adalah contoh betapa pentingnya menjaga kualitas ilmu yang kita sampaikan. Dengan mengenal kehidupan dan kontribusi Yahya bin Abi Katsir, kita dapat lebih menghargai pentingnya ilmu dalam kehidupan umat Islam dan bagaimana seorang ulama dapat memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat luas. Semoga kisah perjalanan hidup Yahya bin Abi Katsir dapat menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba mengkaji perjalanan dakwah Nabi yang mulia Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok manusia terbaik. Beliau mendapatkan gelar sebagai bapak ajaran tauhid, meskipun tentunya seluruh nabi dan rasul sebelumnya sama-sama menyebarkan ajaran tauhid. Tentu ada alasannya mengapa beliau memiliki nama yang begitu harum, sehingga beliau senantiasa dikenang ribuan tahun setelah masa hidupnya. Di dalam Al-Quran terdapat sebuah surat khusus yang bernama Surah Ibrahim. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hujah yang sangat kuat mengapa sosok luar biasa ini dijadikan sebuah titik fokus dalam salah satu surat di dalam kitab sucinya. Secara spesifik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memperhatikan salah satu episode dalam kehidupan beliau, yaitu serangkaian doa yang pernah diucapkannya dahulu kala. Tentu setiap muslim, khususnya aktivis dakwah, dapat mengambil banyak sekali pelajaran dari episode ini. Di dalam surah Ibrahim ayat ke-35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala." Pendengar rahimakumullah, prasyarat utama dari keberhasilan dakwah adalah adanya keamanan. Jika tempat kita berdakwah tidak aman, maka dakwah tentu tidak bisa dilaksanakan secara maksimal dan tentunya memerlukan beberapa strategi khusus. Misalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Metode sembunyi-sembunyi ini pernah digunakan pula oleh Nabi Muhammad SAW pada awal masa dakwah beliau, karena pada saat itu pengikut beliau masih sangat sedikit dan ajaran Islam dianggap sebagai musuh oleh para penyembah berhala, khususnya di Mekah. Kemudian prasyarat berikutnya adalah akidah dari para aktivis dakwah itu sendiri. Bagaimana mungkin ajaran tauhid bisa disebarkan oleh seseorang yang menyembah berhala? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak malu-malu untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia dan anak cucunya tidak sampai tergoda untuk menjadi penyembah berhala. Dalam hal ini, beliau telah berpikir sangat jauh. Nabi Ibrahim tahu persis bahwa berhala bukan hanya batu atau kayu yang dipahat menjadi suatu bentuk dan disembah-sembah oleh manusia. Kekuasaan, kehormatan, ego pribadi, dan uang pun bisa menjadi berhala. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar berdoa agar Allah tidak memalingkannya dari tauhidullah kepada berhala-berhala yang kadang sulit untuk diidentifikasi itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-36, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni waman asani fa innaka ghafurur rahim." Ya Rabbku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka Engkau wahai Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita dapat melihat sikap yang menjadi ciri khas Nabi Ibrahim alaihissalam di sini, yaitu sikap lembut dan penuh kasih sayang kepada siapapun. Mengomentari masalah penyelewengan akidah, Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak membenci para penyembah berhala. Sebaliknya, beliau mengadukan keberadaan berhala-berhala tersebut yang dianggapnya sebagai oknum yang menyebabkan banyak orang tersesat. Seseorang yang membenci objek dakwahnya, maka selamanya ia tidak akan berhasil menyelesaikan misi dakwah. Tidak akan ada yang mau mendengarkannya, karena tidak ada orang yang mau dibenci. Dari sini, tugas seorang kader dakwah adalah menyadarkan objek-objek dakwahnya bahwa jalan yang ditentukan oleh Allah adalah jalan yang terbaik. Jika mereka tidak mau mengikutinya, maka mereka akan menganiaya dirinya sendiri. Selanjutnya pendengar, Nabi Ibrahim alaihissalam menegaskan bahwa orang-orang yang mengikuti beliau adalah bagian dari golongannya. Akan tetapi beliau tidak mengutuk mereka yang menolak dakwahnya. Di sisi lain, beliau juga tidak diperbolehkan untuk mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang mati dalam kekafiran. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menegaskan bahwa sesungguhnya Allah memiliki sifat yang maha penyayang dan maha pengampun. Sekali lagi, jelaslah bagi kita bahwa Rasul yang agung ini, Ibrahim alaihissalam, adalah seseorang yang memiliki hati sangat lembut, bahkan kepada orang-orang yang memusuhinya sekalipun. Selain itu, beliau tidak mengatakan barang siapa yang tidak mengikutiku. Namun beliau menggunakan kata-kata barang siapa yang mendurhakaiku. Artinya, beliau tidak menuntut orang-orang untuk mengikutinya tanpa sebab. Durhaka adalah istilah yang kita gunakan ketika ada seseorang yang tidak menunaikan hak kita, sementara kita telah menunaikan haknya. Seorang anak yang melawan orang tua disebut durhaka. Demikian juga orang tua yang tidak memberikan hak-hak pada anaknya. Dengan demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya mengecam orang-orang yang memfitnahnya atau tidak mengindahkan argumen-argumen logis yang telah diajukannya itu. Tidak mentang-mentang karena beliau seorang rasul, lantas semua orang dituntut untuk mengikutinya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengelak dari kewajibannya untuk menyampaikan kebenaran tanpa kenalalah. Beliau senantiasa siap untuk berdiskusi dengan siapapun dan menyampaikan argumen-argumen yang baik. Seorang aktivis dakwah pun hendaknya memposisikan dirinya dengan cara yang sama.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbicara tentang salah satu tokoh Islam di masa lampau, di mana ia adalah seorang ilmuwan Muslim yang banyak berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, pendengar, matematika adalah warisan peradaban Islam yang sangat penting. Di samping kedokteran, astronomi, optik, teknologi mesin, sejarah, dan ilmu-ilmu keagamaan yang justru di zaman modern kini umat Islam ketinggalan memang suatu ironi. Matematika di era kejayaan peradaban Islam masa lampau merupakan kajian yang sangat penting. Hampir semua pemikir besar tempo dulu memiliki dasar yang sangat kuat dalam bidang ini. Bahkan penemuan-penemuan dalam bidang ini sangat mengagumkan. Ahli matematika dalam peradaban Islam biasanya juga ahli dalam ilmu-ilmu lainnya, termasuk ilmu keagamaan. Dan biasanya, ahli matematika dalam peradaban Islam juga merupakan ahli dalam astronomi. Karena itu, astronomi dan matematika merupakan kajian dan profesi yang menyatu pada saat itu. Karena biasanya ahli matematika adalah ahli dalam astronomi juga. Nah, di antara intelektual yang berpengaruh dalam bidang matematika dalam peradaban Islam klasik adalah Al-Khawarizmi. Dia merupakan perintis matematika Muslim dan orang yang sangat pantas disebut sebagai Bapak Aljabar modern. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai ahli dalam bidang matematika, astronomi, dan geografi. Dia telah terbukti menjadi salah satu kunci utama selama berabad-abad untuk kemajuan di seluruh dunia. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama aslinya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Dia berasal dari Khwarizmia dan lahir pada tahun 780 Masehi. Meskipun tempat kelahirannya tidak diketahui secara pasti, namun Al-Khawarizmi dalam namanya bisa berarti ini penduduk asli Khawarizmi, yang pada saat itu merupakan bagian dari Iran Raya, tapi sekarang bagian dari Turkmenistan dan Uzbekistan. Nah, pada masa pemerintahan penguasa Abbasiyah ke-6, yakni Khalifah Al-Ma'mun, putra dari Khalifah Harun Ar-Rashid, Baghdad menjadi pusat pembelajaran sejati. Pada masa kekuasaannya, Al-Ma'mun mengubah Akademi Baitul Hikmah menjadi pusat utama penelitian dan pengajaran ilmiah dengan mengundang beberapa sarjana, termasuk Al-Khawarizmi, untuk bekerja di sana. Sehingga Al-Khawarizmi dan keluarganya pindah ke selatan Baghdad karena Al-Ma'mun ingin dia menjadi astronom di istananya. Akademi tersebut memiliki perpustakaan manuskrip unik yang menyaingi dan bahkan melampaui Alexandria, yang menyediakan bagi para sarjana Muslim segala sesuatu yang berharga dari Bizantium. Yang hal ini menggembirakan Al-Khawarizmi, yang pertama kali menerjemahkan beberapa karya filosofis dan karya ilmiah orang-orang Yunani sebelum mendalami studi geometri dan astronomi. Muhammad Musa Al-Khawarizmi mempelajari aljabar, geometri, dan astronomi di sana, dan dengan demikian memulai perjalanannya meningkatkan dan mencapai banyak bidang ilmiah. Setelah Al-Khawarizmi menerima pendidikannya, dia dipengaruhi oleh ulama lain yang bernama Abu Kamil. Al-Khawarizmi setelah dipengaruhi oleh ulama tersebut, kemudian menciptakan beberapa cabang matematika. Karena Khalifah Al-Ma'mun yang menjadikan Al-Khawarizmi sebagai anggota Baitul Hikmah di Baghdad, maka hampir sebagian besar kesuksesan yang dicapai Al-Khawarizmi, seperti tulisan tentang astronomi dan karya di bidang aljabar, semuanya didedikasikan untuk Al-Ma'mun. Di lain pihak, Khalifah memberikan perhatiannya kepada karya Al-Khawarizmi dengan memberikan berbagai penghargaan kepadanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang orang keliru dalam menafsirkan satu hasil karya peradaban modern yang selalu dianggap berasal dari barat. Padahal jika kita menelusuri kata Al-Jabar, maka itu berasal dari buku tulisan karya Al-Khwarizmi yang bernama Hisabul Jabir wal Muqabalah, yang berarti pengutuhan kembali dan perbandingan, atau dalam istilah yang digunakan saat ini adalah kalkulasi integral dan persamaan. Bahkan, istilah algoritme yang berarti sistem persepuluhan merupakan ucapan orang barat terhadap nama Al-Khwarizmi, karena dia dianggap sebagai penemu dan pengembang sistem persepuluhan, dan dia dianggap sebagai penemu angka nol. Nah, pendengar, salah satu karya Al-Khwarizmi yang terpenting adalah dialah yang menciptakan sistem aljabar. Penemuannya terhadap simbol-simbol bilangan 1 sampai dengan 9 dan angka 0 yang kemudian disebut sistem algoritme mampu memecahkan kesulitan-kesulitan simbolisasi yang masih menggunakan angka Romawi, yaitu dengan huruf-huruf seperti V, I, X, dan sebagainya. Misalnya, jika ingin menulis angka 8 dalam angka Romawi, maka ditulis huruf V dan 3 huruf I. Dan jika ingin menulis angka 38, maka angka Romawinya XXXV dan 3I. Tentu saja ini akan menyulitkan kita dalam penggunaan sehari-hari, apalagi jika yang akan dituliskan sampai bilangan jutaan. Maka dengan adanya angka 1 sampai 9, juga angka 0, ini sangat memudahkan sekali. Selain itu pendengar, Al-Khwarizmi juga membuat diagram astronomi seperti yang dimuat dalam bukunya As-Sanadul Hind. Dia juga menulis beberapa karya penting dalam ilmu astronomi. Dalam ilmu geografi, Al-Khwarizmi menulis buku Suratul Ard dan menulis peta yang lebih detail daripada peta yang ditulis oleh Ptolemaios. Seorang orientalis Italia, Carlo Nallino, mengakui bahwa buku-buku yang ditulis Al-Khwarizmi dalam ilmu geografi dan astronomi bukan hanya sekedar mengutip dari ilmu geografi bangsa Yunani dan mengulang pendapat mereka dalam hal itu, melainkan dia telah mampu membuat ilmu geografi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Nah, pendengar, Al-Khwarizmi telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong perkembangan peradaban manusia hingga masa sekarang. Pada masa kebangkitan Eropa untuk maju dan mengejar ketertinggalan peradabannya, nama Al-Khwarizmi bagi para ilmuwan seakan-akan lebih ampuh daripada sihir, sehingga mereka membuat puisi yang mengabadikan peringatan hari lahirnya ilmuwan ini yang telah mengeluarkan mereka dari kebodohan. Akan tetapi, setelah Eropa bangkit, mereka benar-benar melupakan Al-Khwarizmi. Hingga pada akhirnya ada sebagian ilmuwan moderat yang menyadari pentingnya mengembalikan hak-hak Al-Khwarizmi kepadanya. Sementara itu, di dunia Islam era kontemporer ini banyak yang tidak mengenal siapa itu Al-Khwarizmi. Bahkan jika bertanya kepada mereka yang bersekolah di bidang matematik, belum tentu mereka mengetahui kiprah Al-Khwarizmi dalam perkembangan ilmu matematika dan aljabar. Pendengar, Al-Khwarizmi wafat pada tahun 850 Masehi. Kini namanya dikenang sebagai salah satu pemikir ilmiah paling penting dalam dunia Islam dan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa mengetuk hati kita untuk lebih menghargai jasa-jasa ilmuwan Muslim yang telah berjuang untuk memajukan peradaban manusia. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Doa saat mendapat musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali di hari kiamat. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibahku, dan gantilah untukku dengan yang lebih baik dari musibahku ini. Hadis riwayat Muslim. Doa ketika bersedih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhalal.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda.

0: Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wasahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia. Di mana pada kesempatan ini kita akan mengkaji tafsir ringkas surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-223. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْدَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Artinya, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Maka datangilah ladang itu bagaimana saja kalian kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan menghadap kepadanya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai firman Allah nisaukum harsul lakum, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Nah, terkait ayat ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa al-hars berarti tempat mengandung anak. Kemudian firman Allah fa'tu harsakum annasyitum, maka datangilah ladang kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki. Maksudnya kalian boleh mencampuri istri kalian sekehendak hati kalian, dari depan maupun dari belakang, tetapi tetap pada satu jalan, yaitu lewat kemaluan, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam banyak hadis. Dan Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibnul Munkadir, ia menceritakan, aku pernah mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata, dahulu orang-orang Yahudi berkata, jika seorang suami mencampuri istrinya dari belakang, maka akan lahir anak bermata juling. Maka turunlah ayat, Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang itu bagaimana saja kalian kehendaki. Dan Imam An-Nasa'i rahimahullah meriwayatkan, dari Ka'ab bin Al-Qamah, dari Abu Nadhr, bahwa dia pernah berkata kepada Nafi, mantan budak Ibnu Umar, bahwa sungguh banyak yang menyebutkan bahwa engkau menceritakan Ibnu Umar pernah memberikan fatwa yang membolehkan mendatangi istri dari dubur mereka. Maka ia pun menuturkan, mereka telah berbohong mengenai diriku. Tetapi akan kuberitahukan kepada kalian kejadian yang sebenarnya. Pada suatu hari, Ibnu Umar membaca Al-Quran dan aku berada di sisinya. Ketika ia sampai pada bacaan, Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, Ibnu Umar mengatakan, hai Nafi, apakah engkau mengetahui siapa yang diperintahkan oleh ayat ini? Jawab Nafi, tidak. Maka Ibnu Umar berkata, sesungguhnya kami kaum Quraisy terbiasa mendatangi istri dari belakang, tapi tetap pada kemaluan. Nah, ketika tiba di Madinah, kami menikahi wanita-wanita Ansor, dan kami menghendaki dari mereka berhubungan badan seperti yang kami inginkan. Tapi hal itu menyakitkan mereka, maka mereka

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أدهى وأمر.
1: إن المجرمين في ضلال وسعر.
0: إن المجرمين في ضلال وسعر.

dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Rabb kami, membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang dahulu kalian kerjakan.

Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, "Sesungguhnya kami telah memperoleh apa yang Rob kami menjanjikannya kepada kami itu benar. Maka apakah kalian telah memperoleh dengan sebenarnya apa yang Rob kalian menjanjikannya kepada kalian, yaitu azab?" Mereka penduduk neraka menjawab, "Benar." Kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, "Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, antara penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf itu, atau pembatas antara surga dan neraka, ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka, dan mereka menyuruh penduduk surga, "Salamun alaikum, semoga keselamatan bagi kalian." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya.

dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu."

Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Orang-orang yang berada di atas A'raf menyeru beberapa orang dari pemuka-pemuka kaum kafir yang mereka kenal dengan tanda-tandanya, seraya berkata, apa yang dahulu kalian kumpulkan di dunia berupa harta dan pengikut tidaklah berguna sekarang. Juga kesombongan kalian tidak bermanfaat bagi kalian.

Orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, "Itukah orang-orang yang kalian telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah?" Kepada orang-orang mukmin itu dikatakan, "Masuklah kalian ke dalam surga. Tidak ada kekhawatiran terhadap kalian dan tidak pula kalian bersedih hati."

0: Dan para penghuni neraka menyeru penghuni surga, "Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian." Mereka penghuni surga menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir."
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: ومن أحسن

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi pendengar, baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya akan menemani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan pendengar, di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan juga menyejukkan hati kita. Di antaranya adalah yang pertama, rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya adalah pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Salahuddin. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Faisal Hamzah. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan semoga rubrik-rubrik yang akan kami sajikan bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di antara para suami yang terjangkit sifat cemburu buta. Dia merasa cemburu pada istrinya dari semua orang, sehingga istri dilarang mengunjungi atau dikunjungi, meskipun itu dari keluarga atau mahramnya. Suami tidak bisa menerima jika pintu rumahnya terbuka atau jika ia berangkat kerja, seluruh pintu ditutup, kunci dibawanya. Dan setelah pulang, seluruh kamar dikelilingi dan diamati. Sampai-sampai bila orang tua atau mahramnya dari istrinya datang berkunjung, maka harus menunggu di luar rumah sampai suami yang pencembur itu datang. Sungguh ini bisa menjadikan istri dan kerabatnya merasa tersinggung dan marah karena merasa tidak dihargai. Pada para suami yang memiliki sifat demikian, rasalah lebih adil dan tepat jika dikatakan padanya, yang engkau lakukan itu bukan termasuk cemburu yang benar menurut agama. Juga bukan kecemburuan yang benar-benar disebut laki-laki. Itu tidak lebih sekedar kekhawatiran yang berlebihan, sehingga dengannya engkau telah membelenggu istrimu dari hak syar'inya. Dalam keadaan demikian, istrimu seperti bukan makhluk hidup, padahal bukan pula benda mati. Engkau telah memadamkan cahaya kemuliaan dan kehormatannya. Nama baiknya akan menjadi pembicaraan di tengah publik. Jika sang suami termasuk orang muslim yang benar, yang berpegang pada akhlak dan etika Islam, tentu ia akan melaksanakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm wala tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, kebalikan dari sikap cemburu buta ini, ada seorang suami yang terpesona dengan peradaban modern, ya, dan kemewahan duniawi. Maka diajaklah istri pergi ke tempat-tempat hiburan, diberikanlah kebebasan kepada istri untuk berkenalan dengan orang lain yang baik maupun yang buruknya. Hingga akhirnya si istri pun melakukan hal-hal yang dilarang agama. Ternyata kemudian si suami merasa cemburu. Sesampai dia ke rumah, dihitunglah kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat istrinya, hingga terjadi perselisihan di antara mereka. Namun suami ini tetap lalai dan belum menyadari keteledorannya. Dia selalu saja membuka pintu rumahnya bagi siapapun, kawan-kawan atau koleganya. Dia tidak merasa jika mereka datang saat ia tidak ada. Hingga akhirnya jika telah ada berita buruk tentang kehormatan istrinya, dia baru menyadari kelengahannya. Cemburu lagi, marah besar dan naik pitam. Padahal saat itu, kecemburuannya tak lagi bermanfaat. Kecemburuannya adalah kecemburuan yang dibenci, yang tidak membuahkan apa-apa selain kehancuran mahligai rumah tangga. Oleh karena itu, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya sang suami meninggalkan kecemburuan yang palsu itu. Kemudian ia menggantikan dengan kecemburuan yang dibenarkan agama, yakni kecemburuan lelaki sejati, kecemburuan yang bijak dan tidak membabi buta. Itulah kecemburuan yang dicintai Allah Azza wa Jal, yang tidak mungkin menjadi sebab timbulnya hal-hal negatif di kalangan orang-orang baik dan terhormat. Demikian, dengan hidayah Allah dan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan di atas nilai-nilai yang utama inilah kebahagiaan hidup bagi seluruh lapisan masyarakat akan tercapai. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang lesbian, gay, sodomi dan pencabulan. Nah, pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa sesuai fitrahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan makhluk hidup berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksual didasarkan pada pasangannya. Kedua, bahwa akhir-akhir ini fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis atau homoseksual baik gay dan lesbi semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Bahkan tidak jarang mereka hidup sebagaimana layaknya suami istri. Ketiga, bahwa atas nama hak asasi manusia, komunitas homoseksual ini, baik yang disebut gay maupun lesbi, menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual mereka, termasuk pernikahan sesama jenis. Keempat, bahwa di samping homoseksual, tindak kejahatan seksual seperti perilaku pencabulan dan sodomi, yaitu pelampiasan nafsu seksual sesama jenis melalui dubur, semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat. Kelima, bahwa bentuk-bentuk penyimpangan seksual seperti yang disebutkan tadi sudah sedemikian meresahkan masyarakat dan mengancam tatanan sosial kemasyarakatan serta mengancam lembaga pernikahan sebagai satu-satunya lembaga yang absah dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Keenam, bahwa terhadap kenyataan tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukuman bagi pelaku seks sejenis baik lesbi maupun gay, pelaku sodomi serta pelaku pencabulan. Dan ketujuh, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang lesbi, gay, sodomi, dan pencabulan guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan, pertama, hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i. Kedua, orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. Ketiga, homoseksual, baik lesbian maupun gay, hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan atau jarimah. Keempat, pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual, dikenakan hukuman had dan atau takzir oleh pihak yang berwenang. Kelima, sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar. Keenam, pelaku sodomi dikenakan hukum takzir yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati. Ketujuh, aktivitas homoseksual selain dengan cara sodomi hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman takzir. Kedelapan, aktivitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktivitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak, hukumnya haram. Kesembilan, pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 tadi dikenakan hukuman takzir. 10. Dalam hal korban dari kejahatan homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, maka pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati. Dan ke-11, melegalkan aktivitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 8 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau 31 Desember 2014 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Dengar rahmatullah. Insyaallah kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang majalis husu atau menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dikarenakan buruknya majelis tersebut. Dan yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, banyak sekali fenomena yang kita saksikan ya tentang perkumpulan-perkumpulan dari para muslimah ya, baik yang ada di rumah-rumah ya, berkumpul dengan tetangganya, atau di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, itu banyak wanita-wanita yang berkumpul dengan sesama wanita lainnya, kemudian terjadi banyak interaksi ya, karena mereka sifatnya sering berbicara ya, banyak berbicara, banyak berdebat, berjidal. Dan disayangkan dari pembicaraan-pembicaraan itu ya, yang terjadi di majelis-majelis mereka itu banyak yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jadilah majelis mereka itu menjadi majelis husu, majelis yang merugikan. Dan insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mengkaji hal ini, apa saja dampak negatifnya ketika kita tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam majelis-majelis kita. Kemudian apa saja dampak positif ketika kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam majelis-majelis kita dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majelis-majelis kita, sehingga kita bisa menghindari majelis-majelis yang akan merugikan kita, yang banyak terjerumus ke dalam majelis husu atau majelis yang merugikan adalah wanita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tarah. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Tidaklah satu kaum yang duduk di majlis dan mereka tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak bersalawat kepada nabi mereka, tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali kerugian atas mereka. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuni mereka, dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka. Kalau Allah Azza wa Jalla mau memberikan ampunan, maka mereka akan diampuni. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla tidak memberikan ampunan kepada mereka, maka mereka akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan satu majelis yang tidak diadakan zikir kepada Allah Azza wa Jalla ya, dan juga tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk majelis husu atau majelis yang penuh dengan kerugian. Ya, majelis yang jelek. Ya, majelis yang jauh dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang yang ada di majelis itu ketika mereka tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam pembicaraannya, maka mereka ketika berdiri itu diserupakan dengan bangkai keledai. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasrah." Tidak ada satu kaum yang mereka berdiri dari tempat duduk mereka, mereka berdiri dari majlis mereka ya, sedangkan mereka tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali mereka bangkit seperti bangkai keledai ya, seperti bangkai keledai, dan mereka mendapatkan kerugian ya. Ini kerugian orang-orang yang duduk-duduk di satu majelis, ya, di satu tempat duduk, tapi tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, tentang masalah candaan. Nah, boleh kita kadang-kadang kita bercanda, ya, asalkan tidak keluar dari batasan syariat yang ada. Tidak boleh kita bercanda pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menakut-nakuti seorang muslim dalam bercanda. Jangan sampai demikian. Tidak boleh menakut-nakuti seorang muslim meskipun apa? Bercanda, ya. Jangan sampai kita membuat teman kita merasa ketakutan dengan candaan kita. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wa rajadan." Jangan salah seorang di antara kalian mengambil barang milik saudaranya baik bercanda maupun serius. Bercanda saja tidak boleh, apalagi serius, ya. Misalkan kita ambil di luar salah satu sendal teman kita, ya. Kita misalkan ada orang nyimpan sendalnya di sini, kita simpan di sana, satu di sini, satu di sana. Wah, ini kan bikin teman kita apa? Kebingungan, merasa sedih. Aduh, sendal. Bingung dia. Nah, ini jangan sampai. Tidak boleh seseorang mengambil barang milik saudaranya meskipun bercanda, apalagi serius, ya, ngambil sendal orang lain serius. Nah, ini tidak boleh, tidak boleh demikian. Diriwayatkan bahwa pernah terjadi, ya, ketika salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur, dia memiliki cambuk, ya. Nah, cambuknya ini disembunyikan oleh teman yang lain. Maka ketika bangun dia cari-cari, ya, mana cambuk saya? Jadi ada di raut wajahnya apa? Rasa khawatir, sedih, ya, miliknya apa? Hilang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah itu, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lainnya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh kita menjadikan muslim yang lainnya merasa sedih, merasa takut, ya, merasa galau mungkin, ya, dengan candaan kita, apalagi kalau sungguh-sungguh. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh kita berdusta dalam bercanda. Kita lihat, ya, banyak di zaman sekarang karena ingin ditertawakan oleh orang, atau bahkan tujuannya baik, ingin mencairkan suasana, tapi isinya buruk, isinya dusta. Ini tidak boleh. Tidak boleh berdusta meskipun dalam apa? Bercanda. Karena Rasulullah SAW telah menjanjikan, ya, telah menjanjikan apa? Surga bagi yang meninggalkan dusta meskipun apa? Dia bercanda. Ana za'imun bi baitin fi rawadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqu. Aku menjamin sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia di pihak yang benar, dan menjanjikan sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun apa? Bercanda. Dan menjanjikan istana di bagian atas surga bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Nah, ini Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah disebutkan, beliau bercanda isinya apa? Benar, kejujuran. Beliau bersabda, ini la amzah wala aqulu illa haqqan. Nah, betul, saya bercanda tapi aku tidak mengatakan apa kecuali kebenaran atau kecuali jujur, ya, benar perkataan. Dan kita lihat, ya, ketika banyak sekali orang-orang di televisi, kita lihat banyak sekali bercanda dusta, bahkan na'udzubillah min zalik, sampai-sampai mereka memperagakan laki-laki seperti apa perempuan misalkan, ya, ini dalam bercanda misal. Ini tidak boleh. Orang yang berkata dusta saja dalam bercanda ini mendapatkan ancaman yang sangat ngeri sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wailun lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qaum, wailun lah, wailun lah." Celaka. Bahkan sebagian ulama mengatakan neraka wail, ya. Bagi orang mana? Bagi orang siapa? Bagi mereka yang berbicara dusta. Seseorang yang berbicara dusta untuk ditertawakan oleh orang lain, ya, berbicara isinya dusta, tujuannya untuk apa? Ditertawakan oleh orang lain. Wairunlah, wairunlah, celaka, celaka dia, celaka dia.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, itulah tadi ya, barusan kita sudah simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dilanjutkan dengan Targhib wa Tarhib, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Pandangan.

0: Tuan Dzikir. Mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi Anda pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung ya. Ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, insya Allah. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya pendengar adalah rubrik kuliah Islam. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Maulida. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Solahuddin. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas ataupun sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan segera kita simak dapat menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang luar biasa banyaknya, nikmat yang mungkin selama ini kita menganggap bahwa itu bukanlah apa-apa. Nikmat yang selama ini mungkin kita anggap biasa-biasa saja. Kita anggap itu semua berjalan secara otomatis. Yang hari-hari ini kita baru sadar bahwa itu semua ada yang mengatur, bahwa itu tidak berjalan otomatis, bahwa semua yang Allah berikan itu diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memudahkan, Allah yang memberikan kelancaran. Misal saat ini kita sedang, banyak di antara kita yang sedang mengalami kekeringan, baru sadar bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Padahal sebelum-sebelumnya jarang di antara kita sadar bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah yang Allah berikan kepada kita setiap harinya. Allah berikan secara gratis, tetapi Allah yang mengaturnya. Sehebat apapun usaha kita mendapatkan air ketika musim kekeringan, cukup sulit dan cukup lumayan menyusahkan. Begitupun udara, setiap hari kita hirup, setiap hari kita nikmati, dan jarang di antara kita bahwa menyadari bahwa udara yang Allah berikan adalah kenikmatan yang luar biasa. Sehingga banyak di antara kita yang menyia-nyiakan nikmatnya bernafas. Allah kasih kita nafas sampai hari ini, kemudian kita gunakan nafas kita untuk sesuatu yang bahkan melanggar aturan-aturan Allah, melanggar batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat itu yang Allah berikan kepada hamba-hamba ataupun kepada semua makhluknya tanpa pandang bulu, dan ada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Di antaranya adalah nikmat bermajlis, nikmat sama-sama dalam ketaatan, berjamaah dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur itu bukanlah hanya rangkaian kata alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur itu bukan hanya ritual tumpengan atau bagi-bagi kebuli, tapi bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk dalam jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menggunakan karunia yang begitu banyak dari Allah, nikmat yang begitu banyak dari Allah dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk beramal soleh, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah mengisinya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ilmu di dalam Islam ini punya kedudukan yang tinggi, punya posisi yang penting, sehingga orang-orang yang berilmu Allah berikan keistimewaan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu. Dan ilmu itu adalah sebuah kehidupan bagi kita. Orang ketika berjalan tanpa ilmu, maka dia seperti orang yang tidak punya kehidupan. Kita butuh ilmu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ya. Ketika kita hidup tanpa ilmu, maka kita akan hidup tanpa arah, tanpa tujuan. Ketika kita hidup tanpa ilmu, seperti kita berjalan tanpa petunjuk arah kemana kita harus berjalan dan kemana tujuan kita. Oleh karena itu, saking pentingnya ilmu, ingat apa yang Allah turunkan pertama kali untuk kita? Bukan perintah tentang sholat, bukan perintah tentang puasa, bukan perintah tentang berdakwah, bukan perintah tentang berjihad. Tetapi perintah yang Allah pertama kali turunkan untuk kita adalah Iqra. Bacalah. Bacalah. Ya. Karena dengan membaca kita akan tahu bagaimana ataupun jalan mana menuju kebaikan. Dengan membaca atau dengan berilmu kita akan tahu mana jalan menuju kebinasaan. Dengan berilmu kita tahu bagaimana tata cara sholat yang benar. Dengan ilmu kita tahu tata cara berpuasa yang benar. Dengan ilmu kita tahu bahwa birrul walidain punya keutamaan yang besar. Dengan ilmu kita tahu bahwa hidup kita berpasangan dengan pasangan-pasangan halal kita adalah untuk menimba pahala. Dan dengan ilmu kita tahu mana yang halal dan yang haram. Dengan ilmu kita tahu mana jalan yang baik, mana kebaikan dan jalan yang buruk dan jalan menuju keburukan. Dan menuntut ilmu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itu adalah ibadah yang sangat agung. Menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar amalan yang tanpa makna. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar amalan yang remeh-temeh. Karena dengan ilmulah bisa kita menentukan di jalan yang benarkah kita ada atau jalan yang salahkah kita ada. Jadi bermajlisnya kita di tempat ini bukanlah amalan yang hanya sekedar ala kadarnya, sekedar daripada-daripada. Tetapi ini adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu adalah realisasi dari keimanan kita. Bukankah kita tahu bahwa iman itu ada 4 atau 3 unsur? Di antara unsur iman itu ada qaulul qalbi ataupun perkataan ucapan hati. Ucapan hati itu adalah ilmu yang kita yakini kebenaran. Tidak mungkin ada amalan ataupun realisasi iman dalam bentuk amal ataupun ucapan lisan kalau tidak ada ilmu dalam hati kita. Atau mungkin ada di antara kita mengamalkan ataupun melakukan amal jawarih sebagai bentuk keimanan, tetapi ketika tidak ada unsur qaulul qalbinya, tidak ada unsur ilmunya, bisa cacat keimanan kita. Ibadah kita mungkin sah, tapi juga mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tanpa berdasarkan ilmu. Bukankah kita tahu bahwa orang yang beramal tanpa ilmu, ya, ataupun orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu, ataupun orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, maka bisa jadi kerusakan lebih banyak yang dia dapatkan daripada kemaslahatan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tidak mungkin ada iman dalam bentuk amal, kalau qaulul qalbi kita, ucapan hati kita, yang dikatakan ucapan hati itu adalah ilmu yang diketahui oleh hati dan diyakini, dibenarkan oleh hati kita. Itulah salah satu unsur iman. Jadi ilmu itu salah satu unsur keimanan di dalam diri kita. Kita sudah sering diajarkan oleh murabi-murabi kita, guru-guru kita, bahwa iman, unsur-unsur iman itu jangan sampai hilang dari diri kita. Hilang satu unsur iman, yang paling penting bisa hilang keimanan kita, atau paling tidak berkurang keimanan kita. Bahkan jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saking pentingnya ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Di surah Taha dikatakan wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, ya Tuhanku, ya Allah, zidni ilma. Tambahkanlah ilmu untukku. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah katakan dengan ayat ini saja cukup menunjukkan tentang betapa pentingnya, betapa utamanya orang berilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan manusia termulia Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Berapa kali kita meminta Rabbi zidni ilman? Sudahkah selama ini kita minta ilmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibimbing langsung oleh wahyu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Lantas mari kita tanya pada diri kita, berapa kali sehari kita meminta tambahan ilmu? Mungkin selama ini doa-doa kita hanya Allahumma inni as'aluka fulusan katsiran, ya. Allahumma inni as'aluka zaujatan solihatan, gitu ya. Tapi banyak di antara kita lupa untuk Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Ayat ini juga berindikasi tentang keutamaan ilmu yang sangat besar. Karena Allah langsung memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan apapun selain Rabbi zidni ilman. Ya. Tidak ada Rasulullah diperintahkan untuk meminta tambahan sesuatu kecuali diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dan siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dia, siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang-orang yang baik dan penuh dengan kebaikan, maka Allah faqihkan dia tentang agama ini, Allah fahamkan dia tentang agama ini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini adalah dalam rangka usaha kita untuk memahami bagian demi bagian dari agama kita, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini adalah tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Ya. Dan menuntut ilmu adalah salah satu jalan untuk Allah mudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semua kita sudah hampir hafal man salaka tariqan, siapa yang berusaha, siapa yang meniti jalan memahami ilmu, menuju tangga-tangga ilmu, Allah mudahkan dia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah perintahkan kita pun untuk mengawali amal-amal kita dengan mengetahui ilmunya itu sendiri. Ya. Allah perintahkan kita sebelum mengamalkan sesuatu untuk mengilmui fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ilmuilah annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Sebagian para ulama mengatakan dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran fa'lam, ilmui dulu, kemudian ditutup wastaghfir li dzanbika, istighfar terhadap dosa-dosa engkau adalah amal. Ini menunjukkan bahwa ilmu harus dilakukan, harus dipunyai sebelum kita beramal. Kita mau membuat sesuatu kreasi, membuat makanan, membuat program-program itu kan harus berdasarkan ilmu, ya. Membuat cilok yang kelihatannya gampang saja, kalau ilmunya salah, nggak jadi-jadi, ya. Tentu harus diawali dengan ilmu dan ilmu yang benar, ya. Ingin sholat kita harus tahu ilmu sholat, ingin puasa kita harus tahu ilmu puasa, ingin berbisnis pun, ingin jualan pun, kan harus tahu ilmu jualannya. Ada aturan-aturan di Islam untuk berjualan, ada halal haram dalam berjualan, ada jualan-jualan yang dihalalkan, ada jual-jualan yang dibolehkan, ada yang dilarang dalam Islam. Maka ketika kita mau jadi tukang bisnis pun, tukang jualan pun, ya, mau jadi pengusaha pun, ada ilmunya diatur dalam Islam. Ada batasan-batasan yang Allah dan Rasulnya berikan di dalam berislam, ya, berbisnis ataupun berdagang, ya. Apalagi kita mau beragama yang benar, tentu harus dengan ilmu, ya. Dan ilmu itu yang akan sukses di antara kita sebagai penuntut ilmu adalah man sabata, kata para ulama terdahulu kita. Siapa yang tetap, ya, siapa yang menetap mengilmui sesuatu, tidak bosan, ya. Karena Rasulullah SAW saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbi zidni ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam. Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di dalam ketetapannya, di dalam keputusannya, qada dan qadarnya atau takdirnya, takdir yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan tetapkan, terhindar dari unsur kesia-siaan atau dari maksud yang tercela atau dari perbuatan yang zalim, ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Dia adalah As-Salam, Zat yang maha sejahtera dan terhindar dari segala macam bentuk aib, cacat dan kekurangan. Syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan agamanya adalah terhindar dari terjadinya kontradiksi, ada pertentangan, ya, satu dengan yang lain, atau ada ketidakjelasan. Tidak ada sedikit pun, ya, itu terjadi pada syariat atau agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu al-Islam. Kemudian apalagi? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, nikmat karunia, pemberiannya ini, ya, terhindar dari pamrih atau mengharap imbalan dari pihak yang diberi atau dari makhluk. Allah tidak membutuhkan itu semua. Allah tidak membutuhkan balas dari hambanya. Sebaliknya, ketika Allah tidak memberi, menahan pemberian kepada makhluk yang ia kehendaki, berarti ia adalah bakhil atau takut berkurang kekayaannya. Tidak sama sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada hamba-hambanya adalah semata-mata karena kebaikannya. Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim. Dan sebaliknya, ketika ia menahan pemberian, tidak memberikan kepada hamba-hamba yang juga ia kehendaki, itu semata-mata karena kebijaksanaannya, ya. Sama sekali tidak ada unsur kebakhilan atau ketidakmampuan untuk memberi. Tidak ada unsur itu di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala atau pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang mencakup atau tercakup dalam kita memahami makna as-salam? Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat istiwa, ia bersemayam di atas arasy atau singgasananya, bukan berarti Allah membutuhkan makhluknya. Sama sekali tidak. Allah tidak membutuhkan apa saja yang segala makhluknya, tetapi makhluknya lah yang hakikatnya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri tidak butuh kepada arasy atau penopang arasy sekalipun, atau malaikat yang menopang arasy. Dan bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala dan tingginya kedudukannya tidak bisa dijelaskan kaifiat atau takyif, bagaimana caranya. Dia tidak sama sekali membutuhkan pelindung sedikit pun. Bahkan seluruh makhluk tanpa kecuali membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi kita jelaskan bahwa kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhindar dari semua anggapan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kesempurnaannya tidak dibatasi oleh sesuatu apapun. Allah Maha Tinggi dari semua yang semua sifat yang berlawanan dengan kesempurnaannya. Tadi kita telah jelaskan, Allah adalah zat yang maha hidup dan ia terhindar dari kematian. Ia tidak mengantuk atau tidak dihinggapi kantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dari penjelasan para ulama yang menjelaskan tentang makna as-salam ini, dan kita sebagai seorang yang beriman tentu harus memetik buah dari keimanan kita kepada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu as-salam. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha sejahtera. Apa saja buah dari keimanan kita? Para ulama menjelaskan di antara faedah yang dapat kita raih dengan keimanan ini, di antaranya yang pertama, dengan mengimani sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang salah satunya terkandung di dalam namanya as-salam ini, maka seseorang ya telah mengimani suatu yang gaib, dan ini adalah salah satu sifat dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, dengan mengimani sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang mukmin tidak akan ragu untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mewujudkan penghambaan atau ubudiyah yang paripurna, yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan terhindar dari semua sifat kekurangan, sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Tidak ada satupun ya aib, kekurangan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dengan mengimani sifat Allah yang termaktub dalam namanya salam, maka seorang mukmin akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hatinya, melaksanakan ubudiyah dengan penuh ketundukan, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kecintaan, dengan merendahkan diri, dengan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang lebih dicintai olehnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara beberapa buah yang dapat kita petik dari keimanan kita. Kemudian selanjutnya, yang keempat, dengan mengimani sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung dalam makna as-salam, maka seorang mukmin akan merasa tentram ketika ia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersembahkan karakter tawakal. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena apa? Dia yakin dengan sepenuhnya bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha sejahtera, yang terbebas dari segala macam bentuk kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna dalam sifat-sifatnya. Adapun para penguasa di dunia yang dimintakan bantuan menguasai dengan penguasaan yang terbatas, maka kekuasaan mereka sesungguhnya tidaklah kekal. Mereka tidak mampu sekalipun untuk melindungi diri mereka sendiri dari bahaya. Ya, apatah lagi ya melindungi orang lain. Adapun kita, seorang mukmin bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepadanya, menyandarkan seluruh kehidupan kita, meminta ketika sulit, meminta hajat kebutuhan yang kita butuhkan. Semua itu hanya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha memberi. Dialah Rabb yang malu ketika hambanya meminta tidak diberi. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan hanya kepada zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyandarkan semua hal ihwal, keadaan, kehidupan kita. Bahkan kematian kita juga kita persembahkan lillahi rabbil alamin. Sebagaimana Allah firmankan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian, dengan mengimani sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub dalam, terkandung dalam namanya itu as-salam, maka sesungguhnya tiap kali dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah kenal seseorang pada Allah Subhanahu wa taala, tambah besar ya tingkat keimanan orang tadi. Iman jangan lupa bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan salah satu faktor yang akan menambah kuatnya keimanan seseorang adalah ketika ia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tambah kenal, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah kenal dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, akan bertambah keimanannya. Ini nikmat yang sangat besar dan kunci untuk meraih kebaikan ya di dunia dan di akhirat. Sehingga seringkali kita mengingatkan diri kita pribadi dan seluruh kaum muslimin untuk senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengkaji ya asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah penting adalah seorang merasakan kenikmatan yang paling puncak, yang sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di mana beliau mengatakan sungguhnya kenikmatan yang tertinggi di akhirat kelak bagi penghuni jannah, ahlul jannah, adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala secara langsung, yaitu dengan atau ketika mereka memandang pada wajahnya yang maha mulia. Di akhirat kelak demikian kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu ahlul jannah, dengan memandang wajahnya. Adapun kenikmatan yang tertinggi di dunia adalah ketika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar bahwa dialah As-Salam dan hanya darinya yang berasal As-Salam, yaitu kesejahteraan. Ini artinya hendaklah kita ketika menginginkan kesejahteraan, menginginkan keselamatan, baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, rumah tangga kita, atau masyarakat kita, ini tidak akan pernah bisa kita raih dan kita dapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan beriman kepadanya, dengan beriltizam mengikuti syariatnya, dengan mengikuti tuntunannya, dengan berpegang teguh pada tali agamanya, baik secara individu, baik secara keluarga maupun masyarakat secara umum. Jadi setiap kali tambah dekat seorang mukmin, tambah kuat ia berpegang pada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan berhak untuk mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala As-Salam, dan darinya berasal kesejahteraan. Demikian yang dapat kita bahas dan kaji. Wallahu a'lam bishawab.
2: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar rahimani Allah wa iyyakum, tentang rambu-rambu berbicara untuk wanita muslimah. Di antara rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dalam berbicara, yaitu jika hendak berbicara maka jauhi at-ta'adzum, sifat berlebihan dalam berbicara. Dia sombong dalam berbicara, membangga-banggakan perkataannya, atau tafasuh, memfasih-fasihkan perkataannya. Dipilih atau sengaja mencari kata-kata yang jarang diketahui oleh orang. Itu banyak nih, ngetren. Memilih kata-kata yang jarang diketahui oleh orang, sehingga tidak ada yang mengerti kecuali sedikit dari manusia. Hanya kaum terpelajar dari kalangan S2 ataupun S3 misalkan ya. Dia sengaja mencari kata-kata semacam itu dengan tujuan tafakhur, dengan tujuan menyombongkan diri, membanggakan diri. Ini sangat dilaknat oleh Rasulullah SAW, dibenci oleh Rasulullah SAW, orang-orang semacam ini. Jika memang tujuannya untuk membanggakan diri. Rasulullah SAW bersabda, wa inna abghadukum ilayya abghadukum minni majlisan yawmal qiyamah atharatharun wal mutasyaddiqun wal mutafaihikun. Sesungguhnya orang-orang yang paling aku benci dan yang paling jauh kedudukannya denganku pada hari kiamat, yaitu atharatharun, orang-orang yang banyak berbicara, dan al-mutasyaddiqun, wal mutafaihikun, dan orang-orang yang membuat-buat perkataan atau memfasih-fasihkan perkataannya dengan perkataan-perkataan yang aneh, dengan perkataan-perkataan yang jarang diketahui oleh orang lain, dengan tujuan untuk membanggakan diri. Tapi jika tujuannya tidak hal itu, jika tujuannya agar kita mengerti buku yang kita pelajari, atau jika tujuannya untuk membantah sebuah kaum yang senantiasa berkata-kata semacam itu, maka silahkan. Tapi jika tujuannya adalah ta'adzum, maka itu sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rambu selanjutnya, iyyaki wa iktharad dhahak. Jauhi dari banyak tertawa. Karena kebanyakan tertawa itu bisa mematikan hati. Seorang muslimah, dia harus bisa memilah dan memilih perkataan yang akan diucapkannya. Berpikir dahulu, kemudian diucapkan. Dan jangan banyak tertawa. Karena junjungan kita, Rasulullah SAW pun adalah orang yang banyak menangis. Dalam satu hadisnya, beliau SAW mengatakan, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Seandainya keimanan kita atau pengetahuan kita sama dengan pengetahuan Rasulullah SAW, maka kita akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Bagaimana mungkin kita tertawa ketika teringat dengan api neraka yang panasnya 70 kali lipat dibanding api dunia yang kita kenal? Maka kita akan banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta jannah dan meminta dijauhkan dari annar. Dan seorang muslimah ketika dia meyakini perkataan yang akan dia ucapkan akan membawakan mudarat bagi dirinya, maka dia harus diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Jadi tidak ada yang keluar dari perkataannya kecuali perkataan-perkataan yang baik. Jika tidak, maka diam itu lebih selamat daripada kita harus menyesal tidak bisa menarik perkataan. Bahkan banyak gara-gara salah ucap terjadi pertumpahan darah. Gara-gara salah ucap terjadi pertumpahan darah, pembunuhan dikarenakan ucapan. Kemudian di antara rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dalam berbicara, yaitu jangan memotong pembicaraan orang lain dan juga jangan menghinakan orang lain. Istighfaf, menghinakan atau membantah perkataan orang lain yang ini akan bisa menghinakan saudara kita, itu jangan. Hati-hati, ini jelas akan menyakiti hati kaum muslimin, dan kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kaidah wala wal bara, kita diharamkan untuk menyakiti hati kaum muslimin, dan termasuk menyakiti hati kaum muslimin ketika sering memutus perkataan orang lain atau membantahnya, bahkan menghinakannya, ya, membantahnya dengan tujuan merendahkannya. Beda kalau kita membantah sedang berdebat gitu ya, sedang berdebat kita membantah perkataan yang batil, ini jelas satu kebaikan. Ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Kita boleh bermujadalah dengan cara yang baik. Tapi jika membantah dengan tujuan menghinakan orang lain, ini jelas satu tindakan yang akan merugikan diri kita.
2: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Syair.

Di setiap senja, kau pula raja di raja. Raja perkasa tiada tara, maha kuasa tak terhingga, maha sempurna tiada celah. Menebar karunia seiring fajar menyingsing, menyiram kasih sepanjang malam gulita. Telah bersaksi alam semesta, hanya dikaulah sang maha pencipta. Langit dan buana, gunung dan sungai, bayu dan banyu, batu dan debu, semuanya berseru, tiada Tuhan selainmu. Gejolak samudra, teriakan halilintar, deru bayu taufani, burung merpati dan kaumnya, semua bertasbih di kaulah yang maha suci. Kasihmu menyentuh seluruh ciptamu, mawar jelita merekah senyum, disentuh embun di pagi yang anggun, menikmati belayan kasihmu nan santun. Puji dan syukur pura sempurna, hanya untukmu Maulana. Semua kehendakmu pasti segera terlaksana, sesudah kaf sebelum nun di sana. Betapa sabarnya dikau atas dosa-dosa hamba. Siang dan malam dosaku timba, air susu ku balas air tuba. Tapi dikau, dikau maha pengampun lagi penyantun. Kau belai hatiku sampai tunduk menghibah. Ampuni aku, duli baginda, tubuhku bergetar takut padamu, mataku berderai mengingat dirimu, hatiku berdebar dirasuk cintamu. Terimalah daku di haribaanmu, sembah sujudku, hidup dan matiku hanya untukmu. Hanya untukmu segala sesuatu.

0: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
1: Maksudnya, Ren, mau BAB?
0: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
1: Lah terus?
0: Cari makan yuk.
1: Kemana?
0: Ke toko bangunan. Ya ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan gimana sih?
1: Oke lah kalau begitu.
2: Wis, mau pada kemana nih?
0: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben.
1: Iya.
0: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
2: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Loh. Perhatikan halal apa enggaknya.
1: Penting gitu?
0: Masalah emang.
2: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak pas kita pengajian dulu?
0: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
1: Apa ya?
2: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
1: Oh.
2: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
0: Waduh.
2: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
0: Astagfirullah. Iya, benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasinya nih, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
1: Ya.
0: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan.
3: Berarti kita cari tempat makanan yang
1: murah,
3: enak,
1: dan yang terpenting halal.
2: Rip.
0: Ah, apalagi sih?
4: Nitip satu ya.
5: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
8: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
9: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
10: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
7: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
11: Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Kagak nyaut lagi.
12: Ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
11: Dapat info dari mana emang Salman?
12: Itu dari Radio Simpati FM.
11: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
12: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
11: Daftar? Gimana caranya?
12: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
11: Oh gitu. Oke deh, ntar dicoba biar dapat konten-konten positif juga.
12: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa pantengin terus Radio Simpat FM.
11: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
12: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
11: Oke deh, makasih ya.
12: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Semata FM seperti kita.
11: Oke lah, siap.
4: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insyaallah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
13: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
14: Baik pendengar, demikianlah baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, ahlan wa sahlan. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja ya. Insya Allah kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya pendengar yang berbahagia di mana saja berada, yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Baik pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan kita simak segera bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan pendengar, berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji fikih Islam tentang kewajiban bersuci dalam Islam. Semoga pembahasan bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersuci berarti membersihkan diri dari kotoran. Apakah itu kotoran yang sifatnya indrawi seperti najis ataupun kotoran yang sifatnya maknawi seperti aib, dosa, maksiat dan lain sebagainya? Adapun bersuci dalam pengertian syariat adalah suatu perbuatan yang menyebabkan bolehnya melaksanakan sholat atau hal lain yang hukumnya sama dengan sholat. Misalnya berwudu untuk orang yang hendak sholat, mandi bagi orang yang junub, serta membersihkan pakaian, badan, dan tempat dari najis. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Islam sangat memperhatikan kesucian dan kebersihan pemeluknya, khususnya tatkala dalam melaksanakan ibadah. Hal ini terlihat dari beberapa perintah dan anjuran berikut ini. Pertama, hukum bertoharoh atau bersuci adalah wajib. Toharoh atau bersuci dari segala bentuk najis adalah wajib jika diketahui dan mampu melaksanakannya. Keharusan suci dari najis ini adalah panduan syariat Islam agar seorang muslim senantiasa dalam keadaan bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddathir ayat 4, "Wa thiyabaka fatahhir," bersihkanlah pakaianmu. Pendengar, selanjutnya yang kedua, syariat berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan solat, maka basuhlah wajah oleh kalian, tangan kalian sampai dengan siku. Sapulah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa ayat ini merupakan perintah berwudu tatkala hendak melaksanakan sholat. Namun perintah wajib itu harus dilakukan bagi orang yang berhadas, sedangkan bagi yang masih suci perintah itu sunnah. Perintah wudu bagi yang hendak sholat ini menunjukkan bahwa Islam mewajibkan umatnya dalam keadaan suci tatkala menghadap Rabbnya. Bahkan pelaksanaan wudu pun harus sempurna sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Hal itu ditegaskan dalam sabdanya dalam riwayat Imam Al-Bukhari, "Wailun lil aqabi minan nar." Celakalah bagi para pemilik tumit yang tidak terkena basuhan air wudu dari neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Faedah dari hadis ini bahwa wajib memperhatikan anggota-anggota wudu dan tidak boleh mengabaikan sedikit pun anggota wudu. Lalu nas hadis menyebutkan kedua tumit dan anggota-anggota lainnya dikiaskan padanya karena ada nas-nas lain yang menyebutkan seluruh anggota-anggota wudu. Dalam hadis tersebut terdapat ancaman keras bagi orang yang tidak baik dalam berwudu. Dengan demikian pendengar, syariat wudu dan wajib menyempurnakan pelaksanaannya adalah bukti konkret bahwa agama Islam benar-benar memberikan perhatian akan kebersihan dan kesucian, terutama tatkala hendak melaksanakan ibadah sholat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, bahwa bukti Islam sangat memperhatikan kesucian adalah adanya perintah syariat mandi junub. Secara umum mandi merupakan kegiatan membersihkan badan, terutama dari segala bentuk kotoran. Tatkala Islam mewajibkan mandi dari segala bentuk hadas, tentu ini menunjukkan bahwa agama Islam senantiasa mengajarkan umatnya agar dalam keadaan bersih, terutama tatkala hendak beribadah. Adapun mandi yang dimaksudkan dalam syariat Islam adalah mandi junub, yaitu membasahi seluruh tubuh dengan air dan diawali dengan niat untuk mandi wajib. Mandi junub bersifat ta'abbudi, yaitu murni hanya bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandi junub bertujuan menghilangkan hadas besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Jika kalian dalam keadaan junub, maka hendaklah kalian mandi janabah. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa." Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kalian ketika berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pendengar, maksud hadas dalam hadis tersebut adalah sesuatu yang keluar dari dubur atau kemaluan, atau hal-hal lain yang membatalkan wudu. Jadi hadas adalah deskripsi hukum yang diperkirakan terjadi pada anggota tubuh. Keberadaannya menghalangi ibadah yang menjadikan toharoh sebagai syarat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, Islam memberikan perhatian kebersihan badan. Agama Islam menyuruh kepada para pemeluknya 14 abad yang lalu agar memperhatikan kesehatan dan kebersihan kuku, bulu ketiak dan bulu kemaluan. Gerakan kebersihan jasmani ini mengandung dampak positif, bahkan sesuai dengan ilmu kesehatan modern masa kini. Dengan demikian ajaran Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal al fitratu khamsun aw khamsun min al fitrah al khitanu wal istihdatu wa taqlimul adfari wa nadful ibti wa qassu syaribi. Ada lima hal yang termasuk fitrah atau lima perkara yang termasuk fitrah. Khitan, memotong rambut kemaluan, memotong kuku, mencabut rambut ketiak dan memangkas kumis. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW telah menetapkan batas paling lama seseorang dibolehkan membiarkan bulu-bulu tersebut. Sebagaimana dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wuqita lana fi qassis syaribi wa taqlimil adfari wa nadfil ibti wa halqil anati an la natruka aktsara min 40 lailatan." Kami diberi batasan waktu dalam memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, yaitu agar bulu-bulu tersebut tidak dibiarkan lebih dari 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah pendengar pembahasan kewajiban bertoharoh atau bersuci dalam syariat agama Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
16: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Siro Nabawiyah.
17: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan menyimak salah satu kisah penuh makna dan keteguhan hati dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Kisah ini adalah tentang upaya seorang pemuda Quraisy bernama Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu yang ingin mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud menghalangi perjalanan beliau. Namun, kisah ini ternyata berakhir dengan hidayah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Setelah kaum Quraisy mendengar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil keluar dari Mekah, mereka sangat marah dan cemas akan pengaruh beliau yang semakin besar di Madinah. Untuk itu, mereka menetapkan sayembara dengan hadiah besar, yaitu 100 ekor unta bagi siapapun yang bisa menangkap atau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, 100 ekor unta adalah hadiah yang luar biasa besar pada masa itu, sehingga banyak orang yang

mendapatkan hadiah dari kaum kafir Quraisy. Perjalanan Surakoh untuk mengejar Rasulullah tidaklah mudah. Ia harus menyusuri padang pasir yang panas dan penuh tantangan. Ketika Surakoh hampir mendekati Rasulullah, terjadilah keajaiban yang mengubah arah perjalanan. Tiba-tiba kaki kuda yang ditunggangi Surakoh terperosok ke dalam pasir dan tak bisa bergerak. Surakoh pun terjatuh dari kudanya. Ia merasa bingung dan mencoba kembali menaiki kuda tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Namun setiap kali Surakoh mendekati Rasulullah, kudanya kembali terperosok hingga Surakoh menyadari bahwa ada kekuatan luar biasa yang melindungi Nabi. Pendengar yang dirahmati Allah, Surakoh mulai merasakan ketakutan dan sadar bahwa usahanya akan sia-sia. Dengan hati yang gundah, ia akhirnya mendekati Nabi untuk meminta perlindungan dan mengakui kesalahannya. Surakoh berkata, "Wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah agar kudaku dapat berdiri kembali, dan aku berjanji tidak akan mengejarmu lagi, serta akan menghalangi orang lain yang ingin mencarimu." Melihat ketulusan Surakoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabulkan permohonannya. Rasulullah pun mendoakan agar kuda Surakoh kembali tegak, dan setelah itu Surakoh pun dapat berdiri kembali. Namun kisah itu tidak berhenti sampai di situ. Surakoh yang melihat keteguhan hati dan kelembutan Rasulullah melihat ada sesuatu yang berbeda dalam diri beliau. Surakoh berkata, "Wahai Muhammad, berikanlah jaminan keamanan kepadaku." Maka Rasulullah pun memenuhi permintaannya dan menuliskan jaminan keamanan yang diberikan kepada Surakoh dengan sehelai tulang sebagai bukti jaminan tersebut. Surakoh menyimpan jaminan itu dan dalam hatinya mulai tumbuh kekaguman dan keyakinan kepada kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum berpisah, Rasulullah mengatakan sesuatu yang luar biasa kepada Surakoh. Beliau mengatakan, "Ya Surakoh, bagaimana pendapatmu jika suatu hari nanti engkau memakai gelang kekaisaran Persia?" Surakoh merasa sangat terkejut. Bagaimana mungkin seorang yang sedang dikejar oleh musuh-musuhnya di padang pasir bisa memikirkan hal seperti itu? Namun Rasulullah SAW tetap tenang dan yakin dengan janji Allah. Waktu berlalu, dan Surakoh menyimpan pertemuan itu di dalam hatinya. Ia pun kembali ke kaumnya dan menghalangi siapapun yang hendak mengejar Rasulullah SAW dengan berbagai alasan. Di sisi lain, Rasulullah dan Abu Bakar pun melanjutkan perjalanan hijrahnya dengan hati yang semakin teguh. Pendengar yang berbahagia, janji Rasulullah SAW kepada Surakoh tentang gelang kekaisaran Persia mungkin nampak tak masuk akal bagi sebagian orang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah bertahun-tahun berlalu dan Islam semakin kuat, kaum muslimin di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab berhasil menaklukkan kekaisaran Persia. Gelang kekaisaran itu jatuh ke tangan kaum muslimin sebagai harta rampasan perang. Ketika gelang tersebut dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia segera teringat akan janji Rasulullah kepada Surakoh. Dengan penuh sukacita, Umar memanggil Surakoh bin Malik dan memakaikan gelang kekaisaran Persia di tangannya. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya terlaksana dan Surakoh merasakan langsung kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini memperkuat keyakinan umat Islam tentang kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah tentang Surakoh ini menyimpan banyak hikmah yang berharga bagi kita. Pertama, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung terbaik bagi hamba-hambanya yang beriman. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam perjalanan penuh resiko, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi beliau dari gangguan para musuh. Kedua, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa hidayah bisa datang kapan saja dan melalui cara yang tak terduga. Surakoh awalnya memusuhi dan mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi iming-iming hadiah duniawi. Tetapi akhirnya ia mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar, yaitu hidayah menuju Islam. Ketiga, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gelang kekaisaran Persia mengajarkan kepada kita untuk senantiasa yakin terhadap janji-janji Allah. Meskipun janji tersebut nampak sulit terwujud, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ada yang mustahil. Rasulullah telah memberikan contoh terbaik dalam keyakinan dan keteguhan hati. Pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah luar biasa tentang Surakoh bin Malik dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap

keadaan. Dan semoga kita selalu diberikan hidayah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Mutiara Ayat. Larangan meminum khamar dan berjudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 91 dan 92.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan serta kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu, dan taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasulnya, serta takutlah kepada Allah jika kalian berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: يعلمون.
1: راديو سيمباتي اف ام، صوره دعوه اسلام.
2: Baiklah pendengar sejangkau siar dimanapun saat ini Anda berada, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya pendengar, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi pendengar, rubrik yang sudah kita simak menarik ya, Masya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Baiklah pendengar, semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi buat kita semua. Ya pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikut pendengar, kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, ya semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang kami akan segera sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi Anda pendengar yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, mari kita menyelami kisah berdirinya Kesultanan Bani Saljuk Romawi yang didirikan oleh Sulaiman Qutlumus. Kisah ini adalah bukti bagaimana kegigihan, strategi dan keimanan mampu melahirkan peradaban baru yang memuliakan Islam. Pendengar yang mulia, Sulaiman Qutlumus adalah salah satu pemimpin besar dari dinasti Saljuk. Ia adalah keturunan langsung dari Qutlumus, sepupu Sultan Alp Arslan. Setelah wafatnya Qutlumus, dalam konflik internal dinasti Saljuk, Sulaiman melanjutkan perjuangan keluarganya dengan membawa visi yang lebih luas untuk Islam. Pada masa itu, wilayah Anatolia atau Asia Kecil menjadi daerah perbatasan yang sering dilanda konflik antara umat Islam dan Kekaisaran Bizantium. Setelah kemenangan besar Alp Arslan di Pelang Manzikert pada tahun 1071 Masehi, wilayah ini mulai terbuka untuk ekspansi umat Islam. Dalam situasi inilah Sulaiman Qutlumus muncul sebagai pemimpin yang berani dan visioner. Pendengar rahmati Allah, berdirinya Kesultanan Saljuk Romawi adalah hasil dari upaya gigih Sulaiman Qutlumus dalam memanfaatkan peluang pasca Perang Manzikert. Setelah Bizantium mengalami kekalahan telak, banyak wilayah Anatolia yang kehilangan kendali dan menjadi rentan terhadap ekspansi. 1. Penaklukan wilayah Anatolia. Sulaiman Qutlumus memulai dengan mengkonsolidasi kekuatan di Anatolia. Ia memimpin pasukannya untuk merebut kota-kota strategis seperti Iznis dan Konya, yang kemudian menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Saljuk Romawi. Dalam setiap penaklukan, Sulaiman memastikan bahwa penduduk lokal diperlakukan dengan adil dan hukum Islam ditegakkan. 2. Hubungan dengan Kekaisaran Bizantium. Meski sering berhadapan dengan Bizantium di medan perang, Sulaiman Qutlumus juga menunjukkan kebijaksanaannya dalam berdiplomasi. Ia menjalin perjanjian dengan Kaisar Alexios I yang mengakui keberadaan Kesultanan Saljuk Romawi di Anatolia. Perjanjian ini memberikan stabilitas sementara bagi wilayah tersebut dan membuka peluang untuk memperkuat kesultanan. 3. Pendirian pusat pemerintahan. Sulaiman menjadikan Iznik sebagai ibu kota kesultanannya. Kota ini berkembang pesat di bawah kepemimpinannya dan menjadi pusat kebudayaan Islam. Masjid-masjid, madrasah, dan infrastruktur lainnya dibangun untuk mendukung perkembangan agama dan ilmu pengetahuan. 4. Memanfaatkan kondisi pasca Manzikert. Setelah Perang Manzikert, Bizantium mengalami disintegrasi internal akibat perebutan kekuasaan di dalam istana mereka. Sulaiman dengan cerdik memanfaatkan situasi ini untuk menguasai wilayah strategis tanpa menghadapi perlawanan yang terlalu berat. Ia menempatkan garnisun di kota-kota penting untuk memperkuat kendali politik dan militernya. Pendengar yang budiman, Kesultanan Seljuk Romawi memberikan pengaruh besar bagi dunia Islam dan kawasan Anatolia. Berikut ini adalah pengaruh besarnya. 1. Islamisasi Anatolia. Berdirinya Kesultanan Seljuk Romawi membuka jalan bagi penyebaran Islam di Anatolia. Dengan pendekatan yang bijaksana, Sulaiman dan penerusnya berhasil menarik banyak penduduk lokal untuk memeluk Islam. Masjid-masjid dibangun di berbagai kota sebagai pusat ibadah dan dakwah. 2. Stabilitas wilayah. Dengan kepemimpinan yang kuat, Kesultanan Seljuk Romawi menciptakan stabilitas di wilayah Anatolia yang sebelumnya sering dilanda konflik. Stabilitas ini memberikan ruang bagi perkembangan ekonomi dan budaya. 3. Jembatan antara dunia Islam dan Eropa. Anatolia di bawah kendali Seljuk Romawi menjadi jembatan penting antara dunia Islam dan Eropa. Wilayah ini menjadi pusat perdagangan dan pertukaran budaya yang memperkaya peradaban Islam. 4. Inspirasi bagi Kekhalifahan Utsmaniyah. Kesultanan Seljuk Romawi menjadi pendahulu langsung bagi Kekhalifahan Utsmaniyah. Banyak tradisi pemerintahan dan militer yang dikembangkan oleh Seljuk Romawi diteruskan oleh Utsmaniyah yang kemudian menjadi salah satu kekhalifahan terbesar dalam sejarah Islam. 5. Peningkatan ekonomi dan infrastruktur. Sulaiman Kutlumis mendorong perdagangan antar wilayah dengan membangun jalan-jalan dan tempat persinggahan bagi para pedagang. Infrastruktur ini memperkuat konektivitas antara berbagai wilayah di Anatolia dan memajukan ekonomi lokal. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, Sulaiman Kutlumis dikenal sebagai pemimpin yang berani, bijaksana dan adil. Ia tidak hanya fokus pada ekspansi wilayah tetapi juga pada pembangunan peradaban. Kepemimpinannya yang visioner menjadikan Kesultanan Seljuk Romawi sebagai kekuatan yang disegani di wilayah Anatolia. Sulaiman juga dikenal karena perhatian besar terhadap rakyatnya. Ia memastikan bahwa setiap wilayah yang ditaklukkan mendapatkan pemerintahan yang adil dan stabil. Dengan dukungan ulama dan cendekiawan, ia memajukan pendidikan dan keilmuan di wilayah kekuasaannya. Ia memberikan kebebasan beragama bagi penduduk setempat yang membuatnya dihormati oleh berbagai komunitas. Pendengar rahmati Allah, ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Sulaiman Kutlumis yang mendirikan dinasti Seljuk Romawi. Di antaranya, 1. Keberanian dan keimanan. Sulaiman menunjukkan bahwa keberanian yang didasari oleh keimanan kepada Allah dapat menghasilkan perubahan besar dalam sejarah. 2. Pentingnya diplomasi. Meskipun berperang melawan Bizantium, Sulaiman tidak ragu untuk menjalin hubungan diplomatik ketika diperlukan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus bijaksana dalam menghadapi setiap situasi. 3. Kepemimpinan yang adil. Sulaiman memastikan bahwa rakyatnya diperlakukan dengan adil dan hukum Islam ditegakkan. Kepemimpinannya menjadi teladan bagi para pemimpin Muslim lainnya. 4. Pentingnya pendidikan dan kebudayaan. Dengan mendirikan pusat-pusat keilmuan, Sulaiman membuktikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun peradaban yang maju. 5. Memanfaatkan peluang. Sulaiman mengajarkan kita pentingnya memanfaatkan setiap peluang untuk kebaikan umat. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan diplomasi dan strategi cerdas untuk memperluas wilayah Islam. Pendengar rahmati Allah, kisah Sulaiman Kutlumis dan berdirinya Kesultanan Seljuk Romawi adalah bukti bagaimana kepemimpinan yang berlandaskan iman, keberanian dan kebijaksanaan dapat mengubah sejarah. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang gemilang. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian dan kebijaksanaan para pemimpin besar Islam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Kesempatan ini kita kembali akan ulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Hisyam bin Urwah rahimahullah. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, khususnya dalam bidang hadis dan ilmu pengetahuan. Ia lahir dalam keluarga yang terhormat dan memiliki hubungan dekat dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada rubrik biografi salaf kali ini, kita akan bahas latar belakang, pendidikan, kontribusi, dan warisan Hisyam bin Urwah rahimahullah. Pendengar yang budiman, Hisyam bin Urwah adalah putra dari Urwah bin Zubair, yang merupakan salah satu tabi'in terkemuka, dan cucu dari Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi Muhammad yang terkenal. Ibunya adalah Salma binti Abdurrahman, yang juga berasal dari keluarga terhormat. Dengan latar belakang keluarga yang kaya akan ilmu dan pengalaman, Hisyam bin Urwah tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pengembangan pengetahuan dan keagamaan. Hisyam bin Urwah lahir pada tahun 61 Hijriah di kota Madinah, kota yang menjadi pusat perkembangan Islam pada masa awal. Ia memiliki hubungan dekat dengan banyak sahabat Nabi, termasuk Abdullah bin Umar, dan Aisyah radhiyallahu anha merupakan bibi dari Hisyam bin Urwah. Keluarga dan lingkungan yang mendukung ini memberikan Hisyam bin Urwah kesempatan untuk belajar langsung dari sumber-sumber yang otoritatif dalam Islam. Sejak usia dini, Hisyam bin Urwah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Ia belajar dari banyak ulama terkemuka pada masanya. Di antara guru-gurunya adalah ayahnya sendiri, yakni Urwah bin Zubair, yang merupakan seorang ahli hadis dan fikih. Selain itu, ia juga belajar dari para sahabat Nabi yang lain seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Hisyam bin Urwah dikenal sebagai seorang yang cerdas dan memiliki daya ingat yang kuat. Ia seringkali meriwayatkan hadis dari para guru dan sahabatnya dengan ketelitian yang tinggi. Dalam proses belajar, ia tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif berdiskusi dan bertanya, sehingga memperdalam pemahamannya tentang ajaran Islam. Hisyam bin Urwah memiliki banyak murid yang menjadi ulama terkemuka di zamannya. Beberapa muridnya yang terkenal antara lain, yang pertama, Muhammad bin Ishaq. Beliau adalah seorang sejarawan dan seorang perawi hadis yang terkenal. Beliau dikenal karena karya-karyanya dalam sejarah Islam. Kemudian muridnya yang kedua, yaitu Abu Muawiyah, seorang perawi hadis yang terpercaya dan banyak meriwayatkan hadis dari Hisyam bin Urwah. Selanjutnya yang ketiga, Ayub Asikhtiani, seorang ulama dan perawi hadis yang dihormati. Beliau dikenal karena ketelitian dan keahliannya dalam ilmu hadis. Murid keempat Hisyam bin Urwah, yakni Ibrahim bin Utsman Al-Absi, yang juga seorang perawi hadis. Terakhir ada Abu Salamah, seorang tabi'in yang juga merupakan murid Hisyam bin Urwah. Murid-murid Hisyam bin Urwah ini melanjutkan warisan ilmunya dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu hadis dan fikih di kalangan umat Islam. Hisyam bin Urwah dikenal sebagai salah satu perawi hadis yang terpercaya. Ia meriwayatkan banyak hadis dari para sahabat Nabi dan tabi'in. Hadis-hadis yang diriwayatkannya banyak dicatat dalam kitab-kitab hadis terkenal seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkannya adalah tentang pentingnya menjaga ilmu dan peran ulama dalam masyarakat. Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan cara mencabutnya secara langsung, tetapi Allah akan mencabutnya dengan mencabut para ulama. Hingga ketika tidak ada lagi seorang ulama, manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka akan ditanya dan mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Ini adalah hadis yang sahih dan memiliki sanad yang terhubung. Hadis ini terdapat dalam 5 kitab hadis Islam, kecuali Sunan Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan melalui 12 jalur dari Hisham bin Urwah dan dari jalur Abu Aswad al-Yatim, dari Urwah bin Zubair dengan makna yang serupa. Banyak orang yang meriwayatkan hadis ini dari Hisham bin Urwah. Di antaranya adalah Abu Al-Qasim al-Abdi. Kemudian pendengar yang budiman, dalam kehidupan sosialnya, Hisham bin Urwah rahimahullah dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Beliau juga dikenal sangat dermawan. Ia sering membantu orang-orang yang membutuhkan dan berusaha untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Ia juga aktif dalam kegiatan dakwah, mengajak orang-orang untuk memahami ajaran Islam dengan benar. Hisham bin Urwah memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat dan bimbingan dalam masalah agama. Ia dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu fikih dan hadis. Kearifan dan kebijaksanaannya membuatnya dihormati oleh banyak orang, baik dari kalangan ulama maupun masyarakat umum. Imam Ad-Dahabi rahimahullah pernah mengatakan, Hisham bin Urwah dihormati karena kedudukannya. Beliau juga dihormati karena ilmunya dan juga karena beliau termasuk keturunan Sofiyah, yakni saudara perempuan Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian Ya'qub bin Saibah, beliau pernah berkata, Hisham bin Urwah adalah orang yang kuat. Tidak ada yang mengingkari kecuali setelah ia pindah ke Irak. Saat ia mulai meluas dalam meriwayatkan dan mengirimkan hadis dari ayahnya. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Hisham bin Urwah meninggal pada tahun 144 Hijriah di kota Baghdad. Kematian Hisham bin Urwah meninggalkan duka yang mendalam bagi para pengikutnya dan masyarakat yang mengenalnya. Ia dikenang sebagai seorang ulama yang tulus dan berdedikasi dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Warisan Hisham bin Urwah dapat dilihat dari banyaknya hadis yang diriwayatkannya dan pengaruhnya dalam pengembangan ilmu hadis. Ia menjadi salah satu tokoh yang dihormati dalam sejarah Islam dan namanya terus dikenang oleh para pencari ilmu hingga saat ini. Hisham bin Urwah rahimahullah adalah sosok yang patut diikuti dalam hal semangat menuntut ilmu dan dedikasi terhadap ajaran Islam. Kehidupannya yang sederhana tidak menghalanginya untuk menjadi salah satu ulama terkemuka di zamannya. Dengan kontribusinya dalam ilmu hadis dan pengaruhnya dalam masyarakat, Hisham bin Urwah rahimahullah telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Islam. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari perjalanan hidupnya dan meneruskan semangatnya dalam menuntut ilmu dan menyebarkan kebaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mengkaji tafsir ringkas, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat ke-224 sampai 225. Dalam ayat tersebut pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taj'alullaha urdatan li'aymanikum. Antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samii'un 'aliim la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Artinya, janganlah kalian jadikan nama Allah dalam sumpah-sumpah kalian sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang disengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah, janganlah kalian menjadikan sumpah-sumpah yang telah kalian ucapkan kepada Allah sebagai penghalang bagi kalian dari berbuat kebaikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Nah, dengan keterangan ini, orang yang tetap menjalankan sumpahnya dalam kondisi seperti itu, maka ia berdosa. Dan untuk keluar dari sumpah itu, pelakunya harus membayar kafarat. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya, kita adalah umat yang lahir di masa terakhir, tetapi yang paling awal masuk ke dalam surga pada hari kiamat kelak. Dan beliau bersabda, demi Allah, salah seorang di antara kalian yang mempertahankan sumpahnya untuk memojokkan keluarganya, lebih berdosa di sisi Allah daripada melanggar sumpah itu dengan membayar denda yang telah diwajibkan Allah atasnya. Dan dari Ali bin Abi Thalhah, ia meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasannya ia berkata, janganlah sekali-kali engkau menjadikan sumpahmu sebagai penghalang bagimu untuk berbuat kebaikan. Namun, bayarlah denda sumpahmu dan lakukanlah kebaikan. Dan pendapat ini diperkuat dari hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, demi Allah, sesungguhnya aku insya Allah tidaklah bersumpah. Lalu aku melihat hal lain lebih baik daripada sumpah itu, melainkan aku akan menjalankan yang lebih baik tersebut, dan aku lepaskan sumpah itu dengan membayar kafarat. Dan dalam kitab Sahihain juga ditegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, yang artinya, hei Abdurrahman bin Samurah, jangan engkau meminta kepemimpinan. Sesungguhnya jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu tanpa engkau minta, niscaya Allah akan membantumu untuk menjalankannya. Dan jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu setelah engkau minta, niscaya engkau dibiarkan dengan kepemimpinan itu dan tidak mendapat pertolongan dari Allah. Dan jika engkau terlanjur bersumpah, kemudian engkau melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpahmu itu, maka hendaklah engkau mengerjakan yang lebih baik itu dan bayarlah denda atas sumpahmu tadi. Dan pendengar, firman Allah selanjutnya, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Artinya, Allah tidak akan menghukum dan tidak juga mengharuskan kalian untuk memenuhi sumpah keliru yang telah kalian ucapkan, sedangkan kalian tidak bermaksud mengucapkannya. Tetapi sumpah itu keluar dari mulutnya tanpa adanya keyakinan dan kesungguhan dalam mengucapkannya. Oleh karenanya Allah berfirman, walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang sengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Dan pendengar, dalam bab sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dari Atha bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lagbul yamin," yakni sumpah yang tidak dianggap, adalah ucapan seseorang di dalam rumahnya, "Kalla wallahi," tidak demi Allah, atau "Bala wallahi," yang artinya "ya demi Allah." Nah, ini adalah sumpah-sumpah yang tidak dianggap dan tidak akan dihukum. Lalu pendengar, mengenai firman Allah, Allah tidak akan menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Abdul Razak meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, mereka itu adalah kaum yang saling membela diri dalam masalah yang diperselisihkan. Lalu dia berkata, tidak demi Allah. Ya demi Allah. Benar-benar tidak demi Allah. Mereka saling membela diri dengan bersumpah tanpa adanya keyakinan dalam hati mereka. Adapun pengertian kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha juga, beliau pernah menafsirkan ayat ini dengan berkata, maksudnya adalah, jika seseorang diantarkan bersumpah dalam suatu hal dan dia tidak menghendaki kecuali kejujuran semata, tapi ternyata kenyataan yang ada berbeda dengan sumpahnya itu. Dan pendengar, dalam bab sumpah pada waktu marah, Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab bahwasannya ada dua orang bersaudara dari kaum Ansor yang memiliki harta warisan. Salah seorang di antaranya meminta bagian dari harta warisan tersebut. Lalu saudaranya menjawab, jika engkau kembali menanyakan bagian warisan kepadaku, maka semua hartaku berada di pintu Ka'bah. Maka Umar berkata kepadanya, sesungguhnya Ka'bah sama sekali tidak membutuhkan hartamu. Bayarlah kafarat dari sumpahmu itu, dan berbicaralah lagi dengan saudaramu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sumpah bagimu, tidak juga nazar dalam berbuat maksiat kepada Rabb, tidak juga dalam pemutusan hubungan silaturahmi, dan tidak juga pada apa yang tidak engkau miliki. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu selanjutnya firman Allah, "Walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum." Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang sengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Ibnu Abbas, Mujahid dan para ulama lainnya berkata, yaitu seseorang bersumpah atas sesuatu sedang dia mengetahui bahwa dirinya bohong. Maka hal seperti inilah yang akan mendapatkan hukuman dari Allah. Dan lebih lanjut, Mujahid dan para ulama lainnya mengatakan, ayat tersebut sama seperti firman Allah di Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-89. Kemudian firman Allah yang terakhir, Wallahu ghafurun halim. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir ringkas Quran surat Al-Baqarah ayat 224 sampai ayat 225 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis
3: dari Abu Amr bahwa dia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan dalam Islam yang dia tidak perlu menanyakan lagi kepada selain beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Artinya, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kalimat ringkas dan padat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan seorang penanya. Dalam dua kalimat ini tercakup makna Islam dan iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbaiki imannya dengan lisan sebagai peringatan bagi hatinya, dan memerintahkan untuk istiqamah dalam melakukan ketaatan-ketaatan serta meninggalkan seluruh penyimpangan. Sebab tidak dikatakan istiqamah jika disertai dengan adanya kebengkokan yang merupakan kebalikannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar tetap beriman dan bersikap sederhana, serta untuk tidak berlebih-lebihan dalam mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang wajib, makruh, maupun yang haram.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda kini berada, sedekah merupakan satu syariat Islam yang sangat agung sekali, yang manfaatnya tidak hanya bagi orang yang bersedekah, akan tetapi bagi orang yang kita berikan sedekah tersebut. Oleh karena itu, para pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil-dalil yang memotivasi kita, yang menyemangati kita agar kita berbagi, agar kita berbagi kepada saudara-saudara kita, agar kita bersedekah. Dengan bersedekah ternyata bisa melindungi kita atau menghindarkan kita dari penyakit ataupun bencana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis ya oleh Imam Baihaqi, "Dawu maradhakum bisadaqah." Obatilah orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ya, ini Tibun Nabawi, obat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada di antara anggota keluarga kita sakit, maka salah satu cara ya, salah satu kita mengambil sebab untuk mendapatkan kesembuhan adalah dengan memperbanyak sedekah ya. Mungkin secara lahir kita tidak bisa mendeteksi bagaimana kaitannya ya, kaitannya antara seorang yang sakit dengan sedekah. Kan tidak ada sebab atau apa dampak secara lahirnya. Akan tetapi kita paham ya, kita semua yakin bahwasanya sakit ya, sembuh, sehat dan lain sebagainya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menderita sakit itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan kita memberikan ya, memberikan sedekah ketika kita sedang sakit, harapannya bisa memberikan ya, memberikan atau mengurangi sifat tamak yang ada dalam diri kita. Ya, karena memang setiap manusia itu ada ya, dalam jiwa mereka, ada dalam diri mereka sifat-sifat seperti ini ya. Kalau tidak dikikis, kalau tidak dibina, semua itu akan menghancurkan manusia itu sendiri ya. Yang ketiga ya, secara global saja, dengan bersedekah maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 261, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan ya, orang-orang yang memberikan infak ya, terhadap harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyedekahkan harta mereka fi sabilillah. Apa perumpamaannya ya? Perumpamaan apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagi mereka, kama tsali habbatin ambatat sab'a sanabil ya. Seperti seorang ya, ada serupa dengan sebutir benih ya, yang menumbuhkan 7 bulir ya. Pada setiap-tiap bulir itu akan tumbuh menjadi apa? Menjadi 7 ya. Kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari 7 tadi berkembang atau bercabang menjadi 100 ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan terhadap siapa-siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas dan maha mengetahui. Jadi ini pahala yang berlipat ganda sekali. Seandainya kita menginfakkan 100 saja ya, 100 rupiah itu akan dilipat gandakan menjadi 700 ya, 700. Kemudian dilipat gandakan lagi dengan apa? Dengan dikali ya. Dikali dengan 100 kali. Besar sekali pahalanya. Besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamrah min kasbin thayyib, wa la yaqbalu Allahu illa thayyib, wa inna Allaha yataqabbaluha bi yaminihi, tsumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithlal jabal." Ini pahala yang besar juga bagi orang yang gemar bersedekah. Barang siapa yang bersedekah senilai 1 biji kurma, coba bayangkan 1 biji kurma ya. Akan tetapi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min kasbin thayyib, dari hasil yang baik ya. Baik artinya yang halal, tidak menipu, tidak berdusta, tidak berasal dari hal-hal atau penjualan komoditas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wala yaqbalullah illa thayyib. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah atau sedekah dari harta hasil mencuri, menipu, korupsi ya. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun banyak. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berasal dari kasbin thayyib, dari hasil yang baik dan halal. Wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang bersedekah walau dengan 1 tamrah ya, itu akan diterima dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibihi. Kemudian dipelihara ya, sedekah tersebut pahalanya untuk pemiliknya ya, sebagaimana seseorang yang memelihara anak kuda sampai dia besar ya. Hatta takuna mithlal jabal, sehingga pahalanya itu seperti apa? Seperti gunung, besar sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Doa jika ada angin kencang. Allahumma inni as'aluka khairuha wa a'udzu bika min syarriha. Allahumma inni as'aluka khairuha wa a'udzu bika min syarriha. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan angin ini dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan apa yang terkandung di dalamnya dan kebaikan tujuan dihembuskannya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, dari keburukan apa yang terkandung di dalamnya dan keburukan tujuan dihembuskannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Suratul Anfal. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada. Sesaat lagi, kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
1: An Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Suratul Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim.

sejak umat terdahulu. Sedekah merupakan salah satu amal yang disyariatkan. Jika dipandang berdasarkan teori Islam, sedekah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu sedekah, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah dan pahalanya semata. Sedekah berbeda dengan hadiah, begitu juga dengan zakat. Sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian sedekah itu seyogyanya diberikan kepada orang yang betul-betul sedang mendambakan uluran tangan. Menafkahkan sebagian yang kita punya dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih baik daripada hanya sekedar memberi tanpa arti atau mengharapkan imbalan dari orang lain. Yang demikian itu tidaklah ikhlas dan tidak akan pernah ada nilainya di mata Allah. Meskipun kita menyedekahkan sebagian yang kita punya kepada orang lain, tapi jika mengharapkan imbalan yang muluk-muluk, maka sedekah itu tidak akan ada nilainya di mata Allah. Karena sebenarnya sedekah adalah untuk diri sendiri. Jadi, jika sedekah dibarengi dengan keikhlasan karena Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan balasan yang akan diberikannya, karena nilai ikhlas itu sendiri sudah dikuadratkan oleh Allah Ta'ala. Tak sedikit yang langsung menerima balasan dari sedekahnya dalam waktu yang sangat singkat. Sebaliknya, jika sedekah karena ada maksud-maksud tertentu atau tidak disertai dengan hati yang ikhlas, itu berarti ia telah mengurangi balasan sedekah yang akan diterimanya, sehingga akan dikembalikan kepada si pemberi sedekah dengan jumlah yang berkurang dari seharusnya. Bukankah siapa yang menanam, maka dia pula yang akan menuai? Kebersamaan yang dirasakan oleh orang yang gemar memberikan sedekah akan membawanya pada suatu kesimpulan bahwa sedekah itu adalah sesuatu yang ajaib. Bukan hanya itu, manfaat sedekah juga bisa dirasakan oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Mereka yang tidak tahu apa artinya berbagi atau sekedar tahu secara teori akan lebih memahami pentingnya bersedekah. Juga dapat membuka pikiran orang lain bahwa dimanapun manusia berada, pastilah membutuhkan bantuan orang lain, sehingga termotivasi untuk ikut juga memberikan sedekah, baik langsung saat itu atau di lain waktu dan tempat yang berbeda. Banyak bersedekah akan memberikan ketenangan batin dan jiwa, selain bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Nah, bagi Anda yang selalu resah dan gelisah, kenapa tidak mencoba untuk mendawamkan bersedekah? Wallahu a'lam.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walakin ila Allah juddal masir thabatan idha habbatil qasiman wa ja'ran li rabbin azim sifa.
1: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Faisal Hamzah LC. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Kaum muslimin manapun antum berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa dalam rangka untuk kembali menambah wawasan ilmu agama kita, kembali bertolabul ilmi, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga di kajian ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh berkah yang semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 214 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yang artinya, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke surga begitu saja tanpa diuji, padahal orang-orang sebelum kalian diuji dengan berbagai cobaan. Mereka diuji dengan malapetaka, kesengsaraan, digoncangkan dengan berbagai macam cobaan, sampai-sampai Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya berkata, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingat, pertolongan Allah itu amat dekat. Kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana menjadi sunnatullah kauniyah yang tidak bisa dirubah lagi, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji, memberikan cobaan kepada siapa? Kepada mereka yang istiqomah dalam beragama, mereka yang menyerukan agama Islam kepada manusia. Jadi siapapun yang menegakkan agama Islam, menerapkan Islam dalam kehidupannya, istiqomah dalam berislam, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kadar ujian di sini masing-masing berbeda. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-anbiya tsummal amsal fal amsal." Para nabi, kemudian orang yang semisalnya dan yang semisalnya. Kenapa para nabi? Karena mereka keimanannya sangat kuat sekali. Dilanjutkan dalam hadis tersebut, sayubtala ar-rajulu ala hasabi dini. Seseorang akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya, kualitas keimanannya. Semakin tinggi kualitas keimanannya, semakin berat cobaan yang akan diterimanya. Semakin lemah keimanannya, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Nah seperti itu, ini sunnatullah kauniyah. Nah ini terjadi pada ashabul ukhdud atau orang-orang beriman yang dibakar oleh ashabul ukhdud. Siapa ashabul ukhdud? Orang-orang zalim yang membakar orang-orang beriman dikarenakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Buruj, bagaimana ashabul ukhdud begitu bangga sekali membakar orang-orang yang hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah
5: satu-satunya sesembahan. Kita bisa membaca ya di ayat tersebut. Bagaimana mereka menyaksikan sambil duduk-duduk, senang melihat orang-orang dimasukkan ke dalam parit yang berisi kobaran api yang sangat besar sekali. Dan kaum muslimin rahimakumullah, kisah ashabul ukhdud, orang-orang yang membakar kaum mukminin di parit, ini disebutkan lebih lengkap di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadis yang ke-30 di kitab Riyadus Salihin, di babus sabri, bab sabar. Kenapa dimasukkan ke dalam bab sabar? Karena ini adalah gambaran bagaimana kesabaran kaum muslimin ketika mereka diminta untuk kembali kepada penyembahan berhala, tapi mereka tetap kokoh, istiqomah, sabat, sampai-sampai mereka berani mengorbankan jiwa mereka demi mempertahankan keimanan. Nah, ini kita akan bahas ya. Kita akan bahas hadis tersebut. Dan kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini lebih masyhur dikenal dengan hadis gulam atau hadis si gulam. Kenapa dinamakan hadis si gulam? Karena di hadis ini banyak disebutkan bagaimana perjuangan si gulam dalam mempertahankan keimanannya. Ya. Siapa si gulam ini? Gulam dalam bahasa Arab bermakna pemuda, ya, anak kecil yang beranjak dewasa, namanya gulam. Atau kadang disebutkan untuk hamba sahaya. Namun yang lebih tepat di sini adalah seorang pemuda. Ya. Nah, ini hadis gulam. Hadis yang membicarakan lebih banyak tentang perjuangan seorang pemuda dalam mempertahankan keimanannya. Baik, kita akan mulai saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Suhaib radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kana malikun fi man kana qablakum. Dahulu ada seorang raja yang hidup sebelum kalian. Ini sebelum siapa? Sebelum para sahabat. Di mana raja ini dikenal dengan raja yang zalim. Bahkan Syekh Utsaimin menyebutkan di sini dia memerintahkan rakyatnya untuk menyembahnya. Jadi raja ini adalah raja yang zalim, memaksa rakyatnya untuk menyembah dirinya. Dan ini disebutkan di satu riwayat terjadi di zaman Bani Israel ya. Wa kana lahu sahirun, dan dia memiliki seorang tukang sihir. Falamma kabira, tatkala si tukang sihir tersebut merasa dirinya sudah tua ya. Qala lil malik, maka dia pun berkata kepada sang raja, "Inni qad kabirtu fab'ats ilayya gulaman u'allimhu sihr." Wahai raja, aku ini sudah tua. Maka kirim untukku seorang pemuda yang nanti aku akan ajarkan semua ilmu sihirku kepadanya. Fab'atsa ilai gulaman yu'allimu. Maka dikirimlah, diutuslah setelah dipilih di wilayah kekuasaannya. Ada seorang pemuda yang dinilai cerdas nih. Bagus, pantas menerima ilmu sihir. Maka diutuslah dia. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahib faqa'ada ilai wa sami'a kalamahu fa'ajaba. Setiap kali dia akan menuju ke tukang sihir tadi untuk belajar sihir, dia selalu melewati si rahib. Nah, dia pun duduk mendengarkan wejangan si rahib tadi. Fa'ajaba. Dia merasa takjub. Merasa apa istilahnya? Kagum dengan apa yang disampaikan oleh si rahib. Indah sekali. Pelajaran-pelajarannya itu indah sekali didengar. Merasuk dalam jiwa. Wa kana idza atas sahir marrabir rahib. Seperti itu. Setiap hari. Setiap akan belajar sihir, dia mendengarkan wejangan si rahib. Dan karena kejadian seperti itu, pasti datang ke tempat si tukang sihir ini terlambat. Fa idza atas sahir dharabah. Karena keterlambatannya si gulam ini apa? Dihukum oleh si tukang sihir. Dengan apa? Dharabah, dipukul. Kenapa terlambat? Belajar harus tepat waktu, tapi ini terlambat. Kenapa tadi alasannya? Dengar wejangan si rahib tadi. Maka dia pun mengadukan kepada si Rahib tentang perkara tersebut. Suka dihukum oleh si tukang sihir kalau terlambat. Maka dikatakan kepada si gulam, "Idza khasyita sahir faqul habasani ahli." Jika engkau takut hukuman si tukang sihir, katakan bahwa keluargamu telah menahanmu, yakni menyibukkanmu dengan berbagai kegiatan di rumah. "Wa idza khasyita ahlak faqul habasani sahir." Jika engkau takut keluargamu memarahimu karena keterlambatanmu, katakan bahwa tukang sihir telah menahanku. Ini memberi apa? Pelajaran-pelajaran yang memberatkan sehingga terlambat pulang ke rumah. Fa bainama huwa 'ala dzalik id ata'adabatin 'adima. Tatkala seperti itu setiap hari pulang pergi ke tukang sihir, ke rahib dengar wejangan, ke tukang sihir belajar sihir. Maka suatu hari dia melewati satu jalan di mana di jalan tersebut ada hewan buas sehingga menyebabkan manusia ini tidak bisa lalu lalang di tempat tersebut, ya, karena takut dengan hewan buas tersebut. Maka dia berkata dalam dirinya, "Al yaum a'lamu as-sahiru afdalu amir rahibi afdal." Pada hari ini aku akan menentukan siapa yang lebih utama untuk kuikuti, apakah si rahib ataukah si tukang sihir. Fa akhadha hajaron, maka dia pun mengambil batu, ya, untuk membuktikan apakah rahib lebih utama apakah tukang sihir. Maka dia pun mengambil batu, lalu dengan batu tersebut sebelum melempar dia berkata atau berdoa kepada Allah, "Allahumma in kana amrur rahibi ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi daba hatta yamjan nas." Ya Allah, jika perkara si rahib lebih engkau cintai daripada perkara si tukang sihir, maka matikanlah hewan buas ini dengan lemparan batu tersebut sehingga manusia bisa berlalu lalang kembali. Lalu dia pun melempar batu tersebut ke binatang buas tadi. Dengan izin Allah, yang kalau secara biasa manusia lainnya, binatang buas dilempar batu kecil nggak akan berpengaruh. Tapi ini untuk menguji, ya, karena merasa bimbang ketika dihadapkan dua pilihan. Nah, ini di zaman tersebut seperti itu, meyakinkan diri, ya. Lalu Allah tunjukkan keajaibannya, ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya yang memantapkan dirinya, yaitu dengan matinya hewan buas tersebut, ya, dengan perkataan atau doa yang diucapkannya. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Dalam Islam, dalam syariat yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika kita dihadapkan pada dua permasalahan, pengen memilih salah satu, maka kita disunnahkan untuk sholat istikharah, agar Allah menunjukkan kepada kita mana yang lebih utama untuk kita lakukan, untuk kita pilih. Nah, seperti itu. Nah, ini kasusnya seperti itu. Allah membuktikan tanda-tanda kebesarannya, mati seketika hewan buas tersebut hanya dengan batu kecil. Maka dia pun datang kepada si rahib menceritakan peristiwa yang terjadi barusan, dengan batu kecil bisa membunuh hewan buas. Maka si rahib pun berkata kepadanya, "Ai bunai antal yauma afdalu minni." Wahai ananda, ya, engkau pada hari ini lebih utama dariku. Hanya dengan satu ucapan langsung diijabah oleh Allah. Jadi yang lebih sakti di sini apa? Doa yang mustajab. Ini bentuk karomah yang Allah berikan kepada si gulam. Ini berdasarkan apa? Keimanan dan ketakwaan yang kuat pada diri si gulam tersebut kepada Allah. Yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah. Maka ketika dia berdoa, Allah ijabah. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita mau berdoa kepada Allah, di dalamnya harus ada keyakinan yang kuat bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Yakin, berdoa, Allah ijabah doanya. Ini bentuk karomah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Maka kata si rahib, "Wa innaka satubtala," orang-orang sepertimu yang kuat keimanannya, yang istiqomah dalam beragama, yang senantiasa mendakwahkan ajaran Islam, akan diuji, diberikan cobaan oleh Allah. Lalu dia berkata, "Fa in tulita fala tadulla alayya." Jika engkau diberikan cobaan oleh Allah dengan cobaan yang berat, jangan pernah menunjukkan keberadaanku, kata si Rahib tadi, ya. Karena berdasarkan apa istilahnya penglihatan si Rahib ini, ujian yang akan diterima ini berat sekali, akan berhubungan dengan si Rahib nantinya. Dia berpesan jangan pernah memberitahukan keberadaannya. Setelah itu, dari waktu ke waktu, maka dengan doa yang mustajab tersebut, dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Ada yang buta, lalu dia berdoa kepada Allah, sembuh, bisa melihat lagi. Ada yang penyakit kulit, dia berdoa kepada Allah, sembuh. Ya. Dan berbagai penyakit yang ada pada saat itu, sembuh dengan izin Allah, dengan doa si gulam tadi. Dan hal ini terdengar oleh Jalisul Malik, penasehat atau menteri lah kita katakan ya, menteri-menteri di kerajaan si raja yang apa tadi ingin disembah tadi, yang mengaku sebagai Tuhan. Maka dia pun datang kepada si gulam membawa hadiah yang banyak sekali. Dia berkata kepada si gulam, ini semua hadiah untukmu dengan syarat kamu bisa menyembuhkanku. Menyembuhkan apa? Kebutaan. Gak bisa melihat, buta. Ya. Maka si gulam berkata kepadanya, inilah asyfi ahadan. Aku ini tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfi Allahu ta'ala. Sungguh yang menyembuhkan adalah hanya Allah saja. Ini harus ditanamkan dalam diri kita. Yang menyembuhkan penyakit, ya, yang menjadikan orang sehat kembali adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dia berkata, si gulam, kalau engkau mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa sehingga Allah menyembuhkanmu. Maka si menteri tersebut beriman kepada Allah. Dan sembuh. Karena hasil perantara dari doa si gulam yang mustajab tadi. Maka dia pun datang ke kerajaan seperti biasa. Dia pun duduk seperti biasa. Cuma beda kan? Bisa melihat. Maka si raja pun heran. Kok bisa melihat? Man rodda alika basorok. Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Qala rabbi. Kata si menteri tersebut. Tuhanku lah. Robku. Qala walaka rabbun ghairi. Kata si raja. Apakah kamu punya Tuhan selainku? Ini karena kesombongan ya. Qala rabbi wa rabbuka Allah. Si menteri berkata, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka karena perkataan tersebut dia dipenjara, disiksa sampai pada akhirnya dia menunjukkan keberadaan siapa? Si gulam. Ya. Keberadaan si gulam. Si gulam pun didatangkan. Lalu dikatakan kepadanya, "Wahai Ananda, qad balagha min sihrika ma tubrul akma wal abros wa tab'al wa taf'al." Wahai Ananda, engkau dengan sihirmu bisa menyembuhkan orang yang buta, penyakit kusta dan penyakit lainnya. Maka kata si gulam tersebut, "Innilaa asyfi ahadan, innama yashfi Allah." Sungguh aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Yang menyembuhkan adalah Allah. Sama kasusnya. Setelah berkata seperti itu, si gulam pun disiksa dengan siksaan yang berat sampai dia menunjukkan keberadaan si Rahib. Padahal si Rahib sebelumnya sudah berpesan tadi ya. Ketika engkau diuji dengan ujian yang berat, jangan pernah menunjukkan keberadaanku. Tapi mungkin karena siksaan pada saat itu di penjara itu berat sekali. Sangat tersiksa sekali. Sehingga mau tidak mau dia pun menunjukkan keberadaan siapa? Si Rahib tadi. Maka dikatakan kepada si Rahib, irji'an dini. Kembali kepada agamamu yang semula. Penyembahan kepada si raja tadi. Maka fa'aba. Si Rahib gak mau. Karena sudah yakin dengan Allah. Keimanannya sudah sangat kuat sekali kepada Allah. Fada'a bil min syari fawudi al min syaru fi mafriki ra'sih. Maka dimintalah oleh raja gergaji yang besar. Lalu gergaji tersebut diletakkan di tengah-tengah kepala si Rahib. Lalu si Rahib pun digergaji kepalanya, pundaknya, sampai betul-betul terbelah menjadi dua. Dibelah tubuhnya ya, untuk mempertahankan keimanan. Lalu dipanggillah si menteri tadi yang beriman. Disuruh kembali kepada agama semula, penyembahan si raja. Kepada si raja. Sama. Karena keimanan sudah kokoh menancap dalam diri, ya, dia tetap dalam keimanan dan menolak kembali ke agama semula. Maka sama, diminta gergaji, digergaji menjadi dua. Seperti itu. Lalu dipanggillah si gulam. Sama, disuruh kembali kepada agama semula.

keyakinan si gulam tadi kepada keyakinan semula. Maka diperintahkan beberapa orang, ini dari tentara si raja tersebut, untuk membawa si pemuda ini ke puncak gunung. Bayangkan, dibawa ke sana, lalu dinasehatkan atau diwasiatkan ya, katakan kepada si pemuda ini, si gulam ini, kalau dia mau kembali kepada agama semula, selamatkan. Tapi kalau nggak mau, maka lemparkan dia dari puncak gunung tersebut. Nah, setelah naik, lalu sampai ke puncak gunung, lalu siap mau dilemparkan, artinya setelah ditanya, dia pun berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah cukupkanlah mereka, artinya lindungilah aku dari kejahatan mereka dengan caramu, dengan kehendakmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan gunung tersebut bergoncang. Prajurit-prajurit yang bersama si gulam tadi semuanya jatuh. Dan Allah selamatkan si gulam. Si gulam pun datang ke raja ya dengan berjalan sendirian. Lalu ditanya oleh sang raja, mana orang-orang yang bersamamu? Maka kata si gulam, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkanku dari keburukan mereka. Semuanya mati ya, masuk jurang. Lalu si raja tersebut memerintahkan lagi beberapa orang untuk membawanya ke tengah lautan. Sama diperintahkan, apakah dia mau kembali kepada ajaran semula atau tetap dalam keimanannya. Ternyata si pemuda ini tetap dalam keimanannya. Dia pun berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, selamatkanlah aku dari keburukan mereka, kejahatan mereka dengan caramu. Maka tiba-tiba perahu tersebut apa? Terbalik. Semuanya tenggelam, Allah selamatkan si gulam tadi, si pemuda tadi. Lalu dia pun datang kepada si raja. Dan dia berkata, wahai raja, engkau tidak akan pernah bisa membunuhku hatta taf'ala ma'amuruka bihi, sampai engkau mau menuruti apa yang aku perintahkan. Karena ada maslahat besar di sana, yaitu keimanan orang-orang pada saat itu. Wahai raja, maukah aku beritahukan satu cara yang jika engkau lakukan, maka engkau bisa membunuhku. Kata sang raja, wa ma huwa, apa caranya agar aku bisa membunuhmu? Qala tajma'un nasa fi su'idin wahidin, wa taslubuni 'ala jid'in thumma khudh sahman min kinanati thumma da'i sahma fi kabidil qaus thumma qul bismillahir rabbil gulam. Yang pertama adalah engkau kumpulkan manusia di lapangan luas, semuanya kumpulin. Lalu engkau ikat aku di batang pohon yang tinggi. Lalu engkau ambil anak panah dari sarung anak panahku, ambil satu, kemudian lemparkan dengan busurmu dengan mengucapkan bismillahirrabbilgulam dengan lantang, didengar oleh semua orang. Maka dia pun melakukan apa yang diperintahkan atau yang diisyaratkan oleh si gulam tadi. Dikumpulkan manusia dalam satu apa istilahnya tempat yang luas sehingga melihat semuanya. Si pemuda ini diikat di batang pohon yang tinggi. Lalu diambil anak panah milik si pemuda tadi. Dan sebelum melemparkan, dia mengucapkan, yang melemparkan tadi, mengucapkan apa? Bismillahirrabbilgulam. Didengar oleh semua orang. Bismillahirrabbilgulam. Dengan menyebut nama Allah, Tuhannya si gulam. Dengan izin Allah, anak panah tersebut menembus pelipis si gulam tadi. Lalu si gulam tersebut meletakkan tangannya dengan berusaha, setelah diikat lalu dia meletakkan tangannya ke pelipisnya lalu meninggal ya, wafat pada saat itu dengan izin Allah, dengan ucapan apa tadi? Bismillahirrabbilgulam. Didengar oleh masyarakat semuanya. Dengan serentak semua orang yang mendengar, yang tadinya mendengar isu bahwa si gulam ini sulit dibunuh dengan cara apapun, lalu hanya dengan ucapan tersebut, dengan mengakui keberadaan Allah, bisa terjadi. Akhirnya semuanya apa? Beriman. Amanna bi rabbil gulam. Jadi amanna billah. Kami semua beriman kepada

0: Tuhannya si gulam. Ini beriman kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika sang raja melihat fenomena seperti itu, rakyatnya beriman kepada Allah, maka sang raja pun memerintahkan kepada prajuritnya untuk membuat parit yang besar dan diisi dengan kayu bakar yang besar-besar. Setiap orang yang beriman tadi ditawarkan, mau kembali ke agama semula atau tetap beriman? Ya, semuanya serempah mengatakan apa? Kami beriman kepada Allah. Sehingga semuanya dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala tersebut. Hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyun laha. Sampai tiba waktunya seorang wanita yang membawa bayi. Bayangkan. Ya. Wanita membawa bayi mau dilemparkan. Tentu seorang ibu ya, ini tidak rela bayinya celaka ya. Hampir-hampir dia mengatakan apa? Perkataan kufur. Karena saking sayang kepada siapa? Kepada bayinya. Hampir-hampir dia kembali kepada agama semula. Namun keajaiban muncul di saat itu. Tiba-tiba bayi dalam buayanya ini bisa bicara. Nah ini, tiba-tiba bayi tersebut berkata, ya ummah, isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibu, bersabarlah, karena engkau berada di atas jalan yang hak, jalan yang benar. Sabar ibu, gak usah takut, engkau berada di jalan kebenaran. Surga menantimu. Oh, ketika anaknya berbicara seperti itu, heran, campur bangga ya. Lalu dia dengan, apa istilahnya, langsung menerjunkan dirinya ke kobaran api tersebut. Karena dia yakin, janji Allah untuk orang-orang yang sabar, ya, mempertahankan keimanannya, janjinya adalah surga. Sampai seperti itu, ya. Ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Ini cobaan yang berat sekali. Bagaimana mereka diuji, ya, mempertahankan keimanannya, harus mengorbankan jiwa raganya. Jadi, kalau kita merasa dengan dakwah yang kita lakukan terasa berat, misalkan berbagai rintangan sering menghadang, sering ada cacian, makian, bahkan mungkin pukulan, bahkan mungkin ada ancaman yang apa istilahnya ingin menghilangkan nyawa kita. Ini belum seberapa dibanding mereka yang rela mengorbankan jiwanya demi mempertahankan keimanan yang ada dalam dirinya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah si gulam ini, diantaranya kita bisa melihat bagaimana ketika keimanan sudah kokoh dalam diri kita, maka rintangan yang ada ini tidak akan mempengaruhi kita. Kita akan tetap istiqomah dalam beragama, istiqomah dalam mendakwahkan ajaran Islam, istiqomah dalam menerapkan syariat Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa melihat cacian, makian, dan sebagainya. Biarkan itu. Itu pasti akan berlalu. Nah, seperti itu. Jadi kuatkan keimanan kita, ya, agar kita bisa istiqomah dalam beragama. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa di sini bisa melihat bagaimana doa ketika di waktu sempit, ya, ketika di waktu terdesak ini mustajab. Jadi kalau kita dalam kondisi seperti itu, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Ketika misalkan ini kemungkinan mengalami kecelakaan, ya, akan tabrakan atau akan tertimpa, akan ini, akan itu, maka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan kita. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an pun, sampai-sampai orang-orang kafir ketika mereka menyebut nama Allah agar Allah menyelamatkan dirinya, Allah akan selamatkan. Sampai-sampai seperti itu, meskipun mereka setelah diselamatkan akan kembali kepada kekafiran mereka. Sebutkan ya di dalam Al-Qur'an. Wa idza ghasyau maujun kadzul da'awallaha mukhlishina lahuddin. Jadi ketika orang-orang kafir diombang-ambing dengan apa? Dengan ombak, ya, takut tenggelam, mereka berdoa kepada Allah. Allah selamatkan, tapi setelah selamat mereka kembali kepada kekafiran. Sampai seperti itu. Apalagi orang-orang beriman, jangan ragu untuk berdoa di saat seperti itu. berdoa kepada Allah. Pun demikian disyariatkannya salat istikharah ketika kita memiliki dua pilihan, ya. Nah, seperti kemudian yang selanjutnya di antara faidah dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan salah satu tanda kebesarannya, ya, untuk menguatkan keimanan hamba-hambanya. Di sini si gulam diberikan tanda kebesaran Allah berupa doa mustajab. Ketika dia melemparkan batu tadi, ya, langsung mati si hewan buas tersebut hanya dengan batu kecil. Allah tunjukkan tanda kebesarannya sehingga dengan hal tersebut menguatkan keimanannya. Nah, kita ketika ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini harusnya semakin menguatkan keimanan kita, bukan justru malah melemahkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, seorang hamba, seorang manusia boleh mengorbankan dirinya untuk kemaslahatan umat Islam, untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi kalau ada maslahat besar nih, dimungkinkan orang-orang beriman, ya, sebagaimana si gulam tadi, dimungkinkan orang-orang semakin kuat keimanannya, maka boleh dia mengorbankan jiwanya. Jadi sekali lagi, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana kesabaran yang ditunjukkan oleh si gulam, si rahib, si menteri yang beriman tadi dalam mempertahankan keimanannya sampai-sampai mereka rela untuk mengorbankan dirinya demi mempertahankan keimanan tersebut. Maka pelajaran buat kita, ya, tetap kokoh istiqomah dalam keimanan kita, istiqomah dalam ketaatan kita, karena ini ada jaminannya. Allah tidak akan menyia-nyiakan semua bentuk ketaatan kita. Rasa lelah kita ketika beribadah, rasa lelah kita ketika berdakwah, rasa lelah kita ketika mencari nafkah, mendidik anak istri kita dengan ajaran-ajaran Islami, semua itu akan berbuah hasil yang menggembirakan, membahagiakan. Di dunia dia akan bahagia, di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Faisal Hamzah LC. Terima kasih atas kesetiaan Anda. 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
3: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan. Dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
4: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
5: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut nomor C5 Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
2: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
6: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
7: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
8: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
9: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu hal apapun, dan mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita doakan juga para pendengar yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah sembuhkan, yang sedang dalam keadaan tertimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran, dan mudah-mudahan para pendengar yang sedang ditimpa ujian dan juga kesulitan, segera Allah berikan jalan keluar. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Maulana di rubrik Tanya Jawab SMS. Seperti biasa, di rubrik ini kita akan bacakan pertanyaan pendengar dan akan langsung dijawab oleh narasumber dari tim Lajnah Ilmiah Radio kita. Kali ini kita bersama Ustadz Faisal Hamzah LC. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Bagaimana kabarnya Ustaz?
11: Alhamdulillah baik.
10: Baik Ustaz. Seperti biasa, pendengar dan juga Ustaz, di kesempatan kali ini kita sudah disiapkan beberapa pertanyaan. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa menahan buang angin sehingga selalu bolak-balik untuk wudu. Ditambah saya juga tidak bisa berjalan secara sempurna karena stroke. Bagaimana Ustaz? Baik Ustaz, demikian pertanyaan dari Salman Al-Farisi ini Pak Ustaz. Silakan untuk langsung ditanggapi.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan yang ditanyakan, yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan penyakit Anda, dan semoga kehidupan Anda selalu dalam keadaan dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika keluar angin dari tubuh seseorang dengan cara yang terus-menerus dan tidak bisa ditahan, maka ini hukumnya sama seperti orang yang mengalami salisul baul, yang dipenyakit tidak bisa menahan kencing terus-menerus. Maka dalam kondisi seperti ini, hendaknya dia berwudu tatkala ingin sholat, kemudian dia sholat dalam keadaan tersebut, dan sholatnya sah, walaupun di tengah-tengah sholat keluar angin. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, adapun jika keluar angin tersebut tidak terus-menerus, maka hendaknya dia mengulangi wudunya dan mengulangi sholat tersebut. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Kemudian pada kasus lain, kadang ada seseorang yang merasa bahwa ada sesuatu yang keluar saat dia menunaikan ibadah sholat, padahal tidak ada sesuatu pun yang keluar darinya. Nah, sebetulnya hal ini bisa bersumber dari bisikan setan yang ingin merusak sholat seseorang dan agar dia tidak khusyuk ketika sholatnya. Maka ketika itu seharusnya dia tidak meninggalkan sholatnya, karena itu hanya was-was dari setan. Kecuali jika dia yakin ada sesuatu yang telah keluar dari tubuhnya, ya, berupa angin tadi. Sehingga kesimpulan dari jawaban ini adalah, yang pertama, jika Anda memiliki waktu yang terputus-putus, misalkan sempat keluar, ya, buang angin, lalu terhenti dalam rentang waktu yang memungkinkan untuk berwudu dan sholat pada waktunya, kemudian setelah itu keluar angin lagi seperti biasanya, maka dalam kondisi seperti ini Anda harus berwudu dan sholat dalam waktu terhentinya kentut tersebut. Yang kedua, angin tersebut keluar secara terus-menerus, tidak terhenti pada waktu tertentu, tapi keluar setiap waktu. Maka dalam kondisi seperti ini, hendaknya Anda berwudu setiap waktu sholat setelah masuk waktu, dan kemudian sholat dengan wudu tersebut. Jika ada sesuatu yang keluar setelah berwudu tersebut atau saat sholat, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Wallahu'adam.
12: Baik, alhamdulillah sudah terjawab. Mudah-mudahan cukup jelas untuk penanya tadi, Bapak Salman Al-Farisi, dan mudah-mudahan juga segera Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja Ustaz, di pertanyaan kedua dari Odah ini, ya, tidak menyebutkan tempatnya di mana, mudah-mudahan juga sedang menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bila sudah 4 tahun lamanya suami tidak mengucapkan talak? Apakah sang istri bisa menikah lagi? Baik, sepertinya pertanyaannya belum selesai, Pak Ustaz, tapi silakan untuk langsung ditanggapi aja langsung, Pak Ustaz.
11: Terkait pertanyaan ini, sayangnya si penanya tadi tidak menjelaskan tentang 4 tahun yang dimaksud. Apakah selama 4 tahun itu mereka pisah ranjang, ataukah si suami meninggalkannya, ataukah suami tidak memberikan nafkah? Ini belum jelas di pertanyaan ini, dan saya tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu di sini kita akan menjelaskan dari beberapa sisi. Yang pertama, ketika suami bertahun-tahun tidak memberikan nafkah, maka pernikahan tidak dianggap batal alias tidak jatuh talak selama suami tidak menjatuhkan talak. Ketika salah satu atau bahkan kedua orang dari pasangan ini tidak menjalankan kewajibannya, ini bukan berarti bahwa nikah menjadi batal. Nikah tetap sah dan tidak otomatis cerai, sekalipun suami meninggalkan tanggung jawabnya atau sebaliknya istri tidak menjalankan kewajibannya. Karena pelanggaran tanggung jawab dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut dalam sebuah keluarga, ini bukanlah penyebab perceraian. Oleh karena itu ketika suami tidak memberi nafkah, ini tidak menjadikan pernikahan otomatis, yakni cerai atau berpisah. Sebagaimana ketika istri tidak mau taat kepada suami, ini tidak otomatis dianggap pernikahan, yakni langsung cerai. Tidak seperti itu. Kenapa demikian? Karena perceraian itu sifatnya resmi. artinya harus ada pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu. Bisa dari suami yang menjatuhkan talak atau dari pengadilan. Ya, ini pun selama kedua pasangan beragama yang sama, yaitu agama Islam. Dan termasuk dalam hal ini juga adalah ketika seorang suami pergi lama tanpa meninggalkan kabar tentang keadaannya. Ini jelas pelanggaran dan kezaliman ya. Tapi pernikahan tetap sah dan tidak dianggap batal. Akan tetapi dalam Islam, ketika salah satu dari kedua pasangan tidak melaksanakan kewajibannya, baik karena kesengajaan atau karena keterbatasan, maka pihak yang dizalimi haknya ini boleh mengajukan pisah. Misal, istri bisa mengajukan cerai ke pengadilan ketika merasa suaminya tidak memenuhi hak-haknya sebagaimana mestinya. Dan di sini perlu diperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya untuk mempertahankan istrinya sehingga menzaliminya. Dia buat istrinya terkatung-katung punya suami yang tidak pernah bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, "Wala tumsikuhunna dhirara lita'tadu wa may yaf'al dhalika faqad dhalama nafsah." Jangan kamu pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Siapa yang berbuat demikian maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, suami yang telah menceraikan istrinya hingga mendekati habisnya masa iddah, suami memiliki dua pilihan. Imma dirujuk dengan maksud yang baik dalam rangka membangun keluarga yang sakinah, atau dilepas jika tidak lagi ingin bersama istrinya tersebut. Pun demikian, sebagaimana suami tidak boleh menyusahkan istrinya, istri juga boleh membebaskan dirinya dari kesusahan yang disebabkan oleh kezaliman sang suaminya tersebut. Akan tetapi dalam hal ini perlu diingat bahwa cerai ini sebisa mungkin dihindari atau dijadikan sebagai solusi terakhir selama masih memungkinkan untuk diperbaiki. Nah, ini yang lebih utama. Wallahu a'lam.
12: Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita semua pendengar. Kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga dari Bapak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apakah ada sholat qobliyah Jumat sebelum sholat Jumat? Terima kasih. Silakan Pak Ustadz untuk langsung ditanggapi. Katanya, apakah ada sholat qobliyah Jumat atau tidak, Pak Ustadz?
11: Nah, mengenai apakah ada sholat sunnah rawatib qobliyah sebelum Jumat ataukah tidak ada, maka permasalahan ini sebetulnya para ulama berbeda pendapat tentangnya. Kalau kita melihat hadis, pun demikian athar para sahabat, disebutkan di sana ada 4 rakaat sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Akan tetapi sholat ini bukan termasuk sholat sunnah rawatib sebelum Jumat, sebagaimana halnya sholat sunnah rawatib sebelum zuhur. Karena dalil-dalil yang ada ini menunjukkan bahwa dia hanya sholat sunnah mutlak. Ya, dengan sholat sunnah mutlak ini kita bisa melakukan berapapun rakaat yang kita mampu, selama khatib belum naik mimbar. Baik kita mengerjakan 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, lebih daripada itu ya. Setiap 2 rakaat salam, selama khatib belum naik mimbar, kita boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak tersebut ya. Bahkan diriwayatkan dari Nafi'ah, dia berkata bahwa dulu Ibnu Umar sebelum sholat Jumat biasa melaksanakan sholat 12 rakaat ya. Yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah mutlak. Karena kalau seandainya sebelum Jumat ada rawatib, maka ini bukan kebiasaan Nabi SAW ketika Jumat. Karena ketika sholat Jumat, kebiasaan Nabi SAW adalah beliau keluar dari rumah, lalu langsung naik mimbar, lalu beliau berkhutbah, lantas turun dari mimbar dan melaksanakan sholat Jumat. Ya, jadi ini bukan sunnah Nabi SAW. Bahkan sebagaimana kita tahu, yang namanya sholat rawatib itu dilaksanakan setelah azan, ya. Akan tetapi hadis dan juga asar dari para sahabat menunjukkan bahwa sholat sunnah mereka dilaksanakan sebelum azan, ya. Maka ini dinamakan sholat sunnah mutlak, ya. Wallahu a'lam.
12: Baik, alhamdulillah sudah terjawab. Kita lanjutkan di pertanyaan keempat kembali. Ini pertanyaan masuk dari Ibu Odah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar kalau membuat garis di alis itu haram hukumnya? Terima kasih. Odah ini mewakili pertanyaan para pendengar setia kita yang lain, Pak Ustadz. Silakan langsung ditanggapi. Boleh atau tidak membuat garis di alis katanya Pak Ustadz?
11: Taib. Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa jika proses melukis alis ini tanpa disertai proses mencukur bulu alis dan menggunakan tinta yang mudah hilang setelahnya, dan kemudian tujuan penggambaran alis ini untuk membahagiakan suami di rumah, maka hal ini tidak mengapa insya Allah. Namun jika lukisan atau garisan alis ini ada proses mencukur bulu alisnya, ya, baik sedikit ataupun banyak, maka para ulama sepakat bahwa perbuatan ini diharamkan dalam Islam. Pun demikian jika lukisan alisnya menggunakan tinta yang sulit hilangnya, sehingga hal ini bisa menghalangi aliran air wudu mencapai permukaan kulit wajah, ini pun diharamkan. Pun demikian yang tujuannya supaya terlihat cantik di mata orang lain yang bukan mahram, ini pun tidak boleh, ya, karena semuanya telah diharamkan di dalam Islam. Bahkan di sana ada yang namanya tato alis, ada juga sulam alis, di mana perbedaan keduanya, kalau tato alis itu mencukur seluruh bulu alis, kemudian setelah itu digambar alis palsu di atasnya. Kalau sulam alis itu hanya di bagian pinggir alis saja yang dicukur, kemudian digambar alis di atasnya untuk mempertebal dan memperhitam alis tersebut. Bahkan ada yang tato alis yang sifatnya permanen, ya, sehingga ada proses melukai kulit untuk kemudian menanam tinta, ya, sampai menembus lapisan kulit. Ada juga seperti sulam alis yang biasanya hilang sekitar 2 atau 3 bulan. Karena prosesnya hanya menembus lapisan kulit luar saja. Nah, baik tato alis maupun sulam alis, kedua-duanya dilarang dalam Islam. Karena ada unsur pencukuran alis, baik sedikit ataupun banyak, ya, sebagian atau seluruhnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang hal ini. Ya, beliau bersabda, "La'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal namisat wal mutanammisat wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqillah." Allah melaknat para wanita pembuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, para wanita yang mencukur alis mereka dan para wanita yang meminta untuk dicukur alis mereka, dan para wanita yang mengikir gigi mereka dengan tujuan mempercantik diri mereka serta merubah ciptaan Allah. Jadi di sini dijelaskan bahwa mencukur bulu alis, apalagi mentatonya dengan tinta yang permanen atau semi permanen, ya, ini diharamkan dalam Islam. Bisa menghalangi sampainya air wudu ke permukaan kulit wajah, ya, ini tidak boleh. Seorang muslimah tidak boleh melakukan hal ini, harus menjauhi hal ini meskipun tujuannya baik, misalkan untuk mempercantik diri di hadapan suami di rumah, ya, tapi kalau untuk melanggar syariat Islam, ini harus dijauhi oleh kaum muslimah. Allahu a'lam.
12: Baik, alhamdulillah sudah terjawab. Mudah-mudahan menjadi wawasan baru dan juga pengingat untuk muslimah pendengar radio kesayangan kita, ya. Jadi terlarang hal tersebut ternyata ya. Kita lanjutkan di pertanyaan kelima. Ada pertanyaan dari Bapak Hari Najimuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berakikah untuk anak saya yang akan lahir. Saya punya domba hanya satu ekor. Jika anak saya yang lahir nanti laki-laki, adakah rukhsah supaya akikahnya bisa satu ekor domba saja, tidak dua ekor domba, karena keterbatasan kemampuan saya, Pak Ustaz? Terima kasih. Silakan untuk langsung ditanggapi, Pak Ustaz.
13: Kita sudah mengetahui bahwa anak laki-laki pada hari ketujuh dari hari kelahirannya, maka hendaknya dia diakikahi, yaitu dengan menyembelih dua ekor kambing. Sedangkan kalau anak perempuan, maka diakikahi dengan satu ekor kambing. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika ada orang tua yang tidak mampu akikah untuk anak laki-laki dengan dua, apakah boleh dengan satu kambing? Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, ya, karena ada dalil yang mengatakan anak laki-laki dengan dua ekor kambing, dan juga di sana ada dalil yang menyebutkan cukup dengan seekor kambing saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Anil gulami syatani mukafiatan wa anil jariyah syat." Untuk anak laki-laki diakikahi dengan dua kambing yang sama, dan untuk anak perempuan diakikahi dengan satu kambing. Dan di sana juga ada hadis yang menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa anil hasani wal husain kabshan kabshan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengakikahi Hasan dan Husain masing-masing satu ekor domba. Hadis ini diriwayatkan sama dari Abu Daud. Jadi dengan dalil ini, pendapat yang kuat adalah boleh anak laki-laki diakikahi dengan satu ekor kambing. Namun kalau seseorang mampu, ya, orang tua mampu, maka disunahkan tetap dengan dua ekor kambing, dan ini yang paling utama. Wallahu a'lam.
12: Baik, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan dari Bapak Hari Najmudin tadi ya. Jadi insya Allah diperbolehkan kalau memang ada keterbatasan tadi, hanya satu ekor untuk akikah laki-laki. Kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Masih ada pertanyaan ke-7 dari hamba Allah ini nampaknya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengapa laki-laki disiapkan bidadari sedangkan wanita tidak disiapkan lelaki di surga? Terima kasih. Aduh, pertanyaan menarik ini Pak Ustadz. Silakan untuk langsung ditanggapi.
13: Terkait pertanyaan ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, wanita ini umumnya mengikuti laki-laki. Jika laki-laki dijanjikan dan diberikan bidadari di surga, maka bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan kaum wanita yang beriman, dijanjikan kebaikan yang besar dan kedudukan yang tinggi di surga. Mereka akan jauh lebih cantik dari bidadari yang ada di surga. Sehingga kadang waktu-waktu tertentu sang suami tidak menoleh bidadari sedikit pun, karena mereka tertegun dan terkagum dengan kecantikan istri-istrinya. Ya. Dan kelak suami istri yang masuk surga akan disatukan kembali di surga. Kemudian yang kedua, di surga tidak ada yang namanya perselisihan. Tidak sebagaimana di dunia ya, yang terkadang terjadi pada seorang yang memiliki istri lebih dari satu. Di surga hati mereka bersatu kepada suami mereka. Ya. Semuanya dalam kebaikan, ketenangan, kenyamanan, rasa iri itu dicabut dalam diri mereka. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururi mutaqabilin."
11: dan kami hilangkan semua rasa dendam yang ada dalam diri mereka sedang mereka bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Jadi semuanya dalam keadaan tenang, ya. Tidak ada yang namanya perselisihan. Semuanya menikmati kehidupan di surga. Karena pada saat itu seorang suami ya memiliki selain istri yang di dunia yang masuk surga juga ditambah bidadari-bidadari. Ada yang jumlahnya 2 ya. Ada yang bahkan sampai jumlahnya 72 bidadari. Jadi kecemburuan itu dihilangkan ya. Rasa iri, rasa dengki itu dihilangkan semuanya di surga. Semuanya dalam kenikmatan ya, ketenangan. Dan yang selanjutnya, kaum wanita juga mendapatkan kenikmatan laki-laki. Ya, karena semua yang ada di surga ini berpasang-pasangan. Ya, tidak ada yang membujang. Dan laki-laki di sini ya, meskipun dulu laki-laki di dunia ya, biasa-biasa saja wajahnya misalkan ya, wajah suaminya biasa-biasa saja. Akan tetapi ketika masuk surga, maka sang suami tersebut dibuat ganteng oleh Allah Subhanahu wa taala. Penampilannya menarik. Tubuhnya bagus, ya. Jadi diubah penampilan suami mereka ya dengan penampilan yang sangat sempurna sekali. Wajahnya seperti wajah Nabi Adam alaihissalam. Di mana Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang paling sempurna. Manusia yang paling ganteng. Ya, paling sempurna penampilannya. Karena langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan jika ada pertanyaan, bagaimana jika wanita tersebut ketika di dunia tidak memiliki suami? Tidak sempat menikah atau suaminya masuk neraka? Maka jawabannya, mereka kelak akan dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laki-laki di surga. Misalkan laki-laki yang masuk surga yang dulu belum sempat menikah, ya. Karena sekali lagi di surga tidak ada penduduk surga yang hidup membujang, semuanya berpasang-pasangan. Nah, ini menjadikan alasan kenapa kaum wanita tidak dijanjikan yakni sebagaimana kaum laki-laki berupa bidadari, ya. Karena alasannya tadi sudah disebutkan. Nah, wallahu a'lam.
12: Baik, alhamdulillah sudah terjawab. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Itulah pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab di kesempatan kali ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, saya Maulana pamit undur diri, tapi sebelumnya Ustaz jazakallah khair, terima kasih banyak atas ilmu, waktu dan juga jawabannya. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khair bagi Anda pendengar yang selalu setia menyimak rubrik tanya jawab SMS. Jangan lupa untuk menyimak edisi selanjutnya. Saya Maulana pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak sekali pertanyaan yang belum sempat kita bacakan. Insya Allah akan kita jawab di kesempatan selanjutnya. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata. Selamat menyimak acara kami selanjutnya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
15: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana? Dalam
16: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
17: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
15: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
18: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
19: Eh, Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
20: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
19: Dapat info dari mana emang, Salman?
0: Itu dari Radio Simpati FM.
19: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
0: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
19: Daftar? Gimana caranya?
0: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
19: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
0: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
19: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
0: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
19: Oke deh, makasih ya.
0: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Semata FM seperti kita.
19: Oke lah, siap.
21: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
22: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
23: Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat 43 sampai 74.
24: Kesucian lahir dan batin dalam sholat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Dan jangan pula kalian melewati masjid sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan, atau kalian kembali dari tempat buang air, atau kalian telah menggauli istri, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik lagi suci. Sapulah muka kalian dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang tidak suci batinnya dan ancaman Allah terhadap mereka.

0: Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang telah diberi sebagian dari Alkitab, yaitu Taurat? Mereka memilih kesesatan, dan mereka bermaksud supaya kalian tersesat dari jalan yang benar.
1: Wallahu a'lamu bi'a'da'ikum.

yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengubah ayat-ayat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, "Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya." Dan mereka mengatakan pula, "Dengarlah," sedangkan mereka sebenarnya tidak mau mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, "Ra'ina," perhatikanlah kami, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, "Kami mendengar dan taat, dan dengarlah dan perhatikanlah kami," tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka disebabkan kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.

0: نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kalian kepada apa yang telah kami turunkan berupa Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada pada kalian sebelum kami mengubah muka-muka kalian. Lalu kami putarkan ke arah belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah itu pasti berlaku.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Padahal Allah lah yang mensucikan siapa saja yang dikehendakinya, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.

Perhatikanlah betapa lancangnya mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberi sebagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Al-Jibit dan Tagut, yakni setan dan apa saja yang disembah selain Allah, serta mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah, dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya.

Ataukah orang-orang Yahudi itu memiliki bagian dari kerajaan atau kekuasaan? Walaupun mereka memilikinya, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia.

0: فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
1: Ataukah mereka orang-orang Yahudi itu dengki kepada Nabi Muhammad lantaran Allah telah memberikan kenabian kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar.
0: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
1: Maka di antara orang-orang Yahudi itu ada yang beriman kepada Nabi Muhammad, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia dari beriman kepadanya, dan cukuplah balasan bagi mereka neraka Jahannam yang menyala-nyala apinya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami gantikan kulit mereka dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Di dalamnya mereka mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Dasar

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kalian menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasul dalam hadisnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih bagus akibatnya.

Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang munafik yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Tagut, yakni kepada selain syariat Allah, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya.

Apabila dikatakan kepada mereka, marilah tunduk kepada hukum yang telah Allah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu melihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu.

maka bagaimanakah halnya apabila mereka, orang-orang munafik, ditimpa suatu musibah disebabkan dosa yang diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki kebaikan dan perdamaian kecuali dua belah pihak antara orang kafir dan muslim."

Mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, serta katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka.

dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, lalu datang kepadamu wahai Muhammad, dan memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim terhadap segala perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian atau keluarlah kalian dari kampung kalian, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.

0: Dan seandainya mereka taat dengan sepenuh hatinya kepada kamu, wahai Muhammad, pastilah kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.
1: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
0: Dan pastilah kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

0: وحسن أولئك رفيقا.
1: Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.

Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang mengetahui siapakah yang berhak mendapatkan pahala yang melimpah di antara hamba-hambanya. Taktik, tujuan, dan perang dalam Islam. Keharusan siap dan siaga terhadap musuh.

Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kalian dan majulah ke medan pertempuran dengan berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama.

Dan sesungguhnya di antara kalian ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran dan menghambat orang lain maju ke medan pertempuran. Maka jika kalian ditimpa musibah atau kekalahan, ia berkata, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka.

Dan jika kalian memperoleh karunia atau kemenangan dari Allah, tentulah ia berkata, seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kalian dengan dia. Oh, seandainya saya ikut perang bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar pula.

0: Karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan kehidupan akhiratnya berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu terbunuh atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Pustaka Islam.
2: Hawa nafsu atau syahwat ini memiliki pengaruh yang kuat pada jiwa-jiwa manusia. Sedemikian kuatnya pengaruh hawa nafsu atau syahwat itu di dalam jiwa manusia, sehingga sangat sulit untuk meninggalkan kecintaan terhadap apa-apa yang disenangi oleh hawa nafsu tetapi haram. Untuk keluar dari kungkungan dan jebakan hawa nafsu sangatlah berat. Tapi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membantunya dan memudahkan jalan untuk terbebas dari kungkungan atau jebakan hawa nafsu. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Kesulitan untuk meninggalkan pengaruh hawa nafsu ini hanya didapati bagi siapa yang meninggalkannya bukan karena Allah. Seorang yang meninggalkan sesuatu yang haram sangat berat sekali jika motivasinya bukan karena Allah Ta'ala. Tapi barang siapa yang meninggalkannya ikhlas karena Allah, siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram tadi karena Allah, maka niscaya dia tidak akan mendapatkan kesulitan atau keberatan untuk meninggalkannya, kecuali pada saat-saat yang pertama saja. Kenapa? Karena Allah tidak menguji apakah dia meninggalkannya karena Allah ataukah berdusta atau main-main. Allah tidak menguji. Jadi di awal seorang itu tidak berpisah dari kebiasaan atau tradisi yang haram, berat sekali rasanya. Syaitan mengerahkan bala tentaranya dan hawa nafsu terasa berat untuk meninggalkannya, dan dia merasakan mungkin keberatan dan sebagainya. Ini di awal saja. Tapi begitu dia menembus semua hambatan-hambatan psikologis tadi atau bisikan-bisikan syaitan dan sebagainya, maka dia akan mendapati ternyata meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah itu sangatlah mudah, mudah dan indah. Hanya di awal saja terasa berat, karena di situ Allah tidak menguji apakah orang ini jujur ataukah berdusta.

0: katakan. Perintah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disabdakan, untuk firman-Nya dibacakan kepada seluruh umatnya yang saat itu kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga besar kalian, harta yang kalian usahakan sebesar-besarnya siang dan malam, pekerjaan bisnis yang kalian khawatirkan kalian akan merugi dengan bisnis itu, sampai perhatian besar kalian curahkan dan tumpahkan untuk mensukseskan bisnis kalian, dan tempat tinggal yang kalian begitu senangi sampai kalian tidak mau beranjak dari tempat tinggal kalian, lebih kalian cintai dibandingkan Allah, dibandingkan Rasulnya, dibandingkan jihad di jalannya, fatarabbasu, tunggu saatnya, kata Allah. Tunggu ancaman yang sangat mengerikan bagi orang yang mengerti ayat Allah. Tunggu, kata Allah, sampai Allah datangkan perintah-Nya, siksanya, azabnya di dunia wal akhirah, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Dengan ayat ini sudah cukup sebagai peringatan, sebagai pengingat, sebagai petunjuk, sebagai bukti hujjah dari Allah terhadap keharusan, kewajiban mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib yang mengharuskan keparduan, dan begitu besar khatar bahayanya kalau kita meninggalkan cinta kepada Allah dan Rasulnya.
1: Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-222, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan

0: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa man ahsana

Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan sore kali ini kita temani ruang dengar Anda dengan informasi seputar Cirebon.
1: هبت كالريح كالريح كالريح قوية شبت كالنار كالنار كالنار وضية هبت
0: Informasi sore kali ini, petani tebu Cirebon kembangkan kebun benih tebu 100 hektar untuk swasembada gula. Mendengar program pembangunan kebun benih tebu di Kabupaten Cirebon terus berjalan sebagai bagian dari upaya mendukung target swasembada gula nasional. Pemerintah pusat melalui berbagai program strategis memberikan bantuan kepada petani tebu Kabupaten Cirebon guna meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan sektor pertanian. Salah satu program yang saat ini berjalan adalah pembangunan kebun benih datar ataupun KBD seluas 100 hektar di Kabupaten Cirebon. Program tersebut dilaksanakan sejak Februari hingga April 2026 dan kini telah menyelesaikan proses penanaman di seluruh area yang direncanakan. Selain pembangunan kebun benih, pemerintah juga menjalankan program bongkar raton atau peremajaan tanaman tebu di Kabupaten Cirebon seluas 1.423 hektar pada tahun 2026. Program tersebut mendapat respon positif dari para petani tebu karena dinilai sangat membantu di tengah kondisi permodalan yang masih sulit di sektor pertanian. Ketua Koperasi Semar Rahmat mengatakan bantuan pemerintah melalui program kebun benih dan bongkar raton memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan usaha petani tebu di Kabupaten Cirebon. Sejak proses penanaman hingga masa tebang benih yang diperkirakan berlangsung dari Februari sampai November 2026, program tersebut mampu menyerap sekitar 1.000 tenaga kerja. Rahmat berharap pemerintah pusat tidak hanya memberikan bantuan program penanaman, tetapi juga mendukung kebutuhan alat dan mesin pertanian atau alsintan bagi petani tebu di Kabupaten Cirebon. Baik pendengar, itulah tadi informasi petani tebu Cirebon kembangkan kebun benih untuk swasembada gula. Baik mendengar yang beriman dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi seputar Cirebon edisi sore kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita kembali ke studio utama untuk menyimak acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Ayo, mau kemana, ayo, ha?
1: Enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
0: Ya, ya sudah, Pak.
2: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
3: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih, menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
0: Ya enggak lah, Pak.
2: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok, apalagi sampai kecanduan, bisa repot itu.
1: Tuh, aku bilang juga apa, bahaya, Boy, bahaya.
0: Iya, iya, tobat deh dari rokok.
4: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: Akhiya muqiman shamalan janub tajubul ukhuwatu qalbi tajub.
7: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mati kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia di manapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari ini Anda bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang hari ini sedang beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan Allah memberikan sesuai harapan. Dan untuk Anda yang hari ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, dan tentu yang terpenting mudah-mudahan Allah meningkatkan kesabaran Anda, semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala juga penggugur dosa. Untuk Anda yang punya hutang, semoga Allah segera memberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar yang berbahagia, saya di sini akan menemani Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu masalah yang sangat penting, yaitu bahaya kaum munafikin terhadap kaum muslimin. Nah, siapakah kaum munafikin ini? Munafik secara bahasa ini dari kata nifaq. Dan nifaq itu artinya menyembunyikan sesuatu yang berbeda dengan penampilan luarnya. Jadi menyembunyikan sesuatu dalam hatinya yang berbeda dengan apa yang tampak secara lahiriahnya. Atau bisa dikatakan, kemunafikan ini adalah menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebaikan. Dan nifaq, kemunafikan ada dua. Ada nifaq asghar, kemunafikan kecil, dan ada nifaq akbar, kemunafikan besar. Nah, yang hendak kita bahas di kesempatan kali ini adalah tentang nifaq akbar, kemunafikan besar. Kemunafikan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemunafikan yang diancam oleh Allah Ta'ala dengan azab neraka kekal selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, surat Al-Baqarah, di antara keistimewaan surat Al-Baqarah, surat ini membagi manusia seluruhnya menjadi tiga golongan besar. Kalau kita baca surat Al-Baqarah di awal-awalnya, kita dapati ya, Allah SWT membagi manusia dalam tiga golongan besar. Yang pertama adalah kaum mukminin, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga adalah orang-orang kafir. Dan yang ketiga, kaum munafikin, orang-orang munafik. Ini. Dan tiga tipe atau tiga golongan manusia ini akan senantiasa ada pada setiap zaman, pada setiap era, ya, akan didapati. Orang-orang beriman yang sejati, yang benar-benar beriman, yang jujur dalam keimanannya, yang mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk di dalam golongan ini. Dan ada golongan orang-orang kafir yang telah jelas kekafirannya. Mereka terang-terangan menyatakan Yahudi atau Nasrani, ya, atau agama lain, terang-terangan dan tidak menyamarkan jati dirinya. Dan yang ketiga ini yang hendak kita bahas, yaitu golongan orang-orang munafik, yakni mereka yang menyatakan sebagai kaum muslimin, menyatakan dirinya sebagai umat Islam, bagian dari umat Islam, tapi di dalam hatinya ada penyakit hati yang sangat kronis, yaitu membenci kejayaan Islam dan menginginkan kejayaan orang-orang kafir. Ini orang-orang munafik yang tidak jelas jati dirinya, karena secara lahiriah mereka menampakkan diri sebagai kaum muslimin. Mereka mungkin memiliki nama-nama muslim dan ikut melaksanakan salat, ikut berhari raya bersama kaum muslimin. Jadi secara atributnya mereka muslim, tapi dalam hati, di dalam batinnya terdapat penyakit-penyakit yang berat, yang diantaranya adalah memberikan loyalitas atau kesetiaannya kepada orang-orang kafir dan tidak suka jika pemimpin dari kalangan orang-orang mukmin. Ini orang-orang munafik yang dekat terhadap orang-orang kafir tapi berpaling menjauh dari kaum mukminin. Nah, karena berbahayanya kaum munafikin ini, maka Al-Quran merinci dan menjelaskan sifat-sifat mereka di dalam banyak ayat-ayat, di dalam beberapa surat, ya, khususnya di surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa, juga di surat At-Taubah. Allah merinci dengan jelas, dengan detail sifat-sifat orang munafik ini, agar kita tidak terkecoh, tidak terkelabui oleh sikap mereka yang suka berpura-pura, yang menampakkan diri sebagai pemikir-pemikir muslim atau pembela muslim, ya, tapi secara sebenarnya mereka musuh dalam selimut, musuh yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Bahkan bahaya mereka bagi kaum muslimin lebih dahsyat daripada bahaya kaum kafir, ya. Jadi bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik ini lebih dahsyat, lebih berbahaya, lebih buruk daripada ancaman atau bahaya yang terang-terangan ditimbulkan oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka menyamar sebagai kaum muslimin. Orang-orang munafik ini menyamar sebagai seolah kaum muslimin, berbaur di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga mengetahui titik-titik kelemahan kaum muslimin, rahasia-rahasia kaum muslimin mereka mengetahui, kemudian membocorkan rahasia-rahasia kaum muslimin kepada musuh-musuh mereka. Bahayanya kaum munafikin terhadap kaum muslimin. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada setidaknya 30 ciri-ciri munafikin sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran. Kenapa dipaparkan dengan jelas oleh Al-Quran? Supaya kita tidak terkelabui, tidak terkecoh oleh tutur manis kata-kata mereka, sikap mereka yang mengesankan sebagai muslim. Kita tidak terkecoh oleh penampakan luar atau penampilan luar mereka. Tapi kita melihat sepak terjang, perilaku, statement-statement, pernyataan-pernyataan yang mereka ucapkan, ya, sikap-sikap mereka, ini bisa membuktikan bagi kita, ya. Kita bisa mengetahui dari sikap-sikap, ya, perilaku, kedekatan mereka, dan loyalitas yang mereka berikan. Dari situ kita bisa menilai. Nah, di dalam surat Al-Baqarah, ketika merinci sifat-sifat orang mukmin, Al-Quran hanya menyebutkan 5 ayat saja, karena sangat jelasnya orang-orang mukmin ini. Dan ketika menyifati orang-orang kafir, Al-Quran hanya menyebut dalam 2 ayat saja, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunthirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim al-ayah. Tapi ketika merinci dan menyebutkan sifat-sifat orang munafik, Al-Quran menyebutkan dalam 13 ayat. Ini baru dalam surat Al-Baqarah, ya, 13 ayat, ciri-ciri spesifik, ya, bagaimana kriteria orang-orang munafik diterangkan dengan jelas dalam 13 ayat di surat Al-Baqarah, dan nanti dirinci lagi dalam surat-surat yang lain. Ini karena saking bahayanya mereka terhadap kaum mukminin. Karena mereka ini memiliki dua wajah. Orang-orang munafik ini memiliki dua wajah. Satu wajah kepada kaum muslimin, wajah satunya kepada kaum kafir. Jika mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, berbaur, bertemu dengan kaum muslimin, mereka berkata, kami muslim seperti kalian, ya. Tapi mereka ketika bertemu dengan orang-orang kafir, ya, tokoh-tokoh mereka, panutan-panutan mereka, ya, yang mereka kagumi, yang mereka jadikan idola, mereka berkata, sebenarnya kami bersama kalian. Hati kami bersama kalian, wahai tuan-tuan besar kami. Adapun kami bersama kaum muslimin, kami hanya mengolok-olok mereka sebenarnya. Kami hanya menipu mereka. Ini dua wajah orang munafik. Ini satu wajah kepada kaum muslimin, wajah satunya kepada kaum kafir. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-14, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Jika orang-orang munafik ini bertemu dengan orang-orang mukmin, orang yang beriman, mereka berkata, inna ma'akum, ya. Mereka berkata, qalu amanna. Mereka berkata, kami telah beriman. Kami beriman sama dengan kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim, jika mereka berkumpul dengan setan-setan mereka, ini tokoh-tokoh besar mereka, pemimpin-pemimpin mereka yang kafir, mereka berkata kepada orang-orang kafir itu, inna ma'akum. Sebenarnya kami bersama kalian. Kami hanya mengolok-olok orang mukmin saja. Ini dua wajah orang munafik, ya, seperti ini. Dan contoh orang-orang munafik di masa silam adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, pentola orang-orang munafik di Madinah. Salah seorang dari suku Khazraj, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, yang ketika Islam masuk ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nah, Abdullah bin Ubay merasa terdesak, ya, terkalahkan oleh kemuliaan dan kewibawaan kaum muslimin, sehingga dia bermunafik. Dia bersama pengikutnya bermunafik, berpura-pura muslim. Jadi Abdullah bin Ubay salat bersama kaum muslimin, ikut keluar berjihad bersama kaum muslimin, tapi mereka membuat kelemahan di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Jadi mereka menampakkan diri seolah-olah muslim, ikut salat bersama mereka, ikut berbaur bersama kaum muslimin, tapi dalam hatinya mereka membenci Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu, bahaya mereka sangat luar biasa. Mereka menyamar sebagai kaum muslimin dan berbaur di tengah-tengah kaum muslimin. Tetapi mereka menikam umat Islam dari belakang. Jadi mereka benar-benar musuh dalam selimut. Duri di dalam daging. Menikam dari belakang. Ini permusuhan orang-orang munafik terhadap kaum muslimin. Di antara sikap-sikap dan ciri-ciri mereka seperti diungkapkan di dalam Al-Quranul Karim, ya, bahwa mereka ini terkadang mengolok-olok sebagian dari syariat Islam. Gemar atau tidak ragu-ragu, tidak takut mengolok-olok sebagian dari syariat Islam. Ya. Mungkin masalah hijab, mungkin masalah yang lain. Ya. Mereka mencibir dan merendahkan sebagian dari syariat Islam. Padahal mereka tahu itu bagian dari syariat Islam. Atau mereka merasa keberatan jika syariat Islam ini diterapkan. Mereka orang yang paling pertama menolak dan sangat antipati, sangat keberatan jika umat Islam memperjuangkan dan menerapkan syariat Islam. Mereka yang paling keberatan. Kemudian ciri yang kedua adalah mengolok-olok dan merendahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang terbaik, generasi terbaik di kalangan kaum muslimin itu para sahabat. Mereka tidak segan-segan mencibir, merendahkan dan mengolok-olok para sahabat. Memandang buruk futuhat, penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan mereka menganggap hal itu sama dengan penjajahan. Jadi mereka tidak memuliakan para sahabat dan menganggap prestasi besar para sahabat, jihad para sahabat, mereka pandang dengan pandangan buruk. Dan mereka sifat itu adalah penjajahan yang zalim. Kemudian di antara ciri-ciri mereka atau statement mereka yang bisa kita tangkap dengan jelas adalah loyalitas yang mereka berikan kepada orang-orang kafir, kesetiaan, simpati, dan dukungan terhadap orang-orang kafir. Mereka suka jika yang naik sebagai pemimpin di kalangan kaum muslimin adalah orang-orang non-muslim. Mereka suka dan mendukung hal itu. Bahkan terkadang mereka menyusun fatwa, membuat-buat fatwa yang membolehkan non-muslim naik sebagai pemimpin. Dan tentang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-138, Bashiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa untuk mereka telah disediakan azab yang sangat pedih. Kabarkan kepada orang-orang munafik bahwa untuk mereka telah disediakan azab yang sangat pedih. Siapa mereka itu? Alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Itu orang-orang yang mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin dan bukan dari kalangan orang-orang mukmin. Jadi mereka memberikan loyalitas dan akrab serta dekat dengan orang-orang kafir dan berpaling dari orang-orang mukmin. Nah, Allah bertanya tentang sikap mereka. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Apakah orang-orang munafik ini menginginkan kemuliaan dan kekuatan di sisi orang-orang kafir? Mereka cari dukungan, ya, cari perlindungan di sisi orang-orang kafir. Maka Allah menegaskan, fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuatan, kewibawaan itu di sisi Allah seluruhnya. Nah, ini menunjukkan kebodohan orang-orang munafik. Mereka orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh. Karena mereka mencari kemuliaan, dukungan dan pembelaan dari selain Allah. Mereka menyangka bahwa orang-orang kafir bisa melindungi mereka, mengangkat mereka, memuliakan mereka, ya. Jika mereka dekat dengan orang kafir, mereka akan terangkat pamornya, akan terangkat nama baiknya. Padahal seluruh kemuliaan, kekuatan itu hanya di sisi Allah Ta'ala. Juga tentang cibiran mereka kepada para sahabat diterangkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Jika dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik, berimanlah kalian sebagaimana berimannya manusia. Ini maksud manusia di sini adalah para sahabat. Nah, ketika kaum munafikin diseru untuk beriman dengan sejati, ya, untuk beriman dengan benar-benar, dengan jujur, sebagaimana keimanan para sahabat yang keimanannya terang-terangan dan jelas serta teguh dari hatinya, ya, keimanan yang sejati, bukan pura-pura dan bukan setengah hati. Apa jawab mereka? Jawab orang munafik, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu? Yang mereka maksud orang-orang bodoh adalah para sahabat Nabi. Allah menjawab, ala innahum humus sufaha walakinnahum la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka lah as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Orang-orang munafik inilah orang-orang yang bodoh. Hanya saja mereka tidak mengetahui. Jadi mereka mencibir para sahabat dan mencibir orang-orang mukmin yang teguh memegang keislamannya dan memperjuangkan Islam, ya, mereka cibir, mereka rendahkan. Kemudian juga di dalam surat yang sama, surat An-Nisa ayat yang ke-141, Allah merinci lagi, mengungkapkan sepak terjang orang-orang munafik. Allah berfirman, alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lilkafirin nasibun qalu alam nastahwid 'alaykum wa namna'kum minal mu'minin. Yaitu orang-orang yang menanti-nanti bencana yang menimpa kalian. Orang-orang munafik ini menunggu-nunggu keterpurukan kalian, wahai kaum muslimin. Dan jika kalian meraih kemenangan dalam peperangan, kalian meraih kemenangan, kejayaan, mereka, orang munafik, berkata kepada kaum mukminin, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian? Kami ikut mendukung kalian, kami ikut berpihak bersama kalian. Nah, jadi ketika orang-orang mukmin menang, berjaya, kaum munafikin berkata, bukankah kami bersama kalian? Kami bagian dari kalian. Kami telah membela kalian. Ya. Tapi jika orang-orang kafir mendapat kemenangan, orang-orang kafir meraih kemenangan dan kejayaan, mereka, orang munafik, berkata kepada orang-orang kafir, alam nastahwid alaikum. Bukankah kami telah memenangkan kalian? Wa namna'kum minal mu'minin. Dan melindungi kalian dari orang-orang mukmin. Ini. Jadi giliran orang mukmin yang kuat, yang berjaya, mereka mencari muka kepada kaum mukminin. Jadi mereka prinsip adalah maslahat, mencari kemaslahatan, mencari kepentingan saja. Prinsip mereka mencari kepentingan. Jika mereka melihat kepentingannya itu mereka dapatkan di pihak kaum mukminin, mereka akan setia dan akan berkata, kami bagian dari kalian, wahai kaum mukminin. Kami saudara-saudara kalian, kami seagama, saudara dengan kalian. Tapi jika kepentingan mereka ini, mereka lihat ada di pihak kaum kafir, mereka akan berkata, kami bagian dari kalian. Kami setia dengan kalian. Dan kami yang memenangkan kalian, ikut memenangkan kalian dengan cara membocorkan rahasia-rahasia kaum mukminin kepada kalian. Dan kami ikut melemahkan kaum mukminin dari dalam. Ini prinsip mereka, ya, mencari kemaslahatan. Kemana kemaslahatan ada, mereka akan berpihak ke situ. Allah berfirman, "Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah." Maka Allah akan memutuskan perselisihan di antara kalian. Sikap-sikap kalian, perbuatan kalian, itu nanti akan dituntaskan hukumnya, pengadilannya di hari kiamat oleh hakim yang maha adil yang mengetahui semua rahasia hati. Jadi dalam ayat ini ada peringatan Allah terhadap orang-orang munafik.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan insyaallah kita akan membahas tentang satu ayat yang kemudian kita beri judul menguji rasa dan sensitivitas dakwah, menguji rasa dan kepekaan dakwah. Ayat yang akan kita bahas yaitu surat Al-Ahzab ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah 'alaihi, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabtila. Di antara sebagian orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur syahid, dan ada pula di antara mereka yang menunggu-nunggu, selalu siap siaga di dalam berjihad fisabilillah. Dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya, selalu siap siaga, siap sedia untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun, atau asbabun nuzul daripada ayat ini adalah peristiwa yang dialami oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Anas bin Nadr. Anas bin Nadr ini adalah paman dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Anas bin Nadr radhiyallahu anhu. Beliau di perang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Badr, beliau Anas bin Nadr tertinggal. Kenapa tertinggal? Bukan karena Anas bin Nadr radhiyallahu anhu ini menolak untuk ikut berperang atau meninggalkan kewajiban perang, tapi memang saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan semua sahabat untuk ikut, karena memang di awal tujuan daripada penghadangan kafilah Quraisy itu bukan untuk berperang, tetapi untuk mengambil hak kaum muslimin yang tertinggal di Makkah yang dikuasai oleh orang-orang Quraisy itu. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin sebuah pasukan atau para sahabat yang berjumlah 313 untuk menghadang kafilah Quraisy. Tidak sengaja untuk berperang, tapi ternyata di kemudian waktu, di kemudian hari terjadi perang. Karena ternyata Abu Sufyan, pemimpin daripada kafilah dagang tersebut, mengutus seorang utusan untuk berangkat ke Makkah dan mengabarkan bahwa diri mereka terancam, harta mereka terancam, dagangan mereka terancam. Maka kemudian Quraisy mengirimkan 1000 pasukan untuk menghadapi kaum muslimin yang dari awal tidak ada niat sama sekali untuk berperang. Karena ketertinggalan ini, maka Anas bin Nadr radhiyallahu anhu menyampaikan janjinya untuk Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, aku tertinggal perang pertama kali menghadapi orang-orang musyrik. Sungguh apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepadaku, ya, untuk menghadapi kaum musyrikin, orang-orang musyrik tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan tahu apa yang akan dilakukan oleh saya, oleh Anas bin Nadr radhiyallahu anhu." Oke, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah apa yang dijanjikan Anas bin Nadr radhiyallahu anhu ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah Anas bin Nadr radhiyallahu anhu berkesempatan untuk mengikuti perang Uhud, ya, perang Uhud. Kemudian terjadilah perang antara kaum mukminin dengan kaum kafir Quraisy, terjadi kecamuk yang sangat sengit. Di tengah pertempuran yang tadinya kaum muslimin sudah sempat mengungguli medan pertempuran, ternyata karena adanya kesalahan dari sebagian pasukan kaum muslimin, yaitu meninggalkan pos yang telah diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasukan pemanah di atas bukit, maka kemudian pasukan Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam kemudian memutar dan menempati posisi yang tadinya posisi tersebut ditempati oleh para pemanah kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin terdesak. Di saat terdesak, ada hoax yang tersebar di antara pasukan kaum muslimin yang memang sengaja disebarkan oleh orang-orang kafir. Hoax apa itu? Yaitu terbunuhnya, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu tidak sedikit di antara pasukan kaum muslimin kemudian kehilangan semangat untuk berperang. Tamengnya, kemudian pedangnya, tombaknya ditaruh di tanah, seakan-akan sudah tidak mau melanjutkan peperangan kembali. Maka melihat itu Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu menunjukkan menepati janji yang telah dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Nadhr kepada para sahabat yang saat itu sudah mulai kehilangan semangat, apa-apaan kalian? Ya. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati, maka Allah Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah mati. Terus untuk apa kalian hidup? Ya, untuk apa kalian hidup kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat? Maka berperanglah karena sesuatu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang karenanya, dan matilah kalian, syahidlah kalian dengan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati karenanya, yaitu atau Rasulullah SAW wafat karenanya, yaitu karena agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyampaikan pesan yang sedemikian menggugah kepada para sahabat yang sudah mulai kendur semangatnya, Anas bin Nadhr kemudian melesat maju menghadapi barisan kaum musyrikin. Di tengah perjalanan bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Ditanya, wahai Abu Umar, ini sebutan kunyah daripada siapa? Anas bin Nadhr. Apa yang akan engkau lakukan? Maka Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu menjawab, aku mencium aroma surga di balik bukit Uhud. Lalu kemudian beliau menerjang maju, satu lawan ratusan daripada pihak musuh, yaitu kaum musyrikin. Sampailah syahid beliau dengan tidak kurang 80 luka, baik itu sayatan pedang, hunjaman anak panah, ataupun tusukan tombak. Sampai-sampai jasad beliau tidak dikenali. Begitu selesai perang usai, semua jenazah dikumpulkan dan diidentifikasi, ya. Kemudian ditemukan salah seorang sahabat yang terkena luka sampai 80 luka karena sayatan pedang, karena tusukan tombak, ataupun karena hujaman anak panah, tidak dikenali. Kemudian satu-satunya orang yang mengenal beliau itu adalah adiknya, yaitu Rubai binti An-Nadhr, yaitu bibi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari mana Rubai mengenal Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu ini? Dari ruas-ruas jari yang dimiliki oleh Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Hanya itu tanda pengenal yang dikenali oleh saudarinya, yaitu Rubai binti An-Nadhr. Dari sini kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kami yakin, kami tahu bahwa ayat yang berbunyi minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila, ini berkenaan dengan Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Beliau telah berjanji untuk Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat sesuatu, yaitu memberikan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala kalau diberikan kesempatan untuk menghadapi kaum musyrikin. Dan saat perang Uhud, beliau Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu telah membuktikan apa yang telah beliau janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum. Tentunya setiap zaman, setiap waktu, setiap makan, setiap tempat jihad berbeda-beda. Apabila dulu di awal Islam, ya, jihad berupa qital, yaitu perang dengan membawa pedang, dengan membawa tombak, dan membawa anak panah, ya, ini tentunya jihad di saat itu sesuai dengan kondisinya. Karena sebelum itu pun ada sebuah jihad yang bukan jihad perang, yaitu jihad

0: yang damai seperti yang kita alami sekarang, negeri kita tercinta ya, Indonesia, di mana tidak ada yang harus diperangi. Yang kita perangi adalah sebuah kejahilan, kebodohan daripada masyarakat tentang Islam. Maka jihad kita kembali kepada jihad bagaimana kita membumikan Al-Quran, bagaimana kita membumikan kandungan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Pun demikian sekarang ketika kita telah menyatakan diri setiap saat membaca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Salatku, nusukku, sembelihan, ya, ataupun ibadah-ibadah yang lain seperti haji dan umrah, kemudian hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, buktikan. Kemudian juga ketika Allah Subhanahu wa taala telah memilih diri-diri kita dengan kalamnya, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala sudah membeli diri-diri kita dengan surga, yaitu kita harus membayarnya dengan fayaktuluna wa yuktalun. Kita kemudian berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, antar terbunuh ataupun membunuh. Sekali lagi, konteks kita sekarang adalah konteks dakwah. Ini kita berikan, kita buktikan. Dan ini yang kita harus berikan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai digambarkan fayaktuluna wa yuktalun. Ini menunjukkan bahwa kita melakukan pembelaan, kita melakukan pengawalan, kita melakukan penyebaran sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berpeluh, berkeringat, berdarah-darah. Ya itu, jangan terlalu rehat. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu itu pernah menyatakan ya bahwa rehatnya kaum muslimin itu adalah merupakan ghaflah. Rehatnya kaum muslimin, rehatnya para aktivis dakwah itu adalah merupakan ghaflah. Sampai Pak Ustaz udah dari pagi sampai sore, sampai Pak Ustaz sudah dari hari Senin sampai Sabtu, lalu terus saya mau istirahat. Istirahat kita ini adalah merupakan ghaflah, kelalaian. Dibandingkan dengan PR yang sangat besar sekali yang ada di hadapan kita, di kanan kiri kita, tentang kejahilan ataupun keawaman atau kebodohan dari kaum muslimin tentang agamanya, tentang dasar-dasar Islam, tentang dasar-dasar iman. Masih banyak waktu dan tenaga yang bisa kita lakukan untuk umat kita. Untuk itu, jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang lalai, ghaflah, dan tidak menepati janji kita untuk Allah Subhanahu wa taala yang sering kali kita sudah ucapkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan juga apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita, yaitu surga atas jual beli yang sudah kita lakukan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan yang terbaik untuk Allah. Baik, wa filah rahmianakum, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan penggugah dalam diri kita bagaimana seharusnya seorang muslim, seorang mukmin, seorang aktivis dakwah yang senantiasa memiliki kepekaan terhadap kebutuhan dakwah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Ayat.
1: Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi rizki dan kemudahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

0: Apabila istri-istri yang diceraikan itu telah mendekati akhir masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan temani Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yang pertama ada rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan benar keimanannya, dia akan membuahkan tauhid, ya, terbebas dari macam bentuk-bentuk kesyirikan. Maka dia tidak akan bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi percaya yang namanya ramalan-ramalan kebatilan. Karena apa? Karena yang memberikan manfaat dan madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat, maka tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul untuk memberikan madarat kepada kita, itu tidak akan bakal terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan inilah yang ditancapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama puluhan tahun di Mekah dan di Madinah. Kemudian para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buah yang ketiga dari keimanan yaitu al-hubbu fillah atau kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu buah dari keimanan bagi seorang muslim. Dia tidak mencintai saudaranya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menjalin hubungan kepada saudaranya kecuali hubungan ukhuwah Islamiyah, ya. Ikatan persaudaraan yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seluruh kaum mukminin itu adalah saudara. Maka wajib bagi mereka apa? Mencintai satu sama lain. Kemudian digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman dengan iman yang sempurna di antara kamu sekalian sehingga kamu sekalian mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Betapa susah sekali kita mencintai saudara kita sesama mukmin atau muslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Saling berbagi, bahkan mengutamakan saudara kita walaupun kita membutuhkan. Kemudian diberikan permisalan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan buah dari keimanan di antara kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad idza ishtaka minhu 'adwun tada'i lahu sa'iril jasad bisahr wal huma." Ya. Permisalan kecintaan di antara kaum mukminin, orang-orang yang beriman, antara satu dengan yang lain, kemudian saling mengasihi mereka dengan yang lain sebagaimana permisalan satu jasad. Ketika anggota badan yang lainnya merasakan satu sakit atau penyakit, maka seluruh badannya akan merasakan sakit pula, panas pula, ya, bahkan mungkin tidak bisa tidur. Inilah gambaran kecintaan yang merupakan buah dari keimanan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan." Seorang yang mukmin terhadap mukmin yang lainnya sebagaimana bangunan yang satu sama lain saling mengokohkan. Sudahkah keimanan kita berbuah kecintaan kepada saudara-saudara kita, kepada kaum muslimin? Maka perlu kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal Islam telah menanamkan untuk saling berukhuwah, saling menjalin hubungan sesama muslim dengan landasan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal Islam mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, maka di antara mereka ada Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang mulia, kemudian dipersaudarakan dari sahabat ansor yaitu Sa'ad bin Rabi. Ketika itu ditawari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Wahai saudaraku, saudaraku fillah, saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku mempunyai dua kebun yang luas, ya. Kemudian aku juga mempunyai dua istri. Jika engkau maka akan aku bagi kebunku yang satu untuk dirimu dan yang satu untukku. Kemudian begitu juga istriku, ya. Jika engkau menginginkan menikah, maka akan kuceraikan yang satu untuk dirimu. Pilihlah yang paling engkau sukai, ya." Akan tetapi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau merupakan orang yang menjaga kemuliaan, ya. "Tunjukkan saudaraku di manakah pasar, ya." Maka ditunjukkan pasar Banu Kunaiqah, ya, sebuah kabilah di Madinah. Dan akhirnya beliau berdagang, ya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perdagangannya yaitu berkah. Kemudian setelah beberapa saat atau beberapa hari, dia bisa menikah, ya. Itulah fadilah dari ukhuwah Islamiyah, ya, yang didasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buktikan keimanan kita apakah benar-benar telah membuahkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum. Kemudian buah yang keempat dari keimanan yaitu mendorong seorang muslim atau mukmin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun.
4: Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian di dalam keimanan mereka tidak ada sedikit pun rasa keraguan. Kemudian apa? Buah dari keimanan yang tidak ada keraguan tersebut adalah wajahadu bi amwalihim. Mereka berjihad dengan harta mereka, wa anfusihim, kemudian dengan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan atau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman di dalam keimanan mereka. Jadi ketika iman seorang benar, maka dia akan mendorong, menyeret seorang tersebut untuk berjihad di dalam harta dia, menginfakkan harta dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan jiwa dia untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya harta dia, jiwa dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan sudah selayaknya dipergunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan memberikan keberuntungan dia di dunia dan di akhirat. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdu illa syarika lahu ta'zimu nisya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ifwani. Kita masih masuk dalam penyelenggaraan jenazah. Kita masuk pada tahapan yang berikutnya, yaitu mengenai dafnul mayyit, tentang menguburkan mayat. Kemudian di antara sunnah dalam penguburan adalah idja fil qabr, yaitu dibuat tidur, dibuat al idja. Jadi apa namanya, berbaring di atas bahu kanan. Kemudian diarahkan ke arah kiblat seperti orang tidur menghadap ke arah kiblat. Kalau ternyata dia dikuburkan tidak menghadap kiblat, ketahuan kiblatnya keliru, maka boleh dibongkar lagi. Boleh dibongkar kuburan selama mayatnya belum rusak. Di 1-2 hari, tadi kemarin salah, ternyata kiblat sebelah sana, bongkar. Kata ulama Syafi'i apa? Dibongkar. Seakan-akan mereka menganggap bahwasanya menghadap kiblat hukumnya apa? Wajib. Harus dibongkar. Makanya ketika disebutkan tentang minimal mengkuburkan, mereka sebutkan tadi di awal ulama Syafi'i, yang penting dikuburkan, yang tidak menimbulkan bau, tidak dibongkar oleh binatang buas, tetapi harus menghadap apa? Kiblat. Seakan-akan wajib. Oleh karenanya, jika ternyata dikuburkan belum menghadap kiblat, kata beliau, wajaba nabsyul qabr, maka wajib dibongkar untuk menghadapkan mayat tersebut ke arah kiblat. Kalau sudah berubah lain cerita, sudah jadi hancur ya, tidak usah. Kemudian dianjurkan tadi, diletakkan di atas lambung kanan seperti seorang yang tidur. Kalau diletakkan di lambung kiri menghadap kiblat, maka boleh saja, tetapi ini menyelisih yang lebih aula, yang lebih utama di lambung apa? Kanan. Kemudian dianjurkan juga kepalanya diletakkan labinah bata ya, atau batu yang semisalnya. Kemudian pipinya dibuka, jadi letakkan batu atau tanah ya, itu kafannya dibuka biar pipi kanannya apa, kan wajahnya dibuka, kafannya juga sebelah kanannya apa, dibuka sehingga pipinya mengenai apa, mengenai tanah. Allah alam, saya nggak tahu dalilnya, tapi ini kita bacakan perkataan apa para ulama. Kemudian disunahkan kalau sudah ditutup semuanya, maka disunahkan bagi orang yang hadir di situ untuk menghamburkan pasir sebanyak 3 kali atau tanah 3 kali ya. Sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ili anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hatha fi qabrin 3 hathayat min at-turab. Kata Rasulullah SAW melemparkan tanah ke kuburan 3 kali. Ulama Syafi'i mengatakan lemparan pertama mengucapkan minha khalaqanakum. Dari tanahlah inilah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum. Lemparan kedua, wa fiha nu'idukum. Dan dari tanah ini kami akan mengembalikan, kami kembalikan kalian mati di situ. Lemparan ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah ini kami akan bangkitkan kalian. Tapi saya juga tidak temukan dalil. Tapi kalau melempar tanah 3 kali, maka ada dalil. Adapun lemparan pertama bacanya
6: minha khalaqnakum, dari tanahlah kami menciptakan kalian. Lemparan kedua, wa fiha nu'idukum, kepada tanahlah kami kembalikan kalian. Lemparan ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah kami kebangkitkan kalian, itu di hari kebangkitan. Maka bacaan doa ini saya tidak menemukan dalilnya, tapi melemparkan tanah tiga kali hukumnya apa? Sunnah. Ini kadang-kadang ditinggalkan. Orang habis kuburan kemudian apa? Pergi. Yang hadir sempatkan tanah. Ini kita ingat. Kita akan meninggal seperti ini, ditimpa dengan tanah seperti ini pada kemudian hari. Kemudian disukai orang-orang yang menguburkan tidak langsung pergi, ya, tapi berdiam di kuburan beberapa waktu, mendoakan sang mayat, ya, mohonkan ampunan baginya, dan mohonkan agar dia bisa tegar dalam menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Karena Nabi SAW idza faraga min dafnil mayit waqafa alaihi, adalah sunnah Nabi SAW, kalau Nabi selesai menguburkan mayat, Rasulullah berdiri di kuburan. Faqala, Nabi SAW berkata, istaghfiru li akhikum, mohonlah ampunan bagi saudara kalian ini. Was'alullaha lahu tathbita, dan mohonlah kepada Allah agar mengkokohkan dia. Kenapa? Fa innahul ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat. Jadi kita masing-masing berdoa, angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, Allah maghfirlah, ya Allah ampunilah, ampunilah. Doa bebas, tapi diantaranya minta ampunan dan agar dia bisa dikokohkan untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yaitu sunnahnya demikian. Dan ini adalah ijtihad Amr bin Al-As juga. Amr bin Al-As ketika dia akan wafat, dia mengatakan, فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَسُنُّ عَلَيَّ تُرَابَ سَنَّنْ ثُمَّ أَقِيمُ حَوْلَ قَبْرِ قَدْرَ مَتُنْ هَرُ جَزُورُ وَيُكْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَلَمُ مَاذَا أُرَاجِئُ رُسُلَ رَبِّي. Kata Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kalau saya meninggal, kalian kuburkan saya, maka lemparkan tanah kepadaku, kemudian jangan dulu pergi, tinggallah di kuburan, seukuran di kuburanku, seukuran onta disembelih dan dibagi dagingnya. Cukup lama, ya. Onta disembelih cukup lama. Saya ingin berteman dengan kalian, ya, sampai aku tahu bagaimana aku bisa menjawab utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini syihad Amr bin As. Dia meminta, tapi intinya tidak langsung pergi, mendoakan itu sunnah Nabi, ya. Tapi dia beri syarat, dia mengatakan, jangan, saya masih ingin bersama kalian. Karena disebutkan bagaimana ketika dalam hadis, ketika para musyayyi'in, orang-orang yang mengantar jenazah pergi, maka mayat mendengarkan apa? Derap langkah kakinya. Sehingga nanti dulu, jangan dulu pergi. Gampangnya gitu. Ini syihat. Ini syihat sahabat. Nah, menurut mazhab Syafi'i, disunahkan untuk mentalkin mayit. Mentalkin mayit itu maksudnya apa? Yaitu setelah mayit dikuburkan. Bukan, kalau tadi kan doa Imam Syafi'i menyampaikan. Ini enggak, ini setelah mayit dikuburkan. Kalau tadi sunnah mendoakan, itu sunnah, ya, jadulnya ada. Tapi mazhab Syafi'i memandang bahwasanya disunahkan, yusannu, saya bacakan, yusannu talqinul mayyit al-mukallaf ba'da dafn, disunahkan untuk mentalkin mayat yang dewasa ketika setelah dikuburkan. Fayuqalu lahu, maka dikatakan, mentalkin maksudnya apa? Gini, kita ngomong, ya Abdullah ibna amatillah, wahai hamba Allah, putranya hamba Allah wanita, anak dari, maksudnya dari wanita ciptaan Allah, uzkur ma kharajta alaihi min dari dunia, ingatlah apa yang kau keluar darinya, apa yang kau ucapkan keluar dari dunia, yaitu maksudnya asyhadu alla ilaha illallah, syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi ditalkin, jangan lupa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah wa anna jannata haqqun, yaitu akidah yang kau tinggalkan ketika keluar dari dunia ini, ingat akidah tersebut, syahadatain, surga itu ada, annara haqqun, neraka itu ada, hari kebangkitan itu ada, wa anna sa'at atiyatun la raiba fiha, bahwasanya hari kiamat akan tegak tidak diragukan, wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, Allah akan bangkitkan orang dari kuburan, wa annaka radita billahi rabban, dan kau ridha Allah sebagai Tuhanmu, wa bil islami dinan, kau ridha Islam sebagai agamamu, wa Muhammadin nabiyyan sallallahu alaihi wasallam, kau ridha nabi sebagai Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, wa bil qur'ani imaman, kau ridha Al-Qur'an sebagai imammu, wa bil ka'bati kiblatan, kau ridha Ka'bah sebagai kiblatmu, wa bil mu'mina ikhwanan, dan kau ridha orang-orang beriman sebagai saudara-saudaramu. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya, tentang talqin mayat. Ada hadis tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, bahkan sebagian ada yang mengatakan hadisnya sampai derajat maudhu. Tapi Allah alam bisa. Tapi intinya ada hadis dhaif yang menyampaikan akan hal ini. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang talqin mayat, Imam mengatakan tidak ada dalilnya, cuma dilakukan oleh orang-orang Syam. Jadi ini khilaf di kalangan para ulama. Maksudnya masalah-masalah begini, kalau selama masih ada tertulis dalam fikih klasik, tidak perlu kita ribut. Ya. Ini masalah fikih, masalah bukan masalah akidah. Ya. Sampai sini saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
7: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas salah satu peristiwa penting dalam sejarah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa yang terjadi di Gua Thur. Peristiwa ini bukan hanya menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah dalam menyusun strategi, tetapi juga bukti nyata akan perlindungan Allah terhadap hambanya yang taat. Kisah ini penuh hikmah dan pelajaran yang bisa menguatkan iman kita dalam menghadapi cobaan. Pendengar yang budiman, hijrah dari Mekah ke Madinah adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam. Ketika tekanan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy makin berat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah bagi Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Kota Madinah telah menerima Islam dan siap menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang ikut berhijrah. Namun kaum kafir Quraisy tidak tinggal diam. Mereka menyadari bahwa jika Rasulullah sampai di Madinah, Islam akan semakin kuat dan sulit mereka hadapi. Oleh karena itu mereka menyusun rencana jahat untuk membunuh Rasulullah. Di malam ketika mereka berencana melaksanakan niat pembunuhan tersebut, Allah melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan beliau untuk meninggalkan rumah dan memulai hijrah. Dengan penuh kebijaksanaan, Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya agar kaum kafir Quraisy tidak menyadari kepergian beliau. Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat setianya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bergerak menuju sebuah tempat persembunyian di sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua Thur. Pendengar yang rahmati Allah, Gua Thur terletak di sebelah selatan Mekah, berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Mekah. Rasulullah dan Abu Bakar memilih gua ini sebagai tempat persembunyian sementara untuk menghindari pengejaran kaum kafir Quraisy yang segera menyadari bahwa Rasulullah telah pergi. Perjalanan menuju Gua Thur bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus berjalan pada waktu malam hari dan melewati rute yang sulit agar tidak terlacak. Sesampainya di Gua Thur, mereka memutuskan untuk bersembunyi selama 3 hari, menunggu hingga keadaan lebih aman. Di dalam gua inilah peristiwa luar biasa yang menggambarkan keteguhan iman, keberanian dan pertolongan Allah terjadi. Di dalam gua, Abu Bakar merasakan ketegangan yang luar biasa. Ketika ia mendengar langkah kaum kafir Quraisy yang mencari mereka hingga mendekati pintu gua, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, mereka pasti akan melihat kita." Dalam kondisi yang genting ini, Rasulullah tetap tenang dan menjawab dengan penuh keyakinan, "Janganlah engkau bersedih, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita." Jawaban Rasulullah menunjukkan betapa besar tawakal dan kepercayaan beliau kepada Allah. Beliau yakin bahwa Allah akan melindungi mereka dari segala mara bahaya. Perkataan Rasulullah ini diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 40, sebagai tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama hambanya yang bersabar dan tawakal kepadanya. Pendengar dirahmati Allah, dalam kondisi genting ini, Allah menunjukkan perlindungannya dengan cara yang menakjubkan. Allah mengutus laba-laba untuk membuat sarang di pintu gua dan burung merpati yang bertelur di sana. Ketika kaum Quraisy sampai di depan gua, mereka melihat adanya sarang laba-laba dan burung merpati yang sedang mengerami telur. Melihat hal ini, mereka beranggapan bahwa tak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua tersebut karena sarang laba-laba dan telur burung pun masih utuh. Mereka pun akhirnya pergi tanpa memeriksa lebih lanjut. Dan Rasulullah SAW beserta Abu Bakar selamat dari ancaman tersebut. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki cara-cara tak terduga untuk melindungi hambanya. Tak ada kekuatan yang mampu melawan kuasa Allah, dan siapapun yang bersandar kepadanya akan selalu mendapatkan pertolongan. Selama di Gua Thur, Abu Bakar menunjukkan ketulusan dan kesetiaannya sebagai sahabat Rasulullah. Dikisahkan bahwa Abu Bakar tidak tidur selama berada di gua karena ia terus menjaga Rasulullah SAW. Beliau khawatir ada ancaman dari hewan berbisa ataupun ancaman lainnya. Bahkan Abu Bakar pernah menutupi lubang di dalam gua dengan kaki dan tangannya demi melindungi Rasulullah SAW, dan ia rela menahan sakit demi keamanan beliau. Ketulusan dan pengorbanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ini membuatnya mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Rasulullah dan di sisi Allah. Ia adalah sosok yang senantiasa menjaga dan melindungi Rasulullah SAW dengan segenap kekuatannya, menjadi contoh sahabat yang setia dan rela berkorban demi kebaikan bersama. Pendengar yang berbahagia, dari peristiwa di Gua Thur ini, kita bisa memetik beberapa hikmah berharga yang dapat memperkuat iman kita. 1. Tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah menunjukkan sikap tawakal yang luar biasa dalam situasi yang sangat genting. Beliau tetap tenang dan yakin bahwa Allah akan melindungi mereka. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu bersandar dan percaya kepada Allah dalam setiap situasi yang kita hadapi. 2. Kesetiaan dan pengorbanan seorang sahabat. Abu Bakar Siddiq adalah teladan sahabat sejati yang rela berkorban demi kebaikan, demi seorang Rasulullah SAW. Kesetiaannya kepada Rasulullah menunjukkan betapa pentingnya dukungan dan pengorbanan untuk saudara seiman, terutama dalam situasi yang sulit. 3. Pertolongan Allah bagi orang yang beriman. Peristiwa sarang laba-laba dan burung merpati di pintu gua menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi hambanya yang beriman. Allah memiliki cara-cara yang tak terduga dalam menyelamatkan orang yang bersandar hanya kepadanya, meskipun tampak tak mungkin dari sudut pandang manusia. 4. Hijrah sebagai simbol keberanian dan keyakinan. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa hijrah adalah bentuk perjuangan yang penuh keberanian. Rasulullah SAW dan Abu Bakar dengan tekad yang kuat menjalankan perintah hijrah. Meski ancaman dari kaum Quraisy begitu nyata, hijrah adalah simbol perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar yang budiman, demikianlah kisah tentang peristiwa di Gua Thur dalam perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang arti ketawakalan, keberanian, dan yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa bersabar, bertawakal, dan yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Demikian, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Hadis.
2: Salat adalah kafarat. An ibni Mas'udin anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu fa'anzala Allah 'azza wa jalla أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki karena tak tahan menahan nafsu mencium seorang wanita, kemudian ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan musibah yang menimpanya itu. Kemudian Allah azza wa jalla menurunkan ayat aqimish salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat. Dirikanlah salat pada pagi dan petang dan pada bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk. Laki-laki itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini untuk saya saja? Beliau bersabda, bagi siapapun dari umatku yang melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu-ilmu syar'i. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, akan ada banyak acara yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Yang pertama ada Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, dan berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi, bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, ada kisah islami dan juga pahlawan Islam. Baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian acara tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam program ini. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menyimak salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam. Peristiwa ini dikenal dengan nama Perang Manzikar. Perang ini tidak hanya menjadi simbol keberanian umat Islam, tetapi juga momen penting yang membawa pengaruh besar bagi dinasti Saljuk dan dunia Islam secara keseluruhan. Pendengar yang mulia, Perang Manzikar terjadi pada tahun 1071 Masehi. Pada masa itu, Kekaisaran Bizantium berada di bawah pimpinan Kaisar Romanus IV Diogenes. Kekaisaran ini merasa terancam dengan ekspansi dinasti Saljuk di wilayah Anatolia dan Khurasan. Alp Arslan, Sultan dinasti Saljuk ketika itu, menjadi pemimpin yang disegani karena keberanian dan keberhasilannya dalam menyatukan wilayah-wilayah Islam. Kekaisaran Bizantium memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh Saljuk, dengan memobilisasi lebih dari 100.000 pasukan, termasuk tentara bayaran dari berbagai negara. Romanos berharap dapat menghentikan kemajuan salju. Namun, Alp Arslan dengan pasukan yang jauh lebih kecil, hanya sekitar 20 ribu tentara, siap menghadapi tantangan besar ini. Pendengar dirahmati Allah, Perang Manzikert menjadi bukti bagaimana strategi yang cerdas dan keimanan yang kokoh dapat mengalahkan kekuatan yang lebih besar. Sebelum pertempuran dimulai, Alp Arslan mengumpulkan pasukannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon pertolongannya. Ia mengenakan kain putih sebagai kafan, sebagai tanda bahwa ia siap mengorbankan nyawanya demi kejayaan Islam. Al-Arslan menggunakan strategi gerilya untuk melemahkan moral dan logistik pasukan Bizantium. Ketika pertempuran utama dimulai, pasukan Seljuk berhasil mengepung dan menyerang tentara Bizantium dari berbagai arah. Pertempuran ini mencapai puncaknya ketika Kaisar Romanus yang keempat ditangkap hidup-hidup oleh pasukan Seljuk, sebuah kejadian yang menjadi pukulan besar bagi Kekaisaran Bizantium. Pendengar yang budiman, kemenangan di Manzikert membawa pengaruh besar bagi dinasti Seljuk. Di antaranya, ekspansi wilayah Islam. Kemenangan ini membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia, wilayah strategis yang menjadi penghubung antara Asia dan Eropa. Wilayah ini kemudian menjadi basis bagi berdirinya kekhalifahan Utsmaniyah beberapa abad kemudian. Kemunduran Kekaisaran Bizantium. Kekalahan di Manzikert melemahkan Bizantium secara signifikan. Mereka kehilangan banyak wilayah strategis dan pengaruh politik yang menjadikan mereka tidak lagi menjadi ancaman utama bagi dunia Islam. Penguatan posisi dinasti Seljuk. Kemenangan ini memperkuat posisi dinasti Seljuk sebagai kekuatan dominan di dunia Islam. Alp Arslan dan penerusnya semakin dihormati oleh umat Islam karena keberhasilan mereka dalam melindungi agama dan wilayah umat. Inspirasi dunia Islam. Perang Manzikert menjadi simbol keberanian dan kegigihan umat Islam dalam menghadapi musuh yang lebih besar. Kisah ini menginspirasi banyak pemimpin Muslim untuk terus berjuang demi kejayaan Islam. Sikap Al-Arslan setelah kemenangan. Pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun Alp Arslan meraih kemenangan besar, ia tetap menunjukkan sikap rendah hati dan bijaksana. Ketika Kaisar Romanus IV ditawan, Alp Arslan memperlakukannya dengan hormat. Ia berkata, "Apa yang kau lakukan jika aku menjadi tawananmu?" Maka Romanus menjawab, "Aku mungkin akan mempermalukanmu atau membunuhmu." Namun Alp Arslan mengatakan, "Namun aku tidak akan memperlakukanmu demikian." Sikap ini menunjukkan bahwa Alp Arslan adalah pemimpin yang tidak hanya berani, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Ia praktekkan ajaran Islam tentang memaafkan dan berbuat baik kepada musuh sekalipun. Pendengar yang mulia, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari Perang Manzikert. Pertama, keimanan adalah landasan kemenangan. Alp Arslan menunjukkan bahwa kemenangan sejati hanya bisa diraih dengan keimanan yang kokoh kepada Allah. Setiap langkahnya selalu diawali dengan doa dan niat yang ikhlas. Dua, strategi yang matang. Keberhasilan di Manzikert membuktikan pentingnya strategi dalam menghadapi musuh yang lebih besar. Alp Arslan menggunakan taktik gerilya yang efektif untuk melemahkan pasukan Bizantium. Tiga, kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Sebagai pemimpin, Alp Arslan menunjukkan bahwa keberanian harus diiringi dengan keadilan dan kebijaksanaan. Ia perlakukan Kaisar Romanus dengan hormat meskipun ia adalah seorang musuh. 4. Inspirasi untuk persatuan umat Islam. Kisah ini mengajarkan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan besar. Dengan persatuan, umat Islam mampu mengatasi segala rintangan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar dirahmati Allah, meskipun Alp Arslan mencapai banyak kesuksesan, tetapi kehidupannya berakhir secara tragis. Pada tahun 1072 Masehi, ia terluka dalam sebuah pertempuran melawan kaum pemberontak dan kemudian wafat beberapa hari kemudian. Namun warisannya tetap hidup dalam sejarah Islam, ia dikenang sebagai pemimpin yang membawa kejayaan bagi dinasti Seljuk dan dunia Islam. Pendengar rahmati Allah, kisah Perang Manzikert adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya keimanan, keberanian, dan keadilan dalam perjuangan. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk meneladani keberanian dan kebijaksanaan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah, tetangga merupakan orang yang sangat dekat dalam keseharian kita. Jika kita keluar rumah, maka tetanggalah yang kita temui pertama kali. Saat kita membutuhkan bantuan, tetanggalah yang pertama kali kita datangi pintu rumahnya. Sehingga sangat tidak mungkin bagi kita untuk hidup tanpa tetangga. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang muslim ketika bermuamalah dengan tetangga. Yang ini merupakan adab dalam Islam dalam bertetangga. Yang pertama, berbuat baik kepada tetangga. Sungguh tetangga sangatlah penting artinya dalam kehidupan kita. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabni sabili wama malakat aymanukum. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya kalian. Begitu mulianya tetangga dalam ajaran Islam. Sehingga Allah perintahkan umatnya untuk berbuat baik kepada tetangganya. Syariat ini juga mengajarkan bahwa pernah malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan senantiasa berpesan, seringkali berwasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menjaga hak tetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibrilu yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Senantiasa Jibril berpesan kepadaku tentang hidup bertetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pendengar, hal yang harus diperhatikan juga oleh seorang muslim ketika bermuamalah dengan tetangganya adalah berbuat baik kepada tetangga merupakan bukti keimanan seseorang. Ini bentuk keimanan seseorang yang harus diperhatikan. Berbuat baik terhadap tetangga adalah bukti keimanan seorang mukmin kepada Allah. Dan tidak akan sempurna keimanan kita sebelum kita mencintai tetangga sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita menginginkan kebaikan bagi mereka sebagaimana kita menginginkan kebaikan kepada diri kita sendiri. Merasa bahagia ketika mereka bahagia dan merasa sedih ketika mereka merasa sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sehingga ia mencintai saudaranya, yakni saudara seiman, seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya, pendengar yang berbahagia, berlemah lembutlah terhadap tetangga. Ringankan tangan kita untuk membantu tetangga, serta bersikaplah peka terhadap hal-hal yang mengganggu atau menyakiti mereka. Berikutnya, di antara adab bertetangga dalam Islam yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim adalah tetangga yang baik merupakan simbol kebahagiaan. Menjadi tetangga yang baik memberikan kesejukan pandangan, memberikan ketenangan dan keamanan, tutur kata yang santun, akhlak yang mulia, dan perbuatan yang menyedapkan pandangan mata. Ini diperlukan dalam bermuamalah dengan tetangga. Nabi SAW bersabda, "Min sa'adatil mar'i al-jarus salih wal markabul hani wal maskanul wasi'." Di antara kebahagiaan seorang muslim di dunia adalah tetangga yang baik, kendaraan yang menyenangkan, dan rumah yang luas. Hadis riwayat Ahmad. Sungguh, memiliki tetangga yang baik merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya di dunia dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Tak hanya di dunia, tetangga yang baik akan mendapatkan surga di akhirat yang di dalamnya terdapat segala nikmat yang diinginkan oleh jiwa. Suatu kali pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang yang senantiasa bangun malam dan berpuasa, selalu berbuat baik dan bersedekah, tetapi dia senantiasa menyakiti tetangganya melalui ucapannya." Rasulullah SAW pun menanggapi, "Tidak ada kebaikan baginya, dan dia termasuk penghuni neraka." Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, ada wanita lain yang selalu mengerjakan sholat wajib, bersedekah dengan susu yang dikeringkan, dan dia tidak pernah menyakiti satu orang pun dari tetangganya." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Dia termasuk penghuni surga." Hadis riwayat Bukhari. Maka pendengar yang berbahagia, berlombalah untuk menjadi tetangga yang baik agar kita semua mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, adab tetangga yang keempat adalah memberikan hadiah kepada mereka. Di antara bentuk berbuat baik terhadap tetangga adalah memberikan hadiah kepada tetangga. Misalnya kita mengirimkan sebagian masakan ketika tercium oleh tetangga dan mereka menginginkannya, sementara mereka tidak mampu untuk membuat masakan seperti itu. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu." Hadis riwayat Muslim. Masih dalam riwayat Muslim dari Abu Dzar, ia berkata, "Sesungguhnya kekasihku yakni Rasulullah SAW berpesan kepadaku, 'Jika engkau memasak masakan berkuah, perbanyaklah kuahnya. Kemudian lihatlah anggota keluarga dari tetanggamu, maka berikanlah kepada mereka dengan baik.'" Pendengar yang berbahagia, terlebih lagi jika tetangga sangat membutuhkan bantuan kita. Seorang muslim atau muslimah hendaknya mengulurkan tangannya, terutama jika berada dalam kemudahan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'minu alladhi yashba'u wajaruhu ja'i'un ila janbih." Tidak dikatakan seorang mukmin seorang yang kenyang sedangkan tetangga di sampingnya kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Maka hendaknya kita tidak melupakan diri untuk berbuat baik kepada tetangga meskipun hanya sedikit. Bukankah kita yakin dengan janji Allah dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat ke-8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa berbuat kebaikan seberat zarah sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, hendaknya kita tidak merasa malu dengan sedikitnya pemberian. Beralasan pemberian yang sedikit tidak layak bagi tetangga, lalu kita menahan pemberian karena menunggu jumlah yang banyak. Sampai akhirnya tidak mampu mencapai jumlah yang banyak itu dan hilanglah kesempatan untuk berbuat baik kepada tetangga. Ingat pesan Rasulullah SAW kepada para muslimah, "Ya nisa al-muslimat, la tahkiranna jarotun li jarotiha walau firsina syatin." Wahai wanita muslimah, janganlah kalian meremehkan pemberian tetangga meskipun hanya berupa tulang kaki kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Di antara adab-adab yang harus diperhatikan seorang muslim dalam bermuamalah dengan tetangganya, semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan. Amin, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar, segala puji hanyalah milik Allah. Dialah yang telah memberikan ampunan kepada setiap pelaku dosa, dan Allah pula yang telah melimpah gandakan pahala bagi para pelaku kebajikan. Dia melimpahkan berbagai kebaikan dan kenikmatan kepada segenap makhluknya. Oleh karena itu, orang yang melakukan atau mengambil harta orang lain dengan cara batil harus bertobat kepada Allah dan mengembalikan barang kepada pemiliknya serta meminta maaf kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pernah menzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini sebelum datang hari yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal soleh, maka diambillah amal solehnya sesuai kezaliman yang dilakukannya. Namun jika tidak ada amal solehnya, maka diambil kejahatan orang itu lalu dipikulkan kepadanya. Jika barang yang diambil masih ada, maka dikembalikan seperti sedia kala. Namun jika sudah binasa, maka dengan mengembalikan gantinya atau meminta kerelaannya atau meminta maaf. Pendengar yang budiman, ketahuilah, pemberian terbaik yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah keimanan dan ketakwaan. Kekayaan dan kecukupan hidup hendaknya tidak menjadi kendala seseorang untuk bertakwa. Dia harus yakin bahwa iman dan takwa merupakan nikmat dan karunia Allah semata. Oleh karena itu, pemberian yang sedikit jika disyukuri dan dirasa cukup itu lebih baik daripada banyak tetapi masih menganggapnya selalu kekurangan. Sehingga tidaklah berfaedah limpahan nikmat dan banyaknya harta bagi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Ingatlah, kekayaan tidak disebabkan harta yang melimpah, namun kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan yang terdapat pada jiwa, yaitu jiwa yang selalu merasa puas serta menerima dengan lapang dada setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang telah berserah diri, diberi kecukupan rizki, dan diberi sifat merasa puas terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Dengan sifat qanaah atau merasa puas ini, seorang muslim harus bisa menjaga dalam mencari rizki atau mata pencaharian. Ketika bermuamalah dalam mencari penghidupan, jangan sampai melakukan tindak kezaliman, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang haram atau batil. Inilah kaidah mendasar yang harus kita jadikan barometer dalam bermuamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan dengan sabdanya, setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darahnya, harga dirinya, dan harta.

0: dengan pinjaman lunak, gadai, lelang, atau yang lainnya. Kenyataannya, bantuan dan pinjaman tersebut tidak meringankan beban, apalagi mengentaskan penderitaan, tetapi justru lebih menjerumuskan ke dalam jurang penderitaan, kesusahan, dan kemiskinan. Benarlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh akan datang kepada manusia suatu masa, yaitu seseorang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta, dari jalan halal ataukah yang haram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pendengar, kita menyaksikan pada masa ini betapa menjamurnya usaha-usaha yang diharamkan agama, seperti bandar perjudian, praktek perdukunan, para wanita tuna susila, hasil perdagangan dari barang-barang yang diharamkan, semisal minuman keras, daging babi dan narkoba, hasil pencurian dan perampokan, tidak jujur dalam perdagangan dengan penipuan dan mengurangi timbangan, memakan riba, memakan harta anak yatim, korupsi, kolusi. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, akan tetapi yang aku takutkan adalah terbukanya dunia bagi kalian, sebagaimana telah terbuka bagi umat-umat sebelum kalian, sehingga kalian akan berlomba-lomba sebagaimana mereka telah berlomba-lomba. Demikian itu akan menghancurkan kalian sebagaimana juga telah menghancurkan umat sebelum kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah, seseorang yang memakan harta haram, hidupnya tidak akan tenang dan bahagia. Doa yang dia panjatkan akan tertolak. Oleh karena itu, ingatlah terhadap hisab, pembalasan, dan siksa di akhirat. Para pelaku kezaliman akan mengalami kebangkrutan di akhirat. Meskipun ia membawa pahala begitu banyak yang dikumpulkan ketika di dunia, namun pahala-pahala yang telah berhasil ia himpun sewaktu di dunia akan dialihkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, sehingga ia pun bangkrut tanpa pahala dan akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Wal-iyadzubillah. Demikianlah pendengar, carilah rizki dari jalan yang halal, yang diridhai Allah, dan bertaubatlah dari pekerjaan yang batil. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahsana

Radio Simpati, Simpati FM. FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: kantuk saat menuntut ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa kantuk ketika berperang fisabilillah dan dalam kondisi takut itu adalah tanda ketenangan hati. Itulah rasa kantuk yang berasal dari Allah. Sedangkan rasa kantuk ketika sholat, di majelis zikir, dan ketika di majelis ilmu, itu adalah berasal dari setan. Dikutip dari kitab Zadul Ma'ad, jilid ketiga, halaman 182. Di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, perkataan ini menunjukkan bahwa anggapan sebagian orang bahwa rasa kantuk ketika di majelis ilmu adalah bagian ketenangan hati yang Allah turunkan adalah anggapan yang tidak benar. Dan kedua, demikian pula rasa kantuk saat menyimak khutbah Jumat adalah bagian dari godaan setan. Oleh karena itu, ketika rasa kantuk datang saat khutbah berlangsung, maka berjuanglah untuk menghilangkannya dengan berpindah ke tempat duduk yang lain, atau dengan berdiri sesaat, atau dengan segera berwudu agar semangat kembali. Wallahu a'lam.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan ulas kisah kehidupan seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Asim bin Sulaiman. Beliau adalah seorang tokoh yang dikenal dalam dunia Islam sebagai seorang perawi hadis yang thiqah atau yang terpercaya. Beliau memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW kepada generasi berikutnya. Nama lengkapnya adalah Asim bin Sulaiman bin Qais al-Bahili. Beliau berasal dari generasi tabi'in, generasi yang datang setelah para sahabat Nabi SAW. Keutamaan dan reputasinya sebagai seorang alim dalam ilmu agama menjadikannya salah satu figur yang sangat dihormati dalam sejarah Islam. Pendengar yang budiman, Asim bin Sulaiman dilahirkan pada masa keemasan Islam, ketika pengetahuan agama dan semangat untuk mempelajari hadis Nabi sedang berkembang pesat. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana, namun memiliki komitmen tinggi terhadap ilmu agama. Lingkungan tempatnya tumbuh membantu membentuk kepribadian Asim bin Sulaiman menjadi seorang yang rajin belajar dan haus akan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang tabi'in, Asim bin Sulaiman memiliki kesempatan untuk belajar langsung dari para sahabat Nabi SAW yang masih hidup saat itu. Salah satu gurunya yang terkenal adalah Abdullah bin Sarjis, seorang sahabat yang dikenal karena kedekatannya dengan Nabi SAW. Melalui hubungan inilah Asim bin Sulaiman memperoleh akses kepada sumber-sumber ilmu yang otentik dan mendalam tentang ajaran Islam. Asim bin Sulaiman dikenal sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya. Reputasinya sebagai seorang perawi dibangun atas dasar kejujuran, ketelitian, dan hafalan yang kuat. Dalam berbagai kitab hadis, nama beliau sering disebut sebagai salah satu perawi yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satu hadis yang diriwayatkan melalui Asim bin Sulaiman adalah kisah Abdullah bin Sarjis yang mengisahkan tanda kenabian pada tubuh Nabi SAW. Dalam hadis tersebut, Abdullah bin Sarjis menceritakan bagaimana ia melihat tanda kenabian di pundak Rasulullah SAW yang menyerupai kumpulan kecil daging dengan beberapa tahi lalat kecil di sekitarnya. Hadis ini memperkuat keyakinan umat Islam tentang keistimewaan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Ta'ala. Selain meriwayatkan hadis, Asim bin Sulaiman juga dikenal sebagai seorang yang sangat berhati-hati dalam menyampaikan ilmu. Beliau memastikan bahwa setiap hadis yang diriwayatkannya telah diterima secara akurat dari gurunya dan tidak menambahkan atau mengurangi sesuatu apapun dari apa yang telah ia dengar. Pendengar yang budiman, sebagai seorang alim, Asim bin Sulaiman memiliki kehidupan spiritual yang sangat mendalam. Beliau dikenal sebagai sosok yang rajin dalam beribadah, selalu menjaga sholat lima waktu dan menghidupkan malamnya dengan ibadah tambahan seperti qiyamul lail. Kesolehan pribadinya tercermin dalam akhlaknya yang mulia dan interaksinya dengan sesama. Asim bin Sulaiman sering mengingatkan murid-muridnya untuk menjaga niat mereka dalam menuntut ilmu. Beliau berkata bahwa ilmu harus dipelajari semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan untuk mencari popularitas atau keuntungan duniawi. Pesan ini menjadi pedoman bagi banyak generasi setelahnya. Salah satu warisan terbesar Asim bin Sulaiman adalah dedikasinya dalam mendidik generasi muda. Sebagai seorang guru, beliau tidak hanya mengajarkan ilmu hadis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Metode pengajarannya yang penuh kesabaran dan kelembutan membuat murid-muridnya merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Asim bin Sulaiman memiliki murid-murid yang kemudian menjadi ulama besar di zamannya. Salah satu contohnya adalah Hammad bin Zaid, yang juga dikenal sebagai seorang perawi hadis ternama.
1: Pengaruh Asim bin Sulaiman dalam membimbing murid-muridnya tidak hanya terbatas pada ilmu, tetapi juga pada pembentukan karakter mereka sebagai individu yang berakhlak mulia. Asim bin Sulaiman memiliki hubungan yang erat dengan para ulama pada masanya. Beliau sering terlibat dalam diskusi dan pertukaran ilmu dengan tokoh-tokoh besar seperti Hasan al-Basri dan Sa'id bin Jubair. Interaksi ini memperkaya wawasan beliau dan memperkuat posisinya sebagai salah satu ulama yang dihormati. Dalam berbagai kesempatan, Asim menunjukkan sikap rendah hati meskipun memiliki pengetahuan yang luas. Beliau tidak pernah merasa dirinya lebih unggul dibandingkan dengan orang lain. Sebaliknya, beliau senantiasa mengingatkan bahwa semua ilmu yang dimilikinya adalah karunia dari Allah yang harus disyukuri. Pendengar yang dirahmati Allah, Asim bin Sulaiman wafat pada abad ke-2 Hijriah. Beliau meninggalkan jejak yang mendalam dalam dunia Islam. Meskipun tidak banyak catatan tentang detail tahun wafatnya, pengaruh Asim bin Sulaiman tetap dirasakan melalui karya-karyanya dan murid-muridnya. Beliau dikenang sebagai salah satu tabi'in yang memberikan kontribusi besar dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Kehidupan Asim bin Sulaiman memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat Islam. Di antaranya yang pertama, tentang keutamaan menuntut ilmu. Asim bin Sulaiman menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Semangatnya dalam mempelajari dan menyebarkan hadis Nabi SAW menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin mendalami ilmu agama. Pelajaran yang kedua tentang integritas dalam menyampaikan ilmu. Sebagai seorang perawi hadis, Asim bin Sulaiman sangat menjaga kejujuran dan ketelitian. Ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu memastikan kebenaran informasi sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian, pelajaran yang ketiga tentang kesolehan pribadi. Kehidupan spiritual Asim bin Sulaiman yang mendalam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala melalui ibadah yang konsisten. Ini menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terakhir, pelajaran yang keempat, yaitu tentang pengaruh guru terhadap muridnya. Sebagai seorang guru, Asim bin Sulaiman menunjukkan bagaimana pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter. Asim bin Sulaiman adalah sosok yang memberikan kontribusi besar dalam dunia Islam, terutama dalam ilmu hadis. Keikhlasan, kesolehan, dan dedikasinya dalam menuntut dan mengajarkan ilmu menjadikannya teladan yang patut ditiru oleh generasi berikutnya. Melalui jejak hidupnya, kita belajar tentang pentingnya menjaga amanah ilmu dan menjadikan agama sebagai pedoman utama dalam kehidupan kita. Semoga Allah merahmati dan memberkahi Asim bin Sulaiman atas segala jasa-jasanya bagi umat Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sesungguhnya, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka, atau budak yang mereka miliki. Maka, sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya serta janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11.

Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mendengar yang budiman, Samud adalah nama suatu suku yang bertempat tinggal di suatu dataran bernama Al-Hijr yang terletak antara daerah Hijaz dan Syam. Tanah-tanah yang subur, yang memberikan hasil berlimpah ruah, binatang-binatang perahan dan hewan-hewan ternak yang berkembang biak, kebun-kebun bunga yang indah, bangunan rumah-rumah yang didirikan di atas tanah yang datar dan dipahatnya dari gunung. Kaum Samud tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan puja. Kepadanya mereka berkurban, tempat mereka minta perlindungan dari segala bala dan musibah, dan mengharapkan kebaikan serta kebahagiaan. Mereka tidak dapat melihat atau memikirkan lebih jauh apa yang dapat mereka jangkau dengan panca indera. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada dalam kegelapan terus-menerus tanpa diutusnya seorang Rasul untuk memberi penerangan dan memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat ke jalan yang benar. Demikian pula halnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan azab dan siksaan kepada suatu kaum sebelum mereka diperingatkan dan diberi petunjuk olehnya dengan perantara seorang Rasul. Sunnatullah ini berlaku pula kepada kaum Samud. Allah mengirim untuk mereka seorang Rasul, yaitu Nabi Saleh alaihissalam dari suku mereka sendiri. Dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaumnya, beliau terkenal tangkas, cerdik, pandai, rendah hati dan ramah dalam pergaulan. Nabi Saleh alaihissalam mengenalkan kepada mereka satu-satunya Tuhan yang benar mereka sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang telah menciptakan mereka, menciptakan alam sekitar mereka, menciptakan tanah-tanah yang subur yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup mereka, menciptakan binatang-binatang yang memberi manfaat dan berguna bagi mereka, dan dengan demikian memberi kepada mereka kenikmatan dan kemewahan hidup serta kebahagiaan lahir dan batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, itulah yang harus mereka sembah dan bukan patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu gunung yang tidak berkuasa memberi sesuatu kepada mereka dan melindungi mereka dari ketakutan atau mara bahaya. Nabi Saleh alaihissalam berkata menyuruh kepada mereka sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Hud ayat ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada bagi kalian Tuhan selain Dia. Kaum Nabi Saleh alaihissalam terkejut mendengar seruan dan dakwahnya yang dipandang asing dan tidak diduga akan datang dari seorang saudara atau anak mereka sendiri. Kemudian serentak ditolaklah ajakan Nabi Saleh alaihissalam, seraya mereka berkata, "Wahai Saleh, kami mengenalmu seorang yang pandai, tangkas dan cerdas, pikiranmu tajam, dan pendapat serta semua pertimbanganmu selalu tepat. Pada dirimu kami melihat tanda-tanda kebaikan dan sifat-sifat yang terpuji. Kami mengharapkan darimu sebetulnya untuk memimpin kami menyelesaikan hal-hal yang rumit yang kami hadapi, memberi petunjuk dalam soal-soal yang gelap bagi kami, dan menjadi ikutan atau panutan serta kepercayaan kami dikala kami menghadapi krisis dan kesusahan. Akan tetapi segala harapan itu menjadi meleset dan kepercayaan kami kepadamu sirna hari ini dengan tingkah lakumu dan tindak tandukmu yang menyalahi adat istiadat dan tata cara hidup kami. Apakah yang kau serukan kepada kami ini? Engkau menghendaki agar kami meninggalkan persembahan kami dan nenek-nenek moyang kami, persembahan dan agama yang telah menjadi darah daging kami, menjadi sebagian hidup kami sejak kami dilahirkan, dan tetap menjadi pegangan untuk selama-lamanya. Kami sekalipun tidak akan meninggalkannya karena seruanmu, dan kami tidak akan mengikutimu yang sesat itu. Kami tidak percaya omong kosongmu, bahkan meragukan kenabianmu. Kami tidak akan mendurhakai nenek moyang kami dengan meninggalkan persembahan mereka dan mengikuti jejakmu." Pendengar yang budiman, Nabi Saleh alaihissalam terus memperingatkan mereka agar jangan menentangnya, dan agar mereka mengikuti ajakannya untuk beriman kepada Allah yang telah mengkaruniakan mereka rizki yang luas dan penghidupan yang sejahtera. Kemudian setelah gagal dan tidak berhasil menghentikan usaha dakwah Nabi Shalih alaihissalam, dan mereka melihatnya bahkan makin giat menarik orang-orang mengikutinya dan berpihak kepadanya, kemudian para pemimpin dan pemuka kaum Tsamud berusaha keras hendak membendung arus dakwahnya yang makin lama makin mendapat perhatian, terutama dari kalangan masyarakat bawah dan menengah di dalam masyarakat. Setelah gagal dan tidak berhasil menghentikan usaha dakwah Nabi Shalih, dan dilihatnya ia bahkan makin giat menarik orang-orang mengikutinya dan berpihak kepadanya, kemudian para pemimpin dan pemuka kaum Tsamud berupaya keras hendak membendung arus dakwahnya yang makin lama makin mendapat perhatian, terutama dari kalangan bawah dan menengah di dalam masyarakat. Mereka menentang Nabi Shalih alaihissalam, dan untuk membuktikan kebenaran kenabiannya dengan suatu bukti mukjizat dalam bentuk benda atau kejadian luar biasa yang berada di luar kekuasaan manusia. Nabi Shalih alaihissalam pun sadar bahwa tantangan kaumnya yang menuntut bukti dari dirinya berupa mukjizat itu bertujuan hendak menghilangkan pengaruhnya dan mengikis habis kewibawaannya di mata kaumnya, terutama para pengikutnya bila ia gagal memenuhi tantangan dan tuntutan mereka. Nabi Shalih kemudian membalas tantangan mereka dengan menuntut janji kepada mereka bila ia berhasil mendatangkan mukjizat yang mereka minta, bahwa mereka akan meninggalkan agama dan persembahan mereka serta akan mengikuti Nabi Shalih dan beriman kepadanya. Sesuai dengan permintaan dan petunjuk pemuka-pemuka kaum Tsamud, Nabi Shalih berdoa memohon kepada Allah agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan sekaligus mematahkan perlawanan dan tantangan kaumnya yang masih keras kepala itu. Kemudian dengan izin Allah, ia memohon dari Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya menciptakan seekor unta betina dikeluarkannya dari perut sebuah batu karang besar yang terdapat di sisi sebuah bukit yang mereka tunjuk. Kemudian dengan izin Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Pencipta, terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu dan keluarlah seekor unta betina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, rubrik Pahlawan Islam edisi kali ini akan mengulas ulama Islam yang bernama Ibnu Hazm. Beliau adalah salah satu ulama yang sangat produktif. Beliau adalah sosok ulama yang memulai pembelajarannya di usia yang sudah mendekati senja, akan tetapi pada akhirnya mampu menjadikan dirinya sebagai tokoh yang sangat berpengaruh, khususnya dalam sejarah keilmuan, dan bahkan mampu menuliskan ratusan kitab. Kakek dari Imam Ibnu Hazm yang bernama Maula Yazid bin Abi Sufyan adalah seorang yang berkebangsaan Persia. Yazid bin Abi Sufyan adalah saudara Muawiyah yang diangkat oleh Abu Bakar menjadi panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan negeri Syam. Dengan demikian, Ibnu Hazm merupakan seorang berkebangsaan Persia yang dimasukkan ke dalam golongan Quraisy dengan jalan mengadakan sumpah setia dengan Yazid bin Abu Sufyan. Oleh karenanya, Ibnu Hazm memihak kepada Bani Umayyah. Ayah dari Ibnu Hazm yang bernama Ahmad bin Sa'id merupakan seorang menteri pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur dan putranya Al-Muzaffar. Sebagai seorang anak pembesar, Ibnu Hazm mendapat pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecilnya ia dibimbing dan diasuh oleh guru-guru yang mengajarkan Al-Quran, syair, dan tulisan indah Arab. Akan tetapi, hiruk-pikuk politik pada masa itu membuatnya tidak fokus dalam mempelajari ilmu. Ia lebih mementingkan politik. Ayahnya merupakan pejabat penting di lingkungan dinasti Umayyah dalam pemerintahan Khalifah Hisham II. Ibnu Hazm merupakan pemuka mazhab literalis atau yang lebih dikenal dengan mazhab Az-Zahiri yang berkembang di Andalusia pada masa abad ke-9. Sehingga ia pun dikenal sebagai seorang imam dengan gelar Al-Andalusia. Orang-orang menyebutnya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Pendengar yang dirahmati Allah, Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm al-Andalusi. Nama kunyahnya adalah Abu Muhammad. Ia lahir di Cordoba pada hari Rabu di waktu dini hari bulan Ramadan tahun 384 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 November tahun 994 Masehi. Beliau tergolong ulama besar Andalus pada masanya dan termasuk ulama yang sangat produktif dalam menghasilkan karya tulis yang fenomenal. Imam Ibnu Hazm tumbuh dan besar di lingkungan keluarga yang berkecukupan karena sang ayah adalah seorang menteri. Bahkan beliau sendiri juga pernah menjabat sebagai seorang menteri. Kendati pun demikian, kemewahan istana dan kekayaan yang dimiliki tidak membuatnya malas untuk menggali ilmu, sehingga menjadikannya sebagai seorang ulama Islam yang namanya dikenal di setiap penjuru dan dicatat dalam buku-buku sejarah. Imam Ibnu Hazm menuntut ilmu kepada para ulama Andalus pada masanya, sehingga beliau menguasai berbagai disiplin ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, akidah, fikih, dan yang lainnya. Pada awalnya, Imam Ibnu Hazm dalam bidang fikih bermazhab Syafi'i. Kemudian ia berpindah ke mazhab Az-Zahiri. Ia tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu yang lainnya, seperti ilmu kedokteran. Dan beliau juga mengarang beberapa buku dalam hal itu. Imam Ad-Dahabi rahimahullah pernah menceritakan sebuah kisah tentang kapan dan kenapa Ibnu Hazm al-Andalusi mulai belajar ilmu fikih. Dengan sanad kisah yang sampai kepada Ibnu Hazm, Imam Syamsuddin Ad-Dahabi memulai ceritanya. Orang tua Imam Abu Bakar bin Al-Arabi yang bernama Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad mendengar cerita Ibnu Hazm sendiri tentang sebab kenapa dirinya belajar ilmu fikih. Suatu hari, guru besar mazhab Az-Zahiriyah ini ikut sholat jenazah di sebuah masjid. Ketika beliau masuk ke dalam masjid itu, sambil menunggu dimulainya sholat jenazah, beliau langsung duduk dan tidak sholat tahiyat masjid. Kemudian datang seorang laki-laki yang menghampiri beliau dan berkata, "Ayo berdiri, sholat tahiyat masjid dulu," kata si lelaki itu. Lalu Ibnu Hazm pun berdiri dan sholat. Setelah pulang dari pemakaman jenazah, beliau kembali lagi ke masjid tersebut. Dan waktu itu tepat setelah sholat asar. Setelah masuk dengan mantap, beliau sholat tahiyat masjid. Namun ada seseorang yang menghampiri dan berkata, "Duduk, duduk, ini bukan waktunya sholat," ucap orang tersebut. Dua teguran ini menjadikan Ibnu Hazm sadar akan kebodohan dirinya. Ia harus menerima beberapa teguran orang lain di khalayak umum. Ia benar-benar merasa tersinggung dan memang harus menerima teguran itu. Kemudian, Ibnu Hazm pulang dalam keadaan sedih dan malu. Setelah kejadian itulah, beliau meminta kepada salah seorang guru pendidiknya agar memberitahunya seseorang yang bisa mengajarinya ilmu fikih. Kemudian ditunjukkanlah kepadanya seorang faqih yang bernama Imam Abu Abdullah bin Dahun. Kepada sang guru fikih ini, Ibnu Hazm ceritakan kejadian yang terjadi di masjid tempo hari. Sang faqih tersebut menganjurkan Ibnu Hazm untuk membaca karya luar biasa Imam Malik bin Anas, yakni kitab Al-Muwatta. Selain sebagai pedoman dalam amaliyah ibadah, kitab ini juga terbukti otoritasnya. Mulailah Ibnu Hazm mempelajari dan membaca kitab tersebut dan juga kitab-kitab lainnya selama kurang lebih 3 tahun, seperti yang beliau tuturkan sendiri. Menariknya, awal mula ia belajar kitab-kitab fikih, kitab hadis, dan yang lainnya di umurnya yang sudah mendekati senja, tepatnya ketika beliau sudah berumur 36 tahun. Sejak saat itulah, Ibnu Hazm meninggalkan ranah politik dan sepenuhnya mengabdi di dunia akademis. Di umur itulah, Ibnu Hazm memulai pengembaraannya menjadi seorang pelajar yang kelak namanya akan selalu dikenang sepanjang masa dan dicatat dalam berbagai catatan sejarah bahwa umur bukanlah penghalang untuk bisa memahami ilmu dan menguasainya. Kendati belajar di usia yang mendekati senja, pada akhirnya ia muncul sebagai seorang ulama yang sangat kritis, baik terhadap ulama pada masanya maupun ulama sebelumnya. Begitu kajian Ibnu Hazm Al-Andalusi terhadap ilmu yang dikuasainya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan, jarang ada orang yang dapat menandinginya di masa itu. Kritiknya terhadap ulama yang tidak sealiran dengannya sangat tajam, sehingga ia mendapat tantangan berat dari ulama pada masanya. Beberapa kali ia difitnah dan diajukan ke penguasa, sehingga pada akhirnya ia diusir ke suatu perkampungan terpencil. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Hazm wafat pada bulan Sya'ban 456 Hijriah. Menurut pengakuan putranya, yakni Abu Rafi' Al-Fadli bin Ali, sepanjang hidupnya, Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi sempat menulis lebih kurang 400 judul buku yang meliputi lebih kurang 80 ribu halaman. Semoga kisah ini menginspirasi generasi selanjutnya dalam hal pentingnya menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.
3: Doa naik kendaraan. Bismillah. Alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Artinya, dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Rabb yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
0: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
4: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentu saya di Radio ini akan temani aktivitas Anda dengan berbagai acara pilihan. Yang pertama ada rubrik tafsir, kemudian dilanjutkan dengan tahsin dan kiroah, juga dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, saya langsung mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
5: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai rubrik tafsir ayat-ayat Allah, di mana pada edisi kali ini kita akan mencoba mengkaji Quran Surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-222. Nah pendengar, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kalian dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sungguh, Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait ayat ini Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya dahulu jika wanita orang-orang Yahudi sedang haid, maka mereka tidak mau makan dan tidur bersama. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang hal itu. Maka Allah menurunkan firman-Nya ini di surat Al-Baqarah ayat ke-222. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakukanlah apa saja selain berhubungan badan." Maka berita itu sampai kepada orang-orang Yahudi. Lalu mereka pun berkata, "Orang ini yang dimaksud ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan satu perkara pun dari urusan kita kecuali ia menyelisihinya." Kemudian datanglah Usaid bin Hudair dan Ubad bin Bashar. Keduanya berkata, "Ya Rasulullah, sungguh orang-orang Yahudi telah mengatakan begini dan begitu. Apakah tidak kita campuri saja?" Maka berubahlah raut wajah Rasulullah SAW sehingga kami kira beliau sedang marah kepada keduanya. Selanjutnya kedua orang itu pun pergi. Lalu datanglah seseorang memberikan hadiah berupa susu untuk beliau. Kemudian beliau mengutus utusan kepada keduanya dan memanggilnya untuk diberikan kepada keduanya susu tadi. Akhirnya keduanya mengetahui bahwa beliau tidak marah kepada mereka. Nah demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hammad bin Zaid bin Salamah. Selanjutnya pendengar firman Allah, fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid. Yaitu pada apa? Pada kemaluannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya berbuatlah apa saja kecuali berhubungan badan. Oleh karenanya mayoritas para ulama berpendapat bahwasannya dibolehkan menggauli, yakni mencumbui wanita yang sedang haid kecuali pada kemaluannya. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan, "Aku pernah menggigit daging sedang aku dalam keadaan haid. Kemudian aku berikan daging itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menggigit pada bagian yang telah aku gigit. Aku juga pernah minum, lalu aku berikan minuman itu kepada beliau, maka beliau pun meletakkan bibirnya pada bagian yang darinya aku minum." Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Abu Dawud juga dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Jika aku haid, aku turun dari tempat tidur ke atas tikar." Maka dia Aisyah tidak mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga dia suci dari haid. Nah, para ulama memahami hal ini sebagai suatu upaya pencegahan dan kehati-hatian. Dan ada sebagian ulama lain berpendapat, bolehnya seseorang mencumbui istri yang sedang haid kecuali pada bagian di bawah kain, yakni di bagian kemaluannya. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam kitab Sahihain, riwayat Bukhari Muslim, dari Maimunah bin Harith al-Hilaliyah, dia menceritakan, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mencumbui salah seorang dari istrinya yang sedang haid, maka beliau menyuruhnya mengenakan kain, yakni di bagian kemaluannya. Nah, ini lafaz yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Pun demikian hadis nada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, ya, dan yang lainnya meriwayatkan dari Al-A'da, dari Hizam bin Hakim, dari Abdullah bin Sa'ad Al-Ansari, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang boleh aku lakukan terhadap istriku yang sedang haid? Maka beliau pun menjawab, engkau boleh berbuat apa saja terhadapnya pada bagian di atas kain, yakni di bagian kemaluannya. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai apa-apa yang boleh aku lakukan terhadap istriku yang sedang haid. Maka beliau menjawab, engkau boleh berbuat apa saja terhadapnya pada bagian di atas kain, dan menghindari hal itu adalah tindakan yang lebih baik. Nah, pendengar, dari hadis-hadis tersebut dan juga yang senada dengannya, ini merupakan hujah bagi para ulama yang membolehkan mencumbui istri yang sedang haid sebatas pada bagian di atas kain saja, yakni kain yang menutupi kemaluan. Dan ini merupakan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i dan telah ditarjih oleh banyak ulama Irak dan yang lainnya. Mereka menyimpulkan bahwa daerah sekitar kemaluan adalah haram, agar tidak terjerumus melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Sebagaimana disepakati oleh para ulama bahwa haram menggauli seorang wanita yang sedang haid pada kemaluan. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, berarti dia telah berdosa. Maka hendaknya ia segera memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah tafsir singkat Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang insya Allah pembahasan ayat ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: تنتصر.
1: ففتحنا أبواب السماء بماء

0: قد قدر.
1: وحملناه على ذات ألواح ودسر.
0: وحملناه على ذات ألواح ودسر.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pengutusan para rasul dan akibat penerimaan dan penolakan kerasulan.

Tiap-tiap umat yang mendustakan Rasul mempunyai batas waktu turunnya hukuman atas mereka. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya.

Hei anak Adam, jika datang kepada kalian Rasul-Rasulku dari kalangan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan memperbaiki amalnya, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami serta menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Lauhul Mahfuz berupa azab, hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami malaikat untuk mengambil nyawa mereka. Di waktu itu utusan kami bertanya, di mana sesembahan yang biasa kalian sembah selain Allah? Orang-orang musyrik itu menjawab, para sesembahan itu semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka mengakui atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.

Allah berfirman kepada mereka, "Masuklah kalian semua ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kalian. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, mereka mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, 'Ya Rob kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itulah timpakan kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka.' Allah berfirman, 'Masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kalian tidak mengetahuinya.'"

Dan berkata para penghuni neraka yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, "Kalian tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kalian lakukan."

0: وكذلك نجزي المجرمين.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.

Mereka mempunyai alas tidur dari api neraka Jahannam, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

0: هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.
2: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah solat.
3: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdah لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
2: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itu tadi baru saja kita simak rubrik-rubrik pilihan untuk Anda, ada tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung bersama kami, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya ada rubrik keluarga islami bersama Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustaz Abu Salman Yusuf. Diakhiri dengan acara yang tak kalah penting yaitu adab islami dan panduan zikir bersama Ustaz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga acara-acara yang kami sajikan jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pendengar yang budiman, di kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang karakteristik keluarga islami dan penghalang-penghalangnya. Semoga dengan pembahasan ini bisa memotivasi kita untuk terus membina keluarga kita menjadi sebuah keluarga yang islami yang penuh sakinah, mawaddah, dan juga rahmah. Pendengar yang budiman, di antara ciri-ciri dari keluarga yang islami adalah menjunjung tinggi Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pedoman hidup kaum muslimin, keduanya sebagai panduan menjalankan kehidupan di dunia ini. Segala segi kehidupan di dunia telah dijelaskan oleh keduanya, baik secara global maupun terperinci. Sebuah keluarga islami tentunya harus menjunjung tinggi dan menghormati Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika terjadi perselisihan dalam kehidupan, maka mereka akan segera mengembalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah bentuk dari perwujudan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Dan yang terakhir pendengar yang budiman, yaitu senantiasa berbuat baik kepada tetangga dan masyarakat. Sebuah keluarga islami adalah keluarga yang senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Mereka senantiasa memberi hak dan kewajiban dalam bertetangga, meskipun tetangga tersebut berbeda agama dan keyakinan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengganggu tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'zi jaruh." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia tidak mengganggu tetangganya. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Hadis-hadis seperti inilah yang seharusnya menjadikan sebuah keluarga islami menjadi hubungan baik dengan tetangganya. Akan tetapi, hubungan baik tersebut standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan hawa nafsu dan adat kebiasaan. Selain berbuat baik kepada tetangga, sebuah keluarga islami juga tentunya memberikan pencerahan, nasihat, motivasi, serta sugesti kepada tetangga dan masyarakat untuk lebih maju dan berkembang, terutama perkembangan ke arah positif dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, Kita berdoa semoga ciri-ciri keluarga Islam ini senantiasa ada di dalam keluarga kita. Amin. Wallahu a'lam.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam. Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang penyamakan dan pemanfaatan kulit binatang untuk barang gunaan. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa salah satu bahan yang digunakan untuk kepentingan tas, sabuk, sepatu, dan barang gunaan lain adalah kulit hewan. Kedua, bahwa barang-barang yang digunakan untuk kepentingan tas, sabuk, sepatu yang digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci. Ketiga, bahwa barang gunaan yang berasal dari kulit hewan yang digunakan oleh masyarakat bisa jadi berasal dari hewan yang tidak jelas status kesuciannya. Keempat, bahwa terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum pemanfaatan kulit hewan untuk kepentingan barang gunaan bagi umat Islam dan ketentuannya.

keduanya atau salah satunya, lalu menggunakan sarana untuk menghilangkan lendir atau bau anyir yang menempel pada kulit. Kemudian, menghilangkan kotoran yang menempel di permukaan kulit dan membilas kulit yang telah dibersihkan untuk mensucikan dari najis. Sedangkan yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah meliputi pangan dan barang gunaan. Dan yang dimaksud dengan barang gunaan adalah istilah untuk barang yang menggunakan bahan kulit hewan yang diperuntukkan sebagai perlengkapan atau perhiasan seseorang, seperti tas, ikat pinggang, sepatu, tempat handphone, dan sejenisnya. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, kulit hewan ma'kulul lahm atau dagingnya boleh dimakan yang disembelih secara syar'i adalah suci. Kedua, memanfaatkan kulit hewan sebagaimana angka satu tadi untuk pangan dan barang gunaan hukumnya adalah mubah atau boleh. Ketiga, kulit bangkai hewan, baik hewan yang ma'kulul lahm atau dagingnya boleh dimakan, maupun yang ghair ma'kulul lahm yang dagingnya tidak boleh dimakan adalah najis, tetapi dapat menjadi suci setelah disamak, kecuali anjing, babi, dan yang terlahir dari keduanya atau salah satunya. Keempat, memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tadi untuk barang gunaan hukumnya adalah mubah atau boleh. Kelima, memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tadi untuk pangan terdapat ikhtilaf, yakni perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Untuk kepentingan kehati-hatian, maka memanfaatkan kulit bangkai yang telah disamak untuk pangan hukumnya tidak boleh. Dan yang keenam, kulit hewan dari anjing, babi, dan yang terlahir dari keduanya atau salah satunya hukumnya tetap najis dan haram dimanfaatkan baik untuk pangan maupun untuk barang gunaan. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau 31 Desember 2014 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwasanya taubat itu

0: adalah sesuatu yang sangat penting. Dan Nabi SAW pernah mengungkapkan bahwasanya, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Jadi sungguh aku beristighfar, memohon ampunan pada Allah Jalla wa'ala dalam sehari ini lebih daripada 70 kali dalam sehari. Ya, istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan riwayat lain beliau mengatakan bahwasanya sampai 100 kali, artinya lebih daripada 100 kali. Dan ini menunjukkan bahwasanya taubat ini suatu yang sangat penting bagi setiap muslim yang mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan manusia pada dasarnya adalah mahal khataya, khata bani Adam. Jadi bani Adam ini adalah khata. Jadi salah satu sifat dari bani Adam, manusia ini adalah pelupa, kemudian berbuat kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla sangat senang sekali ketika menemukan seorang hamba yang gemar untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla apa saja, termasuk meminta ghufran, ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Dimulai dengan definisi, ya. Definisi daripada taubat itu sendiri. Nah, kita lihat para ulama dalam literatur mereka terkait dengan taubat itu apa saja. Nah, at-taubat, at-taubah ya, secara bahasa adalah ar-ruju' minadzambi. Dari taba yatubu, artinya ar-ruju' raja'a yarji'u, pulang, kembali. Kembali dari apa? Minadzambi, dari dosa. Wa taba ila Allah yatubu tauban wa taubatan wa mataba. Kembali kepada Allah ya, dengan benar-benar kembali. Kembali dari apa? Dari maksiat. Kemana? Ke ketakwaan, ke ketaatan. Nah, dan secara syar'i maknanya adalah aslu taba ada ila Allahi wa raja'a wa anaba. Wa taba Allahu alaihi ay ada alaihi bil maghfirah. Jadi asal daripada taubat itu seperti yang tadi disinggung adalah kembali, ya. Anab, menuju Allah Azza wa Jalla. Taba Allahu alaihi. Allah memberikan taubat. Jadi seorang hamba datang kepada Allah untuk bertaubat, itu tidak akan kosong. Tidak akan kembali dengan tangan kosong. Akan tetapi Allah akan menganugerahkan, menghadiahi hamba tersebut yang kembali kepadanya dengan ampunan. Ya. Jadi kalau hamba bertaubat kepada Allah atau tabal abdu, itu artinya hamba kembali dari kemaksiatan, dari keburukan kepada Allah dengan ketaatan. Tapi jika taubat ini disandarkan pada Allah taballahu, ya, taballahu 'alal 'abdi atau 'alaihi, Allah memberikan ampunan. Jadi taubat Allah kepada hamba-Nya artinya pemberian ampunan, tetapi taubat hamba kepada Allah artinya meminta ampunan. Jadi ini merupakan aplikasi daripada atau representasi daripada ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala yang sangat banyak terkait dengan taubat, seperti misalnya watubu ilallahi jami'an, maka kalian kembalilah kepada Allah tabaraka wa ta'ala seluruhnya, tidak ada terkecuali. Jadi seluruhan taubat ini dari Allah itu untuk seluruh manusia, untuk seluruh bani Adam. Ay'udu ila ta'atihi, kembalilah kalian kepada ketaatan Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Wa anibu ilaih, ulanglah kepada Allah dengan ketaatan. Kembali berbuat taat setelah kalian berbuat maksiat ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lainnya seperti kesyirikan dan kemunafikan. Wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita taufiknya agar kita senantiasa mudah ya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang senang bertaubat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat disampaikan. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salah satu doa atau zikir yang senantiasa harus kita baca pagi dan petang hari, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Beliau Rasulullah alaihi wasallam mengajarkan kita, ya hayyun ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, aku mohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusanku ya Allah. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain, jangan engkau sandarkan, biarkan urusan itu kepada diriku ya Allah. Sekejap saja, walaupun sebentar saja, kita sandarkan ini semua kepada Allah. Kita mohon sejadi-jadinya kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan merasa bangga diri sudah mengetahui kebenaran kemudian tidak menyandarkan kenikmatan itu kepada Allah dan lupa untuk bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahi sekali lagi lisan kita dengan permohonan atau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa ini, karakter ini, bahwa kita senantiasa berada dalam tingkat kebutuhan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan senantiasa menjadikan kita mertabit, terikat ya, tersambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senantiasa dekat ya. Dengannya kita akan senantiasa berhati-hati dan menunjukkan sikap sensitif. Tidak bermudah-mudah ketika ingin beraktivitas, ketika ingin melakukan sesuatu, ketika ingin memutuskan suatu perkara, ketika apa saja, ketika ingin melakukan segala aktivitas kita, kita akan senantiasa melihat dan menimbang apakah ini sesuai dengan ridha Allah Ta'ala atau sebaliknya, ini akan menjadikan kita dimurkai olehnya. Jadi ini senantiasa harus kita miliki. Yang kedua, faktor yang kedua adalah tadabburul Qur'an wa mudarasatuhu wal amalu bihi. Tadabbur Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan selanjutnya amalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, yang barangkali kalau kita introspeksi diri kita masing-masing, kita yakin sekali pada hari ini kita kurang di sisi ini. Betapa kita ketika membaca Al-Qur'an ingin lekas selesai, ingin menyelesaikan satu halaman, ingin menyelesaikan satu dua lembar dan seterusnya, ingin menamatkan satu juz, dikejar perasaan hanya sebatas itu saja, lupa bahwa ayat-ayat ini mengandung nilai-nilai ajaran yang sangat luar biasa, yang seharusnya ketika seorang mukmin membacanya tidak boleh hanya sekedar atau mencukupkan diri hanya pada membaca saja, tetapi harus senantiasa meningkatkan lebih dari hanya sekedar membaca, tetapi memahami arti dan maknanya. Mencoba untuk mentadaburi, mulai itu sejak sekarang, tadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Inilah karakter seorang mukmin yang Al-Qur'an ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika dibacakan Al-Qur'an, zadatuhum imana, akan tambah kokoh dan kuat keimanan mereka. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Karakter orang yang beriman salah satunya adalah jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an, tambah kokoh, tambah kuat, bertambahlah keimanan mereka. Dan seorang mukmin senantiasa seharusnya ketika mendapatkan ujian dan cobaan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah dengan membuka lembaran-lembaran Al-Qur'anul Karim yang di sana ada syifa, ada penyejuk, dan ada obat dari segala macam kesukaran hidup, dari segala macam bentuk penyakit. Dan ada hidayah, petunjuk yang sangat jelas bagi orang-orang yang beriman.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga islami, kemudian talhib wa tarhib, dan pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakhiri dengan adab islami dan panduan zikir. Semoga materi-materi tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi untuk kita. Baik pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentu kebersamaan kita tidak cukup sampai di sini. Insya Allah kami akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, dan kami sudah siapkan berbagai rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ada rubrik kuliah Islam, kemudian kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian berikutnya ada rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir, kali ini bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Baik pendengar, mari kita simak materi-materi menarik. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ikhwati fillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini yang penuh barakah insyaAllah, kita melanjutkan kajian surah Al-Jin. Surat Al-Jin, kita sampai pada ayat yang ke-18. Tapi sebelumnya saya hendak mengulang dua ayat yang pernah kita bahas pada pelajaran sebelumnya, yaitu firman Allah Ta'ala, وَأَلَّوْ إِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Dan seandainya mereka, manusia, istiqamah di atas tariqah, di atas jalan yang lurus, yaitu syariat Islam, mereka istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, istiqamah taat kepada Allah, maka apa balasan dari Allah? Apa karunia Allah yang dilimpahkan di dunia sebelum di akhirat? Allah berfirman, la asqainahum ma'an ghadaqa. Sungguh kami akan beri mereka minum, ya. Kami akan curahkan kepada mereka air yang melimpah. Air yang melimpah di sini maksudnya rizki, rizki yang berkah, yang banyak. Ini janji. Janji dari siapa? Janji dari Allah, pemilik langit dan bumi, pemilik khazainil ardi was sama, pemilik semua perbendaharaan langit dan bumi. Semua di tangan Allah, semua milik Allah. Dan Allah berjanji, siapa di antara hamba-hambanya yang istiqamah, istiqamah di atas Islam, di atas iman, maka Allah akan curahkan rizki yang penuh barakah. Ayat ini maknanya sama dengan janji Allah dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri-negeri itu, seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, sama dengan istiqamah, ya. Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, ini sama dengan istiqamah. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh, ya, pasti akan kami bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan yang banyak, ya. Barakat ini bentuk jamak, ya. Barakatin, pintu-pintu keberkahan yang banyak dari langit dan dari bumi, ya. Langit akan mencurahkan hujan yang membawa berkah, menyuburkan tanaman, menyuburkan hasil bumi dan membuat gemuk hewan-hewan ternak, dan bumi mengeluarkan kekayaannya berupa emas, perak, hasil bumi, pertanian, buah-buahan dan sebagainya. Ini janji Allah Ta'ala. Dan janji ini ditegaskan lagi dalam surah Al-Maidah. Walau anna ahlal kitabi, walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilaihim min rabbihim, la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. La'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka menegakkan Taurat, melaksanakan isi kitab suci Taurat, Injil, dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari Allah, yaitu Al-Quran. Karena surat Al-Maidah ini ayat-ayat sebelumnya bicara tentang ahlul kitab, ya. Nah, Allah berfirman, seandainya mereka ahlul kitab ini serius benar-benar menerapkan syariat Taurat dan juga Injil Dan setelah datangnya Nabi, mereka menerapkan apa yang diturunkan Allah kepada mereka, yaitu Al-Quran. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Niscaya mereka akan makan dari atas mereka. Rizki akan datang dari atas kepala mereka dan dari bawah kaki mereka. Janji Allah ya. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Nas ini semua adalah nas-nas yang jelas. Nusus ya, nas-nas yang jelas. Bahwa umat ini, seandainya umat ini, masyarakat ini, rakyat ini di negeri kita dan di negeri semuanya, seandainya mereka menerapkan syariat Allah ya, istiqomah di atas syariat Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya, niscaya keberkahan akan datang dari berbagai penjuru. Rizki akan dilimpah ruahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka ya, ini janji Allah. Nah, kemudian kita sekarang sampai pada ayat yang ke-18 ya, yaitu wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kalian menyembah siapapun di samping Allah. Jadi masjid-masjid, makna al-masajid ini ada dua makna. Yang pertama masjid, tempat ibadah ya. Semua masjid itu milik Allah, artinya dibangun untuk beribadah kepada Allah. Dan idhofah ini, lillah, milik Allah, ini idhofah tashrif wa takrim, penisbatan yang menunjukkan kemuliaan. Karena sebenarnya bukan masjid, tapi semua yang di muka bumi milik Allah ya. Langit dan bumi milik Allah. Semua yang di muka bumi milik Allah, tidak milik yang lain. Tapi Allah mengkhususkan masjid. Masjid-masjid itu milik Allah. Ini menunjukkan mulianya masjid. Mulianya masjid di sisi Allah. Dan mulianya orang-orang yang memakmurkan masjid. Tinggi nilainya. Masjid itu bangunan yang paling dicintai Allah. Area di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid. Ahabbul biqa ilallah al-masajid. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Maka jangan kalian menyembah di samping Allah siapapun. Sembahlah Allah semata. Sembahlah Allah semata. Ya, ini. Ayat ini turun juga berkaitan dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka kalau masuk ke tempat-tempat ibadah mereka, ke sinagog, ke gereja, mereka beribadah kepada Allah, tapi juga mempersekutukan Allah. Ya. Kaum Yahudi, kaum Nasrani, kalau ke tempat-tempat ibadah mereka, di tempat ibadah itu mereka mempersekutukan Allah Ta'ala. Maka Allah memperingatkan kita, kaum muslimin, agar jangan tasabbuh, jangan meniru mereka. Ya. Masjid ini semuanya milik Allah. Maka jangan ada sesuatu yang disembah di dalam masjid selain Allah Ta'ala. Ini. Makna kedua, al-masajid, itu adalah a'dha'us sujud, anggota sujud. Sebagaimana dijelaskan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah. Beliau berkata bahwa a'dha'us sujud lillah, anggota-anggota sujud itu milik Allah. Maka janganlah kalian sujud kecuali kepada Allah ya. Dalam sebuah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda fi sab'ati a'dhum." Ya. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota. 7 anggota sujud. Beliau mengisyaratkan, beliau menyebut al-jabhah, kening, sambil mengisyaratkan hidungnya, berarti satu ya. Wal yadain, kedua tangan, war rukbatain, kedua lutut, wa atrafil qadamain. Ujung-ujung kaki ya, jari-jari kaki. Ini anggota sujud. Ini makna al-masajid, makna lain dari al-masajid yaitu anggota sujud. Maka Allah berfirman, sesungguhnya anggota sujud itu, anggota sujud kalian itu milik Allah. Maka janganlah kalian bersujud kecuali kepadanya, ya. Ini. Kemudian ayat yang berikutnya Allah berfirman, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah itu berdiri menyerunya, menyembahnya, kadu yakununa 'alaihi libada, maka mereka di sini manusia dan jin bersatu padu, berdesak-desakan untuk menghalangi Nabi beribadah kepada Allah ya, untuk memadamkan cahaya tauhid, untuk memusuhi Nabi. Dan ini di Makkah ya, surat ini turun di Makkah. Dan itu yang dilakukan oleh kaum musyrikin, kaum Quraisy di Makkah ketika Nabi berdakwah, menyuruh kepada tauhid, ketika Nabi salat di Ka'bah, manusia, orang kafir, dan juga jin-jin yang kafir, berdesak-desakan, bersatu padu untuk menghalangi ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak memusuhi Nabi, tidak memadamkan cahaya dakwah Nabi. Tetapi Allah tidak menghendaki kecuali semakin sempurnanya cahaya Allah, cahayanya, dan mensukseskan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tafsir yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Meskipun ada dua makna, tapi Ibnu Katsir memilih makna yang seperti ini. Kemudian lanjutannya, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah ya, katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya aku Nabi Muhammad, aku hanya menyeru Rabbku, aku hanya beribadah kepada Rabbku, yaitu Allah, wa la usyriku bihi ahada, dan aku tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Ini inti dakwah Nabi. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka yang memusuhimu atau yang menyambut dakwahmu, katakan kepada semua umat manusia, aku hanya menyeru Allah, aku hanya beribadah kepada Allah, aku bertawakal kepadanya dan mohon perlindungan kepadanya. Wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Ini dakwah Nabi, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah para nabi sebelumnya. Innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Sesungguhnya aku hanya menyembah Allah Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Kemudian qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya aku tidak berkuasa untuk menolak mudarat dari kalian, dan tidak pula berkuasa untuk memberikan petunjuk kepada kalian. Ini Allah menyuruh nabinya untuk menyatakan dengan sejelas-jelasnya bahwa beliau imamnya para nabi, penutup para nabi dan rasul, hamba Allah yang paling mulia, yang memiliki al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji nanti di akhirat kelak. Beliau tidak mampu menolak mudarat dari seorang pun atau memberi petunjuk. Intinya, beliau hamba Allah yang tidak memiliki sedikit pun dari sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan. Tidak mampu memberi petunjuk dan tidak mampu menyesatkan. Beliau hanya berdakwah, tapi beliau tidak mampu memberi hidayah kepada seorang pun atau menyesatkan seseorang. Urusan itu di tangan Allah. Beliau juga tidak mampu memberi manfaat kepada seorang pun atau menghindarkan seseorang dari mudarat. Tidak mampu, ya. Ini pernyataan yang diperintahkan Allah untuk disampaikan, ya. Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Katakan wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedikit pun tidak mampu menolak mudarat dari kalian atau memberi manfaat. Aku tidak mampu memberi petunjuk kepada kalian atau kesesatan. Itu semua di tangan Allah Ta'ala, ya. Kemudian di ayat berikutnya, qul inni lan yujirani minallahi ahadu walan ajida min dunihi multahada. Katakan wahai Rasul, berkali-kali Allah mengatakan qul, ya, supaya Nabi menyatakan dengan jelas. Qul, katakan kepada semua manusia, sesungguhnya tidak ada satupun yang dapat melindungiku dari Allah jika aku bermaksiat kepadanya, ya. Jangankan aku melindungi kalian dari mudarat, ya. Kalau sampai aku berbuat maksiat, tidak ada yang mampu melindungiku dari azab Allah. Walan ajida min dunihi multahada, dan sekali-kali aku tidak mendapati tempat perlindungan selain darinya. Jadi aku hanya berlindung kepada Allah. Dan kalau Allah tidak mengazabku, tidak ada yang mampu melindungiku. Ya. Jadi ini Allah Ta'ala menjelaskan dengan jelas kedudukan Rasulnya yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah Abdullahi wa Rasuluh. Beliau hamba Allah dan Rasulnya. Beliau Rasul yang wajib kita imani, kita benarkan semua perkataannya. Tetapi di samping itu beliau sebagai hamba Allah yang tidak boleh disembah, tidak boleh dimintai berkah, tidak boleh beristighatsah kepada beliau. Ya. Tidak boleh seorang ketika ditimpa kesulitan, ditimpa bencana atau malapetaka, dia berkata, ya Rasulullah aghithna, wahai Rasulullah berilah kami pertolongan. Ya Rasulullah najjina wal mujahidin, wahai Rasulullah selamatkanlah kami dan orang yang berjihad di jalan Allah. Ini syirik. mendoakan untuk mujahidin, tapi dengan doa yang mengandung syirik. Ya. Jadi memanggil nama Rasulullah, ya Rasulullah, dalam berdoa. Ini termasuk syirik. Kenapa? Karena beliau tidak mampu mengabulkan doa. Tidak mampu menyembuhkan orang yang sakit, mengeluarkan orang dari kesulitan, memberi hidayah, memberikan berkah. Beliau tidak mampu. Itu semua hanya milik Allah Ta'ala. Jadi beliau Rasul yang menerima wahyu dari Allah, yang wajib kita imani. Tapi secara sisi lain, beliau adalah hamba Allah yang tidak boleh dikultuskan, tidak boleh dimintai berkah, tidak boleh berdoa kepadanya, memohon pertolongan kepadanya, tidak boleh. Nah, ini sekelumit dari kandungan surat Al-Jin yang dapat kita pelajari di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Demikian dari saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahsana

0: Radio Simpati, Simpati FM. FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin rahimakumullah. Para malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengawasi ya penciptaan manusia ketika di dalam rahim ibunya ya, mulai ketika janin itu berupa nutfah ya, berupa sperma, sebagaimana diterangkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian atau setiap orang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam keadaan 40 hari berupa nutfah ya, sperma. Kemudian berubah menjadi sekumpal darah dalam waktu yang sama ya, 40 hari. Kemudian setelah itu diproses menjadi sekumpal daging dalam waktu yang sama, itu 40 hari. Kemudian setelah itu diutuslah kepada malaikat, ya. Diutuslah kepada malaikat yang meniupkan ke dalamnya roh, dan malaikat itu diperintah untuk mencatat 4 perkara, yaitu tentang rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah orang itu kelak menjadi orang yang celaka atau orang yang bahagia. Jadi malaikat yang ditugasi Allah untuk meniupkan roh kepada janin di dalam rahim dan mencatat 4 perkara tersebut berdasarkan perintah Allah Ta'ala. Kemudian yang 11 adalah hamalatul arsh, para malaikat yang mengemban arsh. Allah SWT berfirman, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat yang mengemban arsh dan para malaikat yang berada di sekitarnya, di sekitar arsh, mereka semua bertasbih mensucikan Allah disertai dengan memuji Allah Ta'ala. Surah Ghafir ayat ke-7. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih tentang sifat fisik salah seorang malaikat yang menjunjung arsy ini, yang mengemban arsy Allah, arsy Rahman. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Udhina li an uhaditha an malakin min malaikatillahi ta'ala hamalatil arsy. Ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masirata 700 sanah." Aku telah diizinkan ya, untuk menceritakan kepada kalian tentang salah seorang malaikat dari para malaikat Allah yang mengemban arasy. Jarak antara daun telinga dan bahunya ya, atau pundaknya itu sejauh 700 tahun. Ya, sejauh perjalanan 700 tahun. Ya. Ini menunjukkan betapa besar dan betapa hebat para malaikat yang mengemban arasy Allah Ta'ala ini. Kemudian para malaikat tersebut, tidak hanya itu, di antara mereka ada yang menjalankan tugas-tugas yang bermacam-macam. Ya. Di antaranya ada para malaikat khusus yang ditugasi Allah Ta'ala untuk mencari dan mendeteksi di mana ada majlis-majlis zikir. Di mana ada suatu kaum yang berkumpul kemudian berzikir. Ya. Maka para malaikat ini akan menghampiri dan mendatangi mereka, lalu mengelilingi mereka ya, dengan sayap-sayapnya. Kemudian setelah itu nanti, ketika mereka naik ke langit, mereka melaporkan pekerjaan hamba tersebut kepada Allah. Ya. Kemudian terjadi dialog antara Allah dan para malaikat tersebut. Ya. Cukup panjang. Yang intinya, pada akhir dialog itu, Allah SWT berfirman kepada para malaikat tersebut, فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. Saksikanlah oleh kalian semua, wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semua. Ya. Jadi, para malaikat ini merupakan awliya'ul mu'minin, merupakan teman-teman dekat dan sahabat-sahabat orang-orang yang beriman. Para malaikat senantiasa membisikkan kebaikan, mendorong orang mukmin untuk senantiasa taat kepada Allah, beribadah, tekun beribadah kepada Allah, membuat seorang mukmin untuk senang berzikir, membaca Al-Quran, menganjurkan orang-orang yang beriman untuk menuntut ilmu dan melakukan kebaikan. Para malaikat menghadiri salat-salat berjamaah dan pembacaan Al-Quran. Dan ini semua diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Di antaranya adalah sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari, bahwa kalau seorang itu pergi ke masjid, melangkahkan kakinya ke masjid, kemudian salat berjamaah, maka para malaikat mendoakan ya, yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi salla fihi para malaikat berselawat, yakni mendoakan setiap orang di antara kalian selama dia masih tetap di tempatnya, di tempat duduknya yang dia salat di situ. Malaikat ini berdoa, Allahumma arhamhu, Allahumma aghfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmatilah. Ya Allah, kasihlah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Atau ya Allah, limpahkanlah taubat atasnya. Selama orang ini belum membuat gangguan di situ. Jadi, mendoakan orang-orang muslim yang salat berjamaah di masjid-masjid. Ya. Kemudian juga, karena cintanya kepada orang yang menuntut ilmu, maka para malaikat ini meletakkan sayap-sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Ya. Karena ridha, karena senang dengan apa yang diperbuat, oleh apa yang diperbuat orang yang menuntut ilmu. Ya. Di samping itu, para malaikat juga meneguhkan orang-orang atau hamba Allah dalam amal saleh, khususnya jihad di jalan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman tentang perang Badar, ya, tentang para mujahidin yang dalam ikut perang Badar. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبِ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ. Dan ingatlah ketika Allah Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, ya, sesungguhnya aku bersama kalian, wahai para malaikatku. Maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Teguhkanlah hati orang-orang yang beriman. Aku akan tanamkan di hati orang-orang yang kafir itu rasa gentar, rasa takut yang luar biasa. Maka penggalah mereka, pukullah mereka dengan pedang. Ya. Penggalah mereka pada setiap leher-leher mereka dan setiap persendian mereka. Surat Al-Anfal. Dan inilah yang terjadi, bahwa para malaikat, 1,000 malaikat diturunkan Allah yang ditugasi dua hal tadi, yaitu meneguhkan orang yang beriman, meneguhkan apa semangat, keberanian, ya, keteguhan hati orang yang berjihad, dan ikut berperang bersama orang-orang muslimin. Dan ini tidak hanya sekali di masa Rasulullah SAW, tidak hanya dalam perang Badar. Ya. Jadi para malaikat merupakan aulia, teman dekat, sahabat dekat orang yang beriman, meneguhkan mereka dalam setiap amal saleh, tidak hanya jihad, dalam setiap amal saleh. Para malaikat mendukung, ya, berikan support, berikan dukungan, memotivasi orang-orang mukmin untuk senantiasa beramal saleh. Bahkan lebih dari itu, para malaikat ini, para malaikat muqarrabin, para malaikat yang mengemban arasy Allah tadi, dan juga yang berada sekitar arasy, ini senantiasa beristighfar, senantiasa memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa istaghfiruna lilladzina amanu, rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma, faghfir lilladzina tabu wa taba'u sabilak, waqihim azabal jahim. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. Ini doa para malaikat yang mengemban arasy Allah dan para malaikat yang berada di sekitar arasy-Nya. Di samping bertasbih memuji Allah SWT, mereka beristighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Senantiasa, ya, terus-menerus, senantiasa beristighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman, seraya berdoa, Rabbana, Rabb kami, engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmumu, maka ampunilah bagi orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu. Peliharalah mereka dari azab neraka jahim. Rabbana, masukkanlah mereka semua ke dalam surga-surga aden yang telah engkau janjikan kepada mereka, dan juga orang-orang tua mereka, ya. Tidak hanya mereka, orang-orang tua mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka yang saleh. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari keburukan. Peliharalah mereka dari keburukan-keburukan. Barang siapa yang engkau pelihara dari keburukan pada hari itu, pada hari kiamat, sungguh engkau telah merahmatinya. Jadi seperti ini ucapan atau doa yang dipanjatkan oleh para malaikat yang bertugas mengemban arasy Allah dan para malaikat yang di sekitar arasy. Terus menerus tak henti-hentinya. Beristighfar kepada orang-orang yang beriman, ya, mendoakan surga bagi mereka, ampunan, dan dipelihara dari azab neraka jahim, dan seterusnya. Maka alangkah besar rahmat Allah yang ditunjukkan lewat penciptaan para malaikat ini, ya. Sejak mula manusia itu dalam janin, dalam perut ibunya, Allah sudah menugaskan para malaikat yang melayani manusia tersebut, ya, dengan meniupkan rohnya, mencatat takdir Allah yang ditentukan baginya, ya. Kemudian setelah bayi itu dilahirkan, maka 2 malaikat yang menjaga di depan dan di belakangnya terus menjaga dari semua keburukan yang tidak ditakdirkan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian setelah dia baligh, setelah dia dewasa, 2 malaikat yang di kanan kirinya mencatat semua perbuatan mereka. Ya. Dan samping itu para malaikat yang lain, ya, membisikkan kebaikan. Senantiasa membisikkan dalam hati seorang beriman untuk melakukan kebaikan, untuk bersemangat dalam ketaatan. Ya. Dan menjauhkan mereka dari keburukan. Artinya menasihati orang yang beriman supaya tidak maksiat kepada Allah, supaya tidak durhaka. Nah, inilah sebagian ya. Jadi apa yang tadi disebutkan itu sebagian dari tugas-tugas para malaikat yang diterangkan kepada kita ya. Sedangkan jumlah para malaikat dan tugas-tugas mereka secara rinci tidak semuanya diterangkan kepada kita ya, tapi cukup kita mengimani dengan para malaikat yang nama-nama mereka telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, kita imani semua beserta tugas-tugasnya. Sedangkan sekian banyak para malaikat yang enggak disebut namanya oleh Allah, enggak disebut tugasnya, enggak disebut sifat. Kita mengimani secara mutlak ya, bahwa Allah SWT telah menciptakan para malaikat yang berjumlah sangat banyak, yang para malaikat ini tidak laki-laki dan tidak perempuan ya, tidak memiliki syahwat atau hawa nafsu dan tidak pernah maksiat kepada Allah sekejap mata pun. Mereka senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan tugas-tugasnya ya. Nah, inilah salah satu rukun iman yang wajib kita imani, yaitu al-iman bil malaikah, beriman kepada para malaikat Allah ya. Demikian, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ikhwah sekalian ya, sangat luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan seorang hamba. Ya, doa sangat luar biasa sekali. Bahkan dia termasuk sebab utama yang menjadikan seorang terhalang dari berbagai macam musibah. Wa zannun Nabi Yunus alaihi salam. Beliau seorang nabi yang sangat mulia, diperintahkan berdakwah kepada kaumnya dan ternyata tidak disambut. Hampir semua nabi begitu, kisahnya itu sama. Enggak langsung ahlan wa sahlan silahkan apa namanya berdakwah, enggak. Semua, hampir semua yang diceritakan di dalam Al-Qur'an kisahnya begitu. Ditolak, diusir, disakiti, dihina. Dan ini sudah sunatullah bagi para nabi dan para pengikutnya yang hakiki, ya, yang sejati mengikut jalan beliau. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban, murka dari umatnya ya. Fa dhanna allan naqdiru alaihi, fanada fi dhulumat. Akhirnya beliau alaihi salam itu pergi dan naik kapal. Ketika naik kapal, Allah Subhanahu wa taala uji. Falataqamahul hut, ditelan oleh ikan paus biru. Ditelan dan dalam kondisi hidup. Fanada fi dhulumat, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini zikir, ini bacaan yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika mendapatkan musibah. Fastajabna lahu, Allah kabulkan. Wa najainahu minal gham, Allah selamatkan dari malapetaka itu. Ada yang mengatakan, para ahli tafsir itu, beliau 9 jam dari pagi sampai sore. Ada yang mengatakan 3 hari, sampai ada yang mengatakan 30 harian. Jadi lama, ini hidup ya. Ya, beliau hidup di dalam perut ikan. Zikir ini ikhwah sekalian sangat luar biasa sekali. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ya, da'watu dhinnun. Doanya Nabi Yunus alaihi salam, idza da'a biha wa huwa fi batnil hut, ketika beliau panjatkan di dalam perut ikan ya. Kata beliau, lam yad'u biha rajulun fi syai'in qat. Tidaklah seorang memanjatkan doa ini dalam sebuah permintaan illa istajaballahu lahu. Kecuali Allah jamin. Jamin apa? Dikabulkan. Ya makanya apa? Ini kenapa alasan kita malas untuk berdoa dengan doa ini. Padahal simbol kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lagi wa Zakaria, Nabi Zakaria. Nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala uji. menikah berumah tangga sampai sepuh, ya, belum dikaruniai anak yang akan meneruskan kenabian beliau. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni wahanal 'azmu minni. Ya, dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana doanya sangat luar biasa, ya. Beliau apa namanya? Berdoa, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah. Wahana itu dha'ufa. Sudah lemah. Dan kepalaku sudah mulai menyala dengan uban, ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Tapi ini luar biasa. Aku enggak pernah kecewa, ya Allah. Enggak pernah bosan dengan doa. Dengan doa kepadamu, ya Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Ini kalimat yang luar biasa, ya. Enggak pernah kecewa. Enggak pernah bosan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam kondisi yang sudah tua renta, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang dipanjatkan? Rabbi la tazarni farda. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendirian. Wa anta khairul warithin. Engkau sebaik-baik al-warithin. Kemudian fastajabna lahu. Allah kabulkan. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja. Allah kabulkan. Allah berikan putra dalam kondisi yang apa namanya? Mungkin secara logika itu enggak masuk akal. Memang doa ikhwah sekalian itu bisa, ya. Yaruddul qadar, begitu kata Ibnu Qayyim dalam bukunya, ya.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

hanya tuk menggapai bunga-bunga dunia. Kini saatnya kau menyadari bahwa dunia hanyalah mimpi belaka. Tak guna semua daya bila hanya tuk dunia belaka. Dunia adalah ibu kecewa, hanya melahirkan pada akhirnya jabang bayi kecewa. Setelah mengandung janji-janji berbunga, harum aroma. Kau sudah melihatnya, atau kau kan melihatnya di hari tua, bahwa selama ini yang kau kejar hanya fata morgana. Dunia memberi hanya secuil kenikmatan sementara, hanya sementara, berlalu seakan tak pernah ada. Jika kerjamu hanya untuk dunia, jika harapanmu hanyalah dunia, bila inginmu hanya hiasan dunia, bila dambamu hanya kedudukan dunia, maka hanya kecewa, hampa dan derita yang kau kan jumpa. Maukah kau pilihan kedua? Kenikmatan abadi raya, bahagia di dunia dan setelah meregang nyawa. Di sana bahagia, hanya bahagia, tiada tara. Tak ada kecewa, tak ada sengsara. Persembahkanlah semua hanya untuk Sang Pencipta. Bangunlah istana surgamu, rindangkan taman-taman indahmu, deraskan sungai-sungai madumu, perbanyak para jelitamu di Firdausil A'la abadinan syahdu, di bawah naungan singgasana Rabbumu. Raih semua itu dengan takwa, harta jiwa dan ragamu.

pecandu narkoba. Tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam cara pun akan dihalalkan, hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
2: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
3: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.

0: Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Kagak nyaut lagi.
1: Ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
0: Dapat info dari mana emang Salman?
1: Itu dari radio Sifat FM.
0: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
1: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
0: Daftar? Gimana caranya?
1: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
0: Oh gitu. Oke deh, ntar dicoba biar dapat konten-konten positif juga.
1: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa pantengin terus radio Simpat FM.
0: Iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
1: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
0: Oke deh, makasih ya.
1: Jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpat FM seperti kita.
0: Oke lah, siap.
2: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama materi yang kami pilihkan untuk Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya ada kuliah Islam, kemudian ada rubrik akidah dan juga adab dan zikir. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama materi fikih bersama Ustaz Nailul Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Siroh Nabawiyah. Nah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, buat Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan dan semoga Anda Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang budiman, wudu merupakan kegiatan yang sudah menjadi rutinitas bagi kita setiap muslim, khususnya ketika hendak melaksanakan sholat. Namun biasanya karena sudah menjadi rutinitas, tidak jarang kita tidak terlalu menghayati wudu kita, atau bahkan melakukannya secara asal-asalan. Dan banyak pula di antara kita yang hanya berwudu ketika hendak sholat saja, namun tidak pernah berwudu dalam kondisi yang lain. Padahal pendengar yang budiman, wudu memiliki banyak keutamaan yang sudah selayaknya dikejar oleh setiap muslim. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang keutamaan-keutamaan wudu berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Rasulullah SAW. Pendengar yang budiman, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawaddaa. Qala rajulun min hadr maut. Mal hadatsu ya Aba Hurairah? Qala fusa'un aw duratun. Tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas hingga dia berwudu. Seorang laki-laki dari hadr maut bertanya, "Apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Kentut baik dengan suara ataupun tidak." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam hadis lain dari Uthman bin Affan, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, niscaya kesalahan-kesalahannya keluar dari badannya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Maksud memperbaiki wudu adalah mengerjakannya secara sempurna mencakup rukun, wajib dan sunnah wudu sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Selain itu terdapat hadis pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, Ala adullukum ala ma

0: يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. Maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu pada keadaan yang dibenci seperti pada keadaan yang sangat dingin. Banyak berjalan ke masjid dan menunggu sholat berikutnya setelah sholat, maka itulah ribat. Ribat adalah amalan berjaga di daerah perbatasan antara daerah kaum muslimin dengan daerah musuh. Maksudnya pahalanya disamakan dengan pahala yang melakukan ribat. Wudu termasuk dari amalan yang paling utama lagi mulia. Dan cukuplah yang menunjukkan dalil akan keutamaannya adalah bahwa dia merupakan syarat sah sholat yang merupakan tiang agama dan rukun Islam terpenting setelah syahadat. Karenanya barang siapa yang mengerjakan sholat tanpa wudu bagi yang berhadas kecil, maka sholatnya tidak sah dan dia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Baiklah pendengar, di antara keutamaan wudu adalah, pertama, orang yang berwudu akan mendapatkan cahaya pada wajah, kedua tangan dan kedua kakinya dengan sebab dia mencuci wajah, kedua tangan dan kedua kakinya dalam berwudu. Lalu yang kedua, jika ia menyempurnakan wudunya maka dosa-dosa yang diperbuat oleh anggota wudunya akan terhapus bersamaan dengan keluarnya tetesan air wudu. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam riwayat yang lain, karenanya disunahkan untuk tidak mengelap air wudu dengan kain, karena hal itu akan menghilangkan tetesan wudu. Ketiga, barang siapa yang berwudu dengan seperti yang Nabi SAW ajarkan, maka akan diampuni semua dosanya yang telah berlalu. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil, karena para ulama menyatakan bahwa dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat dan istighfar. Yang keempat, setiap langkah kakinya ke masjid akan dihitung sebagaimana amalan sunnah. Demikian pula sholat sunnah wudu yang dia lakukan setelahnya. Karenanya disunnahkan untuk berjalan kaki ke masjid selama masih memungkinkan dan tidak menaiki kendaraan. Demikian pula disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah wudu. Kelima, orang yang berwudu dalam keadaan dingin yang sangat akan diangkat derajatnya oleh Allah, dihapuskan dosa-dosanya dan pahalanya bagaikan dia tengah berjihad di jalan Allah. Pahala seperti ini juga didapatkan oleh orang setelah dia mengerjakan sholat, dia tidak pulang ke rumahnya. Akan tetapi dia menunggu sholat berikutnya di masjid. Karenanya disunahkan untuk berdiam di masjid selama memungkinkan untuk menunggu sholat berikutnya. Atau melakukan amalan yang menjadi wasilah kepadanya. Misalnya mengadakan pengajian antara maghrib dan isya agar para jamaah tidak pulang. Tapi bisa mengikuti pengajian tentunya disertai dengan niat menunggu sholat isya. Banyak sekali hadis yang menerangkan dan menjelaskan tentang keutamaan wudu di antaranya. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasati hatta takhruja min tahti adfarihi. Barang siapa yang berwudu, kemudian menyempurnakannya, niscaya akan keluar dosa-dosa dari tubuhnya. Bahkan akan keluar pula dosa-dosa dari bawah kuku-kuku jarinya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddu'al 'abdul muslimu awil mu'minu faghsala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghsala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'." أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu mencuci wajahnya, maka keluar dari wajahnya setiap kesalahan yang dipandang dua matanya bersama air atau bersama tetesan air terakhir. Apabila ia mencuci kedua tangannya, niscaya keluar dari tangannya setiap kesalahan yang dilakukan dua tangannya bersama air atau tetesan air terakhir. Apabila ia mencuci kedua kakinya, niscaya keluar setiap kesalahan yang dijalankan oleh kakinya bersama air atau tetesan air terakhir. Sehingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara keutamaan wudu sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengetahui hal ini, kita lebih termotivasi lagi untuk senantiasa menjaga wudu dalam setiap kondisi kita dan lebih menghayati lagi kegiatan wudu kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, mari kita menyimak salah satu kisah penuh hikmah dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Perjalanan hijrah ini adalah bagian penting dalam sejarah Islam yang penuh dengan kisah-kisah menakjubkan. Salah satu kisah yang membekas di hati banyak umat Islam adalah kisah pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Ummu Ma'bad. Pertemuan ini bukan sekedar pertemuan biasa, melainkan dipenuhi dengan keberkahan dan menjadi saksi kebesaran akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Perjalanan hijrah Rasulullah SAW dimulai dengan penuh kerahasiaan. Dalam kondisi yang berbahaya, beliau meninggalkan Mekah ditemani sahabatnya yang setia, Abu Bakar, menuju Madinah. Mereka mengambil jalur yang tidak biasa agar tidak terdeteksi oleh kaum Quraisy yang berniat untuk menghalangi langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Pada suatu titik perjalanan, mereka tiba di wilayah Qudaid, di mana terdapat sebuah tenda milik seorang wanita bernama Ummu Ma'bad. Pendengar yang dirahmati Allah, Ummu Ma'bad dikenal sebagai seorang wanita yang murah hati. Ia bersama suaminya memiliki kebiasaan menyediakan makanan dan minuman untuk para musafir yang lewat di sekitar tenda mereka. Saat itu, Rasulullah dan Abu Bakar merasa kelelahan serta haus setelah melewati padang pasir yang luas. Rasulullah mendekati tenda tersebut, berharap ada makanan ataupun minuman yang bisa menguatkan fisik mereka untuk melanjutkan perjalanan. Ketika Ummu Ma'bad melihat mereka berdua, ia pun menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Rasulullah bertanya apakah ada makanan atau minuman yang bisa disajikan. Namun Ummu Ma'bad meminta maaf karena persediaan makanan di tendanya sedang kosong. Ia menceritakan bahwa musim kemarau yang panjang telah membuat persediaan makanan menipis dan domba-dombanya pun kurus serta tidak menghasilkan susu. Saat melihat ada seekor domba kurus di dekat tenda, Rasulullah bertanya kepada Ummu Ma'bad, "Bagaimana dengan domba ini? Apakah ia memiliki susu?" Ummu Ma'bad menjawab dengan jujur, "Demi Allah, domba ini lemah dan tidak menghasilkan susu lagi." Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah meminta izin untuk mencoba memerah domba tersebut. Ummu Ma'bad pun mengizinkan dengan perasaan heran. Rasulullah lantas meletakkan tangan beliau yang mulia pada punggung domba tersebut, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba domba itu menghasilkan susu yang begitu melimpah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerah susu itu hingga penuh dalam sebuah bejana besar, lalu menyuguhkannya kepada Ummu Ma'bad terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan. Dengan penuh syukur, Ummu Ma'bad meminum susu itu. Kemudian Abu Bakar juga meminumnya, dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri meminum susu tersebut setelah semua orang merasa kenyang. Sikap ini menunjukkan kelembutan hati dan sikap pengayom dari Rasulullah yang selalu mengutamakan orang lain sebelum diri beliau. Setelah selesai minum dan bejana-bejana terisi penuh dengan susu, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Tak lama setelah itu, suami Ummu Ma'bad pulang dan melihat bejana-bejana penuh susu. Dengan penuh heran, ia bertanya kepada istrinya, "Dari mana susu ini berasal, wahai Ummu Ma'bad?" Ummu Ma'bad kemudian menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami, tentang pertemuannya dengan seorang laki-laki yang wajahnya penuh cahaya. Tutur katanya lembut dan akhlaknya sangat mulia. Suami Ummu Ma'bad mendengarkan dengan penuh perhatian saat Ummu Ma'bad menggambarkan ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, "Demi Allah, ini adalah sosok yang disebut-sebut sebagai nabi dari Mekah. Inilah yang selama ini kita nantikan." Ummu Ma'bad pun memahami bahwa lelaki yang ia temui adalah Rasulullah. Dan sejak saat itu ia menyimpan rasa kagum dan hormat yang mendalam terhadap beliau. Pendengar dirahmati Allah, kisah ini memberikan beberapa pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Pertama, peristiwa ini mengingatkan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah memohon kepada Allah, maka datanglah keberkahan yang luar biasa. Domba yang kurus dan tidak menghasilkan susu, atas izin Allah mampu mengeluarkan susu yang begitu melimpah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan ketika seorang hamba berdoa dengan penuh keyakinan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan mengabulkannya. Kedua, kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kemurahan hati. Ummu Ma'bad dengan sukarela menerima Rasulullah dan Abu Bakar di tendanya meskipun ia sendiri sedang kekurangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebaikan akan selalu membawa kebaikan yang berlipat ganda. Allah membalas kebaikan Ummu Ma'bad dengan keberkahan yang sangat besar. Ketiga, kita juga belajar dari akhlak mulia Rasulullah. Beliau tidak langsung meminum susu yang dihasilkan dari domba itu untuk dirinya sendiri, melainkan mendahulukan orang lain terlebih dahulu. Ini adalah sikap tawadu dan sifat penuh kasih sayang yang seharusnya kita contoh. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesaksian Ummu Ma'bad tentang Rasulullah membawa dampak yang besar. Berkat kesaksiannya, banyak orang yang kemudian mengenal dan mencintai Rasulullah. Dari penuturan Ummu Ma'bad, kita mendapatkan gambaran tentang akhlak dan ketawaduan Rasulullah yang menginspirasi umat Islam sepanjang masa. Kesaksian seperti inilah yang menjadi bukti nyata akan kebenaran dan kemuliaan Islam. Ummu Ma'bad dan suaminya akhirnya memeluk Islam karena kisah ini. Dan keluarga mereka menjadi salah satu keluarga yang mendukung dakwah Rasulullah. Keberkahan yang mereka rasakan dari pertemuan singkat itu meneguhkan keimanan mereka. Kisah ini juga menyebar hingga Madinah dan menguatkan hati kaum muslimin yang tengah menantikan kedatangan Rasulullah SAW di kota mereka. Pendengar yang berbahagia, semoga kisah tentang pertemuan di tenda Ummu Ma'bad ini dapat menginspirasi kita semua. Mari kita meneladani akhlak mulia Rasulullah yang senantiasa penuh kasih sayang dan juga meneladani keikhlasan Ummu Ma'bad yang selalu bersedia membantu sesama meskipun dalam keterbatasan. Yakinlah bahwa Allah pasti akan membalas setiap kebaikan hambanya dengan kebaikan yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Ayah, berbuat baik dan sopan santun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling.
1: Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Surat Qaf ayat 18.
2: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.
0: Tidak ada suatu kata yang diucapkan seseorang melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.
3: 106.3 Simpati FM, Suara Dakwah Islam.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Ya pendengar yang berbahagia, Anda masih di frekuensi yang sama bersama saya akan temani Anda. Tentu juga kami ucapkan terima kasih, syukron kathiron, jazakumullah khairon atas kesetiaan Anda yang masih stay tune di frekuensi ini. Dan bagaimana tadi rubrik atau acara yang kami sajikan, tentu menarik bukan? Ada akidah, kemudian juga dilanjutkan dengan materi tentang fiqih dan juga syurah nabawiyah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Baik pendengar, kemudian saya akan temani Anda dengan materi-materi pilihan. Ada materi tarikh Islam, kemudian biografi salaf dan juga materi tentang tafsir. Kami juga akan hadirkan murattal pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan juga dengan pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda materi tentang tarhib wa tarhib bersama Ustaz Faisal Hamzah. Baik pendengar yang berbahagia, untuk Anda yang sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi tersebut jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil hisab nanti. Dan pendengar yang berbahagia, langsung saja kita simak materi-materi berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Penyayang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan karunia, nikmat dan hidayahnya untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, mari kita menyelami kisah salah satu pemimpin besar dalam sejarah Islam, yaitu Sultan Malik Shah. Beliau adalah salah satu pemimpin dinasti Seljuk yang dikenal karena kebijaksanaannya, keberanian dan keberhasilannya membawa kejayaan bagi dunia Islam. Pendengar yang mulia, Sultan Malik Shah adalah putra dari Sultan Alf Arslan, pemimpin besar dinasti Seljuk yang memenangkan peperangan Manzikert. Ia lahir pada tahun 1055 Masehi dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan semangat jihad dan dedikasi terhadap Islam. Malik Shah mendapatkan pendidikan terbaik dalam ilmu agama, strategi militer dan pemerintahan yang kelak menjadi bekalnya dalam memimpin dinasti Seljuk. Pada tahun 1072 Masehi, setelah wafatnya ayahnya, yaitu Sultan Alp Arslan, Malik Shah naik tahta sebagai Sultan dinasti Seljuk. Ia saat itu masih muda, tetapi sudah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memimpin kerajaan yang sangat luas, meliputi Persia, Khurasan, Anatolia, dan bagian dari Asia Tengah. Pendengar rahmati Allah, kepemimpinan Sultan Malik Shah penuh dengan pencapaian besar yang memberikan dampak luar biasa bagi dunia Islam. Berikut ini adalah beberapa prestasi penting yang ditorehkan oleh Sultan Malik Shah. 1. Penyatuan wilayah dinasti Seljuk. Salah satu keberhasilan terbesar Sultan Malik Shah adalah kemampuannya menjaga persatuan wilayah dinasti Seljuk yang luas. Setelah naik tahta, ia berhasil meredam konflik internal dan memperkuat kendali atas wilayah-wilayah strategis. Penyatuan ini menjadi landasan penting bagi stabilitas politik dan keamanan di bawah pemerintahannya. 2. Pengembangan infrastruktur. Di bawah kepemimpinannya, Sultan Malik Shah memerintahkan pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jalan raya, irigasi, dan kota-kota besar diperbaiki dan dikembangkan. Ia juga mendirikan banyak masjid dan madrasah yang menjadi pusat pembelajaran Islam. 3. Dukungan terhadap ilmu pengetahuan. Sultan Malik Shah dikenal sebagai pelindung para ulama dan cendekiawan. Pada masa pemerintahannya, Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh wazirnya yaitu Nizamul Mulk mencapai puncak kejayaannya. Madrasah ini melahirkan banyak ulama besar termasuk Imam Al-Ghazali rahimahullah yang menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. 4. Reformasi kalender Islam. Sultan Malik Shah juga dikenal karena reformasi kalender yang dikenal sebagai kalender Jalali, yang dianggap lebih akurat daripada kalender Gregorian yang digunakan di Barat. Reformasi ini menunjukkan perhatian beliau terhadap ilmu astronomi dan perhitungan waktu dalam Islam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sultan Malik Shah tidak hanya fokus pada pembangunan dan pemerintahan, tetapi juga memimpin banyak ekspedisi militer untuk melindungi umat Islam. Salah satu misi pentingnya adalah mempertahankan wilayah Islam dari ancaman kekaisaran Bizantium dan suku-suku nomaden yang sering mengganggu perbatasan. Dengan keberanian dan strategi yang matang, Sultan Malik Shah berhasil menjaga stabilitas wilayah Islam. Pengaruh Sultan Malik Shah terhadap dunia Islam. Pendengar rahmati Allah, kepemimpinan Sultan Malik Shah memberikan pengaruh besar bagi dunia Islam. Antara lain, stabilitas politik. Dengan menyatukan wilayah yang luas, Sultan Malik Shah menciptakan stabilitas politik yang memungkinkan umat Islam untuk berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Perdamaian yang ia tegakkan menjadi pondasi bagi kemajuan peradaban Islam. 2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dukungan Sultan Malik Shah terhadap para ulama dan cendekiawan menghasilkan banyak karya besar dalam ilmu agama, matematika, astronomi, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Madrasah-madrasah yang ia dukung menjadi pusat pembelajaran yang menarik pelajar dari seluruh dunia Islam. 3. Inspirasi bagi generasi selanjutnya. Keberhasilan Sultan Malik Shah dalam memimpin dinasti Seljuk menjadi inspirasi bagi para pemimpin Muslim setelahnya. Dengan kepemimpinan yang berlandaskan keimanan dan kebijaksanaan, dapat membawa kejayaan bagi umat Islam. Pendengar yang mulia, Sultan Malik Shah dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia perlakukan rakyatnya dengan kasih sayang dan memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di seluruh wilayah kekuasaannya. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang mendengarkan nasihat dari ulama dan wazirnya, sekaligus menunjukkan kerendahan hati meskipun ia memiliki kekuasaan yang besar. Sultan Malik Shah wafat pada tahun 1092 Masehi dalam usia yang relatif muda, yaitu sekitar 37 tahun. Meskipun kehidupannya sangat singkat, warisannya tetap abadi dalam sejarah Islam. Keberhasilan yang ia capai selama masa pemerintahannya menunjukkan dampak besar yang dirasakan oleh dunia Islam selama berabad-abad. Pendengar rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari kisah Sultan Malik Shah ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. 1. Pentingnya keimanan dalam kepemimpinan. Sultan Malik Shah menunjukkan bahwa keimanan kepada Allah adalah landasan utama dalam setiap keputusan dan tindakannya. 2. Pentingnya ilmu pengetahuan. Dengan mendukung para ulama dan cendekiawan, Sultan Malik Shah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan adalah pilar penting dalam membangun peradaban yang lebih maju. 3. Keadilan sebagai landasan pemerintahan. Sikap adil dan bijaksana Sultan Malik Shah menjadi teladan bagi para pemimpin. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kesejahteraan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. 4. Semangat jihad di jalan Allah. Kehidupan Sultan Malik Shah mengingatkan kita akan pentingnya membela agama dan melindungi umat Islam dari segala ancaman. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah Sultan Malik Shah adalah pengingat bahwa Islam memiliki pemimpin-pemimpin besar yang berjuang untuk kejayaan agama dan umat. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari kehidupan beliau untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian, kebijaksanaan, dan keimanan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa man ahsana

0: Radio Simpati, Simpati FM. FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita akan mendalami kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Ayyub bin As-Sakhthiyani rahimahullah. Beliau adalah salah satu tokoh besar di kalangan salafus soleh yang dikenal sebagai seorang ulama, ahli hadis, dan teladan dalam ibadah serta ketakwaan. Nama lengkapnya adalah Ayyub bin Abi Tamimah Kaisan Al-Sakhthiyani. Ia dilahirkan di kota Basrah pada tahun 68 Hijriah, di masa kejayaan kekhalifahan Bani Umayyah. Sejak kecil, Ayyub tumbuh dalam lingkungan yang mengedepankan ilmu dan amal, yang membuatnya menjadi salah satu figur penting dalam sejarah Islam. Ayyub bin As-Sakhthiyani memulai perjalanannya dalam menuntut ilmu sejak usia muda. Ia memiliki semangat yang tinggi untuk mempelajari hadis Nabi dan mendapatkan ilmu dari para ulama terkemuka pada masanya. Di antara gurunya adalah Hasan Al-Basri, seorang ulama yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Kemudian juga Nafi', seorang tabi'in yang menjadi perawi utama dari Abdullah bin Umar. Dengan bimbingan para guru besar ini, Ayyub As-Sakhthiyani menguasai berbagai cabang ilmu, terutama dalam bidang hadis, fikih, dan akhlak. Keistimewaan Ayyub As-Sakhthiyani terletak pada ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis. Ia terkenal sangat hati-hati dalam memastikan keabsahan hadis yang ia sampaikan. Karena sifat ini, para ulama sepakat bahwa Ayyub As-Sakhthiyani adalah salah satu perawi yang paling thiqah atau terpercaya di kalangan tabi'in. Imam Abu Hatim pernah ditanya tentang Ayyub As-Sakhthiyani dan ia menjawab, ia adalah orang yang terpercaya, tidak perlu dipertanyakan lagi. Keilmuan Ayyub bin As-Sakhthiyani tidak hanya diakui oleh murid-muridnya, tetapi juga oleh para ulama sezamannya. Ali bin Al-Madini menyebutkan bahwa Ayyub As-Sakhthiyani meriwayatkan sekitar 800 hadis. Ali bin Al-Madini juga menempatkan Ayyub di antara murid-murid terbaik Nafi'. Ia mengatakan, di antara murid-murid Nafi' yang paling unggul adalah Ayyub As-Sakhthiyani karena keutamaannya. Kemudian Malik bin Anas karena ketelitiannya, dan Ubaidullah karena hafalannya. Ayyub As-Sakhthiyani juga dikenal sangat berpegang teguh pada sunnah. Dalam pandangan Hammad bin Zaid, Ayyub As-Sakhthiyani adalah orang yang paling unggul dalam mengikuti sunnah. Ia bahkan menyebutkan bahwa Ayyub adalah orang terbaik yang pernah ia temui. Pendengar yang dirahmati Allah, selain dikenal sebagai seorang ulama, Ayyub As-Sakhthiyani juga menjadi teladan dalam ibadah dan akhlak. Ia rutin menjadi imam di masjidnya selama bulan Ramadan. Dalam setiap rokaat sholat tarawih, Ayyub As-Sakhthiyani membaca sekitar 30 ayat. Di antara waktu tarawih, ia memanfaatkan waktu untuk sholat malam sendirian dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dalam jumlah yang sama. Ia juga selalu menyempurnakan witirnya dan berdoa dengan khusyuk, seringkali menggunakan doa yang bersumber dari Al-Quran. Salah satu keutamaan Ayyub As-Sakhthiyani adalah ketawaduannya. Meskipun ia dikenal luas sebagai seorang ulama besar, ia selalu merasa tidak pantas dibandingkan dengan orang-orang saleh lainnya. Jika disebutkan nama-nama orang-orang saleh, Ayyub As-Sakhthiyani merasa jauh dari mereka. Pendengar yang berbahagia, Ayyub As-Sakhthiyani juga dikenal dengan sikap tegasnya terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam. Ketika ia bertemu seseorang dari kelompok ahli bid'ah, ia berkata, "Aku dapat melihat kehinaan di wajahnya." Kemudian ia membaca firman Allah Ta'ala, "Mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rob mereka dan kehinaan." Quran Surat Al-A'raf ayat 152. Ayyub As-Sakhthiyani sering menyebut para pelaku bid'ah sebagai khawarij dan mengingatkan bahwa meskipun nama mereka berbeda, mereka semua sepakat dalam penggunaan kekerasan. Dalam interaksinya dengan para pengikut bid'ah, Ayub As-Sakhtiani sangat tegas. Suatu ketika, seorang pengikut bid'ah bertanya kepadanya, "Wahai Abu Bakar." Abu Bakar ini adalah nama kunyah dari Ayub As-Sakhtiani. "Bolehkah aku bertanya satu hal?" Maka Ayub As-Sakhtiani pun menjawab sambil beranjak pergi, "Bahkan setengah kata pun tidak akan kuberikan untukmu." Pendengar yang berbahagia, salah satu ciri khas Ayub As-Sakhtiani adalah kezuhudan dan kewaraan yang tinggi. Ia tidak pernah tergoda oleh dunia, meskipun ia memiliki kesempatan untuk hidup lebih mudah. Ketika salah satu temannya, yakni Yazid bin Al-Walid, menjadi khalifah, Ayub As-Sakhtiani berdoa, "Ya Allah, buatlah ia melupakan diriku." Ayub As-Sakhtiani juga mengingatkan, hendaknya seseorang bertakwa kepada Allah, meskipun ia adalah orang yang zuhud. Janganlah kezuhudan seseorang menjadi beban bagi orang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, Ayub As-Sakhtiani wafat pada tahun 131 Hijriah di kota Basrah, pada masa wabah penyakit ta'un sedang melanda. Ia wafat dalam usia 63 tahun, meninggalkan warisan ilmu yang luar biasa. Generasi berikutnya banyak mengambil manfaat dari hadis-hadis yang ia riwayatkan dan dari teladan kehidupannya. Salah satu murid terakhir yang meriwayatkan hadis darinya dengan sanad yang tinggi adalah Abu Hasan bin Al-Bukhari. Keteladanan Ayub As-Sakhtiani sebagai seorang ulama, sebagai seorang ahli hadis, dan sebagai seorang pribadi yang istiqomah dalam ibadah tetap menjadi inspirasi hingga saat ini. Berikut di antara beberapa pelajaran penting dari kisah hidup Ayub As-Sakhtiani. Di antaranya yang pertama, tentang keteguhan memegang sunnah. Ayub As-Sakhtiani dikenal sangat berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW. Hal ini menunjukkan pentingnya menjadikan sunnah sebagai pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran yang kedua tentang kedisiplinan dalam menuntut ilmu. Ia menuntut ilmu dengan kesungguhan. Ia belajar dari ulama-ulama besar seperti Hasan Al-Basri dan Nafi'. Ini mengajarkan pentingnya kesungguhan dalam mencari ilmu agama dari sumber yang terpercaya. Kemudian pelajaran ketiga tentang ketelitian dan amanah dalam meriwayatkan hadis. Ayub As-Sakhtiani sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga kepercayaan dan integritas dalam menyampaikan ilmu agama. Berikutnya yang keempat, tentang ketawaduan dan kezuhudan. Meskipun ia adalah seorang ulama yang besar, Ayub As-Sakhtiani selalu merendahkan dirinya dan menjauhkan diri dari keinginan duniawi. Ia mengajarkan tentang pentingnya hidup sederhana dan tidak menyombongkan diri. Yang kelima, tentang ketegasan terhadap penyimpangan. Ayub As-Sakhtiani tegas dalam menghadapi kelompok ahli bid'ah. Hal ini mengajarkan kita untuk menjaga kemurnian ajaran Islam sambil tetap bijaksana dalam berdakwah. Pelajaran yang keenam, tentang konsistensi dalam ibadah. Ayub As-Sakhtiani menjalankan ibadah dengan konsisten, seperti sholat malam dan membaca Al-Quran. Ia memberikan teladan tentang pentingnya hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Terakhir, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah hidup Ayub As-Sakhtiani adalah tentang kewaspadaan dalam pergaulan. Ayub berhati-hati dalam memilih teman dan lingkungan. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga diri dari pengaruh yang buruk dari siapa saja di sekitar kita. Pendengar yang dirahmati Allah, Ayub bin As-Sakhtiani adalah sosok ulama yang tidak hanya unggul dalam keilmuan, tetapi juga dalam akhlak, dalam ketakwaan, dan keteladanan dalam beribadah. Ia adalah contoh nyata bagaimana seorang muslim seharusnya menjalani kehidupannya, yaitu dengan ilmu yang mendalam, dengan ibadah yang konsisten, dan juga sikap yang penuh kewaraan. Warisan ilmunya terus menginspirasi umat Islam di seluruh dunia. Hal ini menjadikannya salah satu figur penting dalam sejarah salafus saleh. Demikian, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan kembali melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk mengkaji firman-firman Allah yang agung. Di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-222. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, wala taqrabuhunna hatta yathhurun, janganlah kalian mendekati mereka sehingga mereka suci, ini adalah tafsiran di firman Allah sebelumnya, yaitu fa'tazilun nisa'a fil mahid, yakni hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid. Artinya Allah Subhanahu wa taala sebelumnya melarang mencampuri wanita selama ia masih menjalani haid, dan halal melakukannya jika haidnya telah berhenti. Kemudian firman Allah, فَإِذَا تَطَهَرْنَا فَأْتُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Jika mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Nah, dalam ayat tersebut ada anjuran dan bimbingan untuk mencampuri istri setelah mereka mandi. Dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa wajib melakukan hubungan badan setelah selesai haid. Ini didasarkan pada firman Allah ini. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini sebetulnya banyak pendapat dari para ulama usul fikih tentang masalah ini. Di antara mereka ada yang berpendapat mewajibkan sebagaimana perintah mutlak, dan mereka ini sependapat dengan Ibnu Hazm. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini untuk membolehkan hubungan badan setelah selesai haid. Mereka beralasan dengan didahulukannya larangan atas perintah, maka hukum perintah itu tidak wajib. Namun pendapat ini masih perlu dipertimbangkan. Adapun pendapat yang didukung oleh dalil adalah yang menyatakan bahwa hukum itu dikembalikan kepada hukum sebelumnya, yaitu sebelum ada larangan. Jika wajib, maka wajiblah hukumnya. Seperti misalnya firman Allah di surat At-Taubah ayat 5, فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْهُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ. Artinya, jika sudah habis bulan-bulan haram, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu. Atau hukumnya mubah. Jika berhukum mubah, seperti misalnya firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat 2, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَوْدُ. Jika kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka kalian boleh berburu. Atau firman Allah di surat Al-Jumu'ah ayat 10, فَإِذَا قُدْيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ. Jika telah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Dan pendapat mubah ini diperkuat oleh banyak dalil. dan ini pun dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dan juga yang lainnya, dan menjadi pilihan sebagian besar imam mutaakhirin, dan inilah pendapat yang paling tepat. Dan pendengar, para ulama juga sepakat jika seorang wanita telah selesai menjalani masa haid, maka tidak dibolehkan mencampurinya hingga dia mandi terlebih dahulu, atau bertayamum jika ada alasan yang membolehkan bertayamum. Berbeda dengan Abu Hanifah yang berpendapat lain, jika darah haid seorang wanita telah berhenti pada hari maksimal haid, yaitu 10 hari menurut beliau, maka boleh mencampurinya hanya dengan terhentinya darah tersebut dan tidak perlu mandi terlebih dahulu. Namun pendapat yang lebih tepat adalah pendapat mayoritas para ulama, yakni harus mandi terlebih dahulu. Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, min haitsu amarakumullah, di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Nah, Ibnu Abbas, Mujahid dan ulama lainnya mengatakan maksudnya yaitu di kemaluan. Dan pada saat yang sama, ayat ini mengandung dalil yang menunjukkan diharamkannya melakukan hubungan melalui dubur, yang mana pembahasan secara tuntas akan dikemukakan selanjutnya insyaallah. Kemudian firman Allah selanjutnya, innallaha yuhibbut tawwabin, sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Maksudnya Allah menyukai jika seorang bertaubat dari melakukan dosa percampuran, meskipun itu dilakukan berkali-kali. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Maksudnya Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri dari berbagai macam kotoran, yaitu dari segala sesuatu yang dilarang, seperti larangan mencampuri wanita yang sedang haid atau larangan mencampuri bukan pada tempatnya, yaitu bukan pada kemaluan. Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri seperti itu. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-222 bagian kedua yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
3: Salat melindungi darah seseorang. An Abi Sa'id Al-Khudri qal, ba'atha Aliun wa huwa bil Yamani ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Dhuhaibatin. Faqassamaha baina arba'ah. Faqala rajulun, يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه فقال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikannya kepada 4 orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, takutlah kepada Allah, karena laki-laki tersebut menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, celaka kamu. Bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah? Kemudian laki-laki itu berpaling

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Baik kaum muslimin rahimakumullah, hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman." Dalam satu riwayat mengatakan apa? "Yaltamisu fihi ilman." Salakallahu bihi tariqan. Dalam riwayat yang lain menyebutkan apa? "Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu perjalanan, melakukan perjalanan dari rumah ke tempat ini ya, atau bisa bermakna melakukan perjalanan di sini adalah berusaha ya, dengan menghafal, mempelajarinya, membacanya ya, memahaminya, yang dia melakukan perjalanan tersebut dalam rangka mencari ilmu syar'i, menambah wawasan ilmu syar'inya. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini pengingat buat diri kita tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i, yang kadang kita semakin hari semakin berkurang kesemangatan kita dalam mencari ilmu syar'i. Sementara Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita ya, agar kita terus dan terus menambah ilmu syar'i kita.

0: Bahkan tadi disebutkan, ya, semakin bertambah ilmu seseorang, semakin dekat, semakin menjadi sebab wasilah dia bisa memasuki apa? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Doa agar diberikan kemudahan. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Al-Quran Surat Thaha ayat 25-28. Doa ketika mengalami kesulitan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau membuat yang sulit menjadi mudah jika Engkau menghendakinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
2: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Zikir Malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh, fa'in amsakta nafsi farhamha, wa'in arsaltaha fahfazha, bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfazha, wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Zikir pagi. Membaca ayat kursi.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, mengamalkan syair ini. Inilah yang dikisahkan Harun bin Abdullah Al-Baghdadi rahimahullah. Di satu larut malam, pintuku diketuk orang. Aku bertanya, siapa? Kemudian ia menjawab, Ahmad. Lalu kuselidik, Ahmad yang mana? Ia pun menjawab, Ahmad bin Hanbal. Lalu serentak aku tersadar bahwa ia adalah guruku. Kemudian ku bukakan pintu dengan sambutan senyum. Dan beliau pun ku persilahkan masuk dan duduk. Kemudian aku bertanya, wahai imam, ada urusan sangat pentingkah sehingga engkau berkenan mengunjungiku di waktu malam seperti ini? Beliau tersenyum, maafkan aku wahai Harun. Aku teringat bahwa engkau biasa masih meneliti hadis di larut malam. Maka aku memberanikan diri untuk datang ke rumahmu karena ada yang sedikit mengganjal di hatiku sejak siang tadi. Maka aku penasaran dan bertanya, apakah hal itu tentang diriku, wahai guruku? Beliau mengangguk. Sampaikanlah, wahai guruku, aku akan mendengarkanmu. Maaf ya Harun, tadi siang aku melihat engkau sedang menghajar murid-muridmu. Ketika engkau membacakan hadis, sedangkan murid-muridmu mencatatnya, kala itu mereka tersengat terik matahari, sedangkan engkau di bawah teduh karena ternaungi bayangan pepohonan. Janganlah seperti itu, wahai Harun. Duduklah dalam keadaan yang sama bersama mereka, sebagaimana murid-muridmu duduk. Aku tersadar dan tak sanggup menjawab. Lalu beliau berbisik untuk pamit undur diri seraya menutup pintu. Masya Allah, inilah guruku yang mulia, Imam Ahmad bin Hanbal. Akhlak indahnya sangat terjaga dalam memberi nasihat dan meluruskan kesalahanku. Beliau bisa saja menegurku di depan para muridku, karena beliau adalah guruku yang berhak untuk itu. Tetapi beliau tidak melakukannya demi menjaga wibawaku. Beliau bisa saja datang sore setelah maghrib atau isya yang mudah bagi beliau. Tapi itu pun tidak dilakukannya demi merahasiakan nasihatnya di depan orang banyak. Beliau sangat hafal kebiasaanku terjaga di larut malam untuk meneliti hadis. Beliau datang dan berbicaranya sangat lembut dan pelan. Semua itu beliau lakukan agar keluargaku tidak tahu dan agar wibawaku tetap terjaga sebagai imam dan teladan bagi keluargaku. Semoga Allah memuliakan guruku ini yang telah memberi nasihat, yang adab tingginya dalam menasihati menjadikan hatiku menerima dengan ridho dan bertambah cinta kepadanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah yang dituturkan oleh Harun bin Abdullah Al-Baghdadi rahimahullah. Dan demikianlah sifat orang soleh ketika menasihati. Ia senantiasa merahasiakan nasihatnya di depan orang banyak demi menjaga wibawa orang yang ia nasihati. Ini teladan yang baik bagi kita semua. Nah, inspirasi kita hari ini adalah tetaplah saling nasihat, menasihati dengan bijak dan baik. Demikian inspirasi kita pagi ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat.

maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6,

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا لرب عظيم صفا نور على Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.

Setiap makhluk hidup, tidak terkecuali manusia, memiliki fitrah untuk mencintai setiap hal yang dapat memenuhi kebutuhannya, baik lahir maupun batin. Seorang anak mencintai ibunya karena ia bisa memenuhi kebutuhan kasih sayang. Mencintai ayahnya karena ia memenuhi nafkah hidupnya. Suami istri saling mencintai karena saling memenuhi kebutuhan lahir dan batin mereka. Begitu pula dengan harta. Harta dicintai karena ia bisa memenuhi kebutuhan kita. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat ke-14, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Rasa cinta yang timbul itulah yang menyebabkan manusia memiliki rasa ketidakrelaan untuk kehilangan apa yang dicintainya. Sebagaimana seorang anak, ia tidak akan rela kehilangan orang tuanya. Suami atau istri pun tak akan rela kehilangan pasangannya. Begitu pula kita. Kita tidak rela kehilangan harta. Hal tersebut bukanlah aib. Sebaliknya, rasa ketidakrelaan itu justru mendorong manusia untuk mempertahankan dan membela mati-matian apa yang dicintainya. Akan tetapi perasaan itu berubah menjadi aib apabila timbul secara berlebihan. Seorang istri misalnya, jika dia memiliki rasa cinta yang berlebihan kepada suaminya, maka ketika suaminya meninggal dunia, ia akan mencaci maki takdir dan ketetapan Allah Ta'ala yang merupakan dosa besar. Wal'iyadzu billah. Harta pun juga demikian. Kecintaan yang berlebihan terhadap harta menyebabkan salah satu sifat bakhil atau kikir bersarang pada diri manusia. Bahkan Allah Ta'ala menggambarkan manusia yang memiliki sifat buruk itu dalam firman-Nya di Quran Surat Al-Isra ayat ke-100, yang artinya, katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu akan kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan adalah manusia itu sangat kikir. Kalau sifat kikir sudah bersarang di dada, sebanyak apapun harta, tidak akan bisa membuat orang merasa aman dan nyaman untuk bersedekah. Takut tidak bisa membayar uang sekolah anak. Takut tidak bisa membelikan kosmetik untuk istri. Takut nanti kalau masuk rumah sakit tidak bisa membayar biaya berobat. Takut masa depan anak. Takut kalau nanti kendaraan rusak tidak punya uang untuk ke bengkel. Takut harga barang-barang naik. Takut tidak bisa mengumpulkan harta cukup untuk biaya pernikahan. Takut kalau nanti kesulitan menafkahi keluarga setelah menikah,
dan sejuta rasa takut lainnya yang bisa menjadi alasan seseorang untuk tidak membagi hartanya kepada orang lain. Atau kalaupun harus berbagi, usahakan uang receh saja. Atau kalau bisa, sumbang doa saja. Tidak usah sumbang harta. Karena berdasarkan rumus matematika yang kita pelajari sejak di bangku TK, kalau 2 dikurang 1, hasilnya pasti 1. Dengan kata lain, kalau kita memiliki uang sebesar Rp200, kemudian yang 100 kita berikan kepada orang lain, maka uang kita tinggal Rp100. Jadi, kalau kita ingin agar uangnya tidak berkurang, maka jangan memberi uang kepada orang lain. Memang benar, kalau kita berhitung dengan rumus matematika, memiliki sifat kikir itu akan mendatangkan keuntungan. Karena dengan begitu, harta kita tidak berkurang. Namun sayang seribu sayang, syariat Islam tidak bisa ditimbang dengan kacamata matematika. Tidak semua yang berkurang itu berarti berkurang. Dan tidak semua yang stabil itu berarti stabil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam.

tidak ada sedikit pun kebaikan pada orang-orang yang terbiasa memakan harta riba, memakan harta riba,

0: riba.
1: Orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mengapa demikian? Dengan kecongkakannya terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka berani mengatakan innamal bai' mithlu riba. Sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba.
0: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
1: Jika kalian tidak melaksanakannya, maka umumkanlah, maklumatkanlah peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.

0: Akan tetapi jika kalian bertaubat, maka kalian berhak atas pokok harta kalian. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak pula kalian dirugikan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan bahwasanya fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, artinya berkeyakinan telah memaklumatkan peperangan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dikatakan pada hari kiamat bagi para penikmat harta riba, khudh silahaka lil harb. Ambillah senjata-senjata kalian untuk bersiap-siap berperang, yakni berperang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qul ya dzubillah.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam. Wawasan Islam. Wawasan Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya kita berharap Anda dan keluarga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan tentunya juga kita berharap semoga kita semua berada dalam lindungan Allah SWT dan dilimpahi keberkahan serta magfirah darinya. Baik pendengar, kembali lagi dengan saya Husni Mubarok di acara Wawasan Islam ya, di rubrik Wawasan Islam, yang insya Allah melalui rubrik ini kita akan mengupas berbagai keilmuan tentang keislaman dalam berbagai tema tentunya ya, dari pertanyaan yang telah kita himpun terkait tema-tema tersebut. Nah pendengar, telah hadir bersama kita Ustadz Yusuf Supriyadi SPDI ya, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjawab pertanyaan atau menjadi narasumber ya. Baik, kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah, baik, sehat. Antum bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Ustadz sehat. Nah Ustadz, ini ada pertanyaan tentang adab seputar kamar mandi dan buang hajat ya, bagi seorang muslim atau muslimah. Pertanyaannya, bagaimanakah adab-adab seorang muslim tatkala di kamar mandi atau buang hajat? Terima kasih. Ya, bisa langsung ditanggapi Ustadz.
1: Ya, jazakallah khair sudah menyampaikan pertanyaan. Jadi pendengar yang berbahagia, Islam merupakan agama yang sempurna. Tidak ada satupun perkara kecuali telah dijelaskan, mulai dari yang besar hingga perkara yang kecil dan yang dianggap remeh sekalipun, semuanya sudah ada penjelasannya dalam ajaran Islam. Nah, di antara perkara yang dianggap remeh oleh banyak orang adalah tentang adab-adab ketika di kamar mandi atau ketika buang hajat. Tidak ada satupun agama yang menjelaskan adab-adab saat di kamar mandi dan buang hajat seperti halnya agama Islam ini. Hal ini jelas merupakan bukti sempurnanya agama Islam sebagai satu aturan hidup dibanding dengan syariat atau agama-agama lain. Nah, pendengar, syariat Islam mengajarkan beberapa adab-adab dan ada banyak juga hukum-hukum yang mesti diperhatikan saat kita ke kamar mandi atau ke hammam dan ketika ke WC atau buang hajat. Di antaranya yang pertama, ketika masuk ke WC tidak diperbolehkan kita membawa mushaf Al-Qur'an atau sesuatu yang bertuliskan lafaz jalalah, nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kita menggunakan cincin dan di cincin itu tertuliskan nama Allah Subhanahu wa taala. Gelang yang tertuliskan nama Allah Subhanahu wa taala, kaos, pakaian yang tertuliskan nama Allah Subhanahu wa taala dan yang semacamnya, ini tidak boleh. Karena ini untuk menghormati nama Allah Subhanahu wa taala dan menghormati kemuliaan Al-Qur'an. Hal ini dalam rangka untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita ingin masuk ke WC atau ke kamar mandi atau ingin buang hajat, maka bacalah bismillah dan mintalah perlindungan kepada Allah, yakni berta'awudz dari gangguan setan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala' ay yaqula bismillah. Penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki tempat buang hajat lalu ia ucapkan bismillah. Hadisnya riwayat Tirmidzi dan hadisnya ini sahih. Yang ketiga, ketika kita ingin masuk ke WC, maka membaca doa. Membaca doa. Doanya seperti apa? Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'i qala, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak memasuki WC atau jamban, beliau sallallahu alaihi wasallam ucapkan, "Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith." Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nah, adab yang keempat, ketika kita hendak masuk ke WC, terlebih dahulu langkahkan kaki kiri. Dan sebaliknya, ketika keluar, kita hendaknya mendahulukan langkah kaki kanan. Ini dalam perkara masuk ke dalam WC. Adapun dalam perkara yang baik-baik seperti masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam rumah, maka kebalikannya, langkahkan terlebih dahulu kaki kanan, keluar kaki kiri. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa dhuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan apabila beliau memakai sandal, ketika menyisir rambut, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengatakan, adapun persoalan masuk ke WC mendahulukan kaki kiri, maka ini memiliki alasan dari sisi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan untuk hal-hal yang baik. Nah, sedangkan untuk hal-hal yang kotor, beliau lebih suka mendahulukan yang kiri. Hal ini juga berdasarkan dalil yang sifatnya global. Kemudian yang kelima, kita dilarang untuk menghadap ke arah kiblat di saat sedang buang hajat, baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Ini merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap arah kiblat dan juga bentuk pengagungan terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian duduk untuk membuang hajatnya, maka janganlah dia menghadap kiblat atau membelakangi kiblat." Hadis riwayat Imam Muslim. Ini adab yang kelima. Dan adab yang keenam, tidak menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, melainkan kita hendaknya menyentuhnya dengan tangan kiri. Sebagaimana sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian buang air kecil, janganlah ia menyentuh kemaluannya dan beristinja atau membersihkan kotoran dengan tangan kanan, dan jangan pula ia bernafas di dalam bejana saat ia minum. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika kita ingin buang hajat, maka jaga tangan kita jangan sampai menyentuh kemaluan atau menyentuh kotoran. Kalau kita ingin membersihkan kotoran dari dubur, gunakan tangan kiri. Beristinja dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Adab yang ketujuh adalah dianjurkan untuk duduk serendah mungkin saat membuang hajat atau jongkok. Nah, cara seperti inilah yang lebih menutupi aurat dan lebih aman dari percikan air kencing, air seni, yang mungkin saja percikannya itu ketika kita buang air kecil sambil berdiri akan menyiprat, akan memercik ke bagian tubuh atau pakaian. Ya, tentu saja dengan demikian pakaian dan tubuh kita akan terkena najis. Nah, selanjutnya ketika kita ingin buang hajat, usahakan aurat tertutup, yakni jangan sampai terlihat orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan hal ini sebagaimana seorang sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, "Ketika saya menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dalam perjalanan kunjungan ke sebuah wilayah, beliau saat itu terdesak untuk ingin buang hajat. Beliau pun segera menjauh dari tepi jalan." Hadisnya riwayat Bukhari. Nah, adab yang kedelapan adalah tidak membuka aurat kecuali setelah tiba di tempat buang air. Sebab tempat buang air tentunya lebih tertutup, yakni di WC. Hal ini berdasarkan riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak buang hajat, beliau tidak akan menyingkap pakaiannya sebelum beliau tiba di tempat buang air. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang kesembilan adalah dilarang buang air pada air yang tergenang. Yani air yang menggenang, tidak mengalir, tidak boleh kita menjadikan tempat itu sebagai tempat buang hajat. Dan tidak boleh buang hajat di tempat berteduh, seperti di halte atau di misalkan di bawah pohon yang rindang, di mana di situ sering ada orang berteduh. Tidak boleh kita buang hajat di bawah pohon tersebut. Dalilnya adalah sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air pada air yang tergenang, dan dalam hadis yang lain dilarang buang air di tempat berteduh manusia. Ya, itu tadi hadisnya riwayat Imam Muslim. Lalu yang ke-10 adalah selepas kita buang air kecil, memerciki kemaluan dan celana dengan air. Dan tentunya ini bertujuan untuk menghilangkan was-was. Was-was ya. Setelah kita bersuci, membersihkan kemaluan dengan air, kemudian jika tidak ada air dengan batu, dengan cara istijmar. Setelah kita kembali memakai pakaian, maka dipercikan kembali dengan percikan air. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marratan wa nadaha farjah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan basuhan satu kali. Setelah itu beliau memerciki kemaluannya dengan air. Hadisnya riwayat Ad-Darimi. Kemudian yang ke-11 adalah mengucapkan doa ghufranaka setelah keluar dari WC. Dalilnya ialah sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha mengatakan, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-gha'id qala ghufranak." Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari WC atau dari gha'id, tempat buang air besar, beliau mengatakan atau mengucapkan ghufranak, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, inilah 11 adab terkait dengan buang air, semoga bermanfaat, wallahu alam.
0: Baik pendengar yang dirahmati Allah, tadi telah kita simak pemaparan yang begitu rinci ya tentang adab di kamar mandi dan buang hajat. Semoga pemaparan tadi bisa menjadi panduan untuk kita semua ya sebagai pribadi muslim tentunya untuk memperhatikan adab-adab ketika kita di kamar mandi atau buang hajat. Karena mungkin barangkali di antara kita ada yang sudah tahu tapi mungkin lupa atau mungkin tidak mengindahkan apa yang menjadi adab-adab di kamar mandi atau buang hajat. Atau mungkin bahkan di antara kita belum ada yang mengetahui atau mungkin sebagian mengetahui tapi sebagian yang lainnya belum mengetahui dari poin-poin adab tersebut. Semoga dengan pemaparan tadi bisa kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari terkait di kamar mandi dan buang hajat. Baik, tidak terasa dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Sebelumnya, jazakallah khairan kasir kepada Ustadz atas waktu dan jawabannya. Semoga uraian tadi bermanfaat. Saya Husni Mubarok, mohon undur diri dari ruang dengar Anda dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Maulana Nizam dalam informasi seputar Cirebon.
1: هبت كالريح كالريح كالريح قوية شبت كالنار كالنار كالنار وضية هبت كالريح.
0: Informasi hari ini, Pemkab Cirebon targetkan pembangunan sekolah rakyat rampung Juni 2026. Baiklah pendengar, bersama saya Maulana, inilah berita selengkapnya. Pendengar yang budiman, dilaporkan pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menargetkan pembangunan sekolah rakyat di daerahnya bisa rampung pada Juni 2026 sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Kepala Dinas Sosial ataupun Dinsos Kabupaten Cirebon, Hafiz Iswayudi, pada Jumat mengatakan, pembangunan gedung serta fasilitas sekolah tersebut hingga kini masih berjalan sesuai rencana dan belum menemui hambatan berarti di lapangan. Ia menjelaskan sekolah rakyat merupakan program pendidikan yang disiapkan bagi kelompok prasejahtera dengan sistem penerimaan peserta didik berbasis data terpadu nasional. Ia menuturkan mekanisme penerimaan siswa di sekolah rakyat berbeda dengan sekolah umum karena tidak membuka pendaftaran mandiri bagi calon peserta didik. Dengan sistem tersebut pendengar, program bantuan pendidikan diharapkan lebih tepat sasaran dan juga menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan. Ia menilai pola seleksi berbasis data lebih efektif dibandingkan sistem pendaftaran terbuka yang selama ini diterapkan di banyak sekolah. Hafiz juga mengatakan pengelolaan hingga operasional sekolah rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan Kemensos, sedangkan pemerintah daerah berfokus pada dukungan fasilitas dan kesiapan lokasi pembangunan. Menurutnya pendengar, pengaturan terpusat dari pemerintah pusat diharapkan mampu menciptakan standar layanan pendidikan yang seragam di berbagai daerah. Program sekolah rakyat menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menekan angka putus sekolah, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan masyarakat prasejahtera. Itulah pendengar informasi kali ini, Pemkab Cirebon targetkan pembangunan sekolah rakyat rampung Juni 2026. Dan baiklah pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah informasi seputar Cirebon hari ini yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
1: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
2: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya, dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
3: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
0: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
4: Eh Salman, asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
5: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat saya singkat.
4: Dapat info dari mana emang Salman?
5: Itu dari Radio Simpati FM.
4: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
5: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
4: Daftar? Gimana caranya?
5: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
4: Oh gitu. Oke deh, ntar dicoba biar dapat konten-konten positif juga.
5: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa pantengin terus Radio Simpati FM.
4: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
5: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
4: Oke deh, makasih ya.
5: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
4: Oke lah, siap.
6: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Aku ingin seperti mereka.

0: Berangkat ke sekolah. Ketemu dengan guru dan teman-teman. Aku ingin seperti mereka, belajar, bekerja sama, meraih prestasi, dan mewujudkan cita-citaku. Aku ingin seperti mereka.
1: Mari wujudkan impian mereka. Berikanlah mereka kesempatan untuk lebih maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
3: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
3: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmatullah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Wa ala ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan anugerahnya. Anugerah yang besar, anugerah yang tidak bisa dinilai dengan apapun, karena kalau kita menyadari sebesar-besarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari seluruh miliaran makhluk, kita diciptakan sebagai ahsanu taqwim, makhluk yang memiliki bentuk fisik yang sangat sempurna dan indah dibandingkan makhluk-makhluk lain. Anugerah yang setelah diciptakannya pun kita masih tidak berhenti diberikan anugerah besar setiap saat, yaitu diberikannya hidayah kauniyah, hidayah alam, hidayah penciptaan, sehingga wujud dalam diri kita lahir inovasi, kreasi, produksi dalam menjalankan kehidupan kita masing-masing. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kita dalam melakukan inovasi, produksi, kreasi dalam kehidupan kita, tak akan mungkin kita wujud terus dan tidak akan mungkin bisa kekal menjalankan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 50 bahwa hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan sering kita lupakan pun hidayah yang sangat tabi'iyah sudah menjadi bentuk karakter kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqa tsumma hada. Allah Subhanahu wa taala memberikan, Dia yang memberikan semua apa yang diciptakannya untuk makhluknya sesuai dengan bentuk-bentuk penciptaannya, sesuai dengan karakter-karakter penciptaannya, sesuai dengan tujuan-tujuan penciptaannya. Tsumma hada, kemudian Dia berikan hidayah kepada mereka masing-masing dalam menjalankan kehidupannya. Di dalam tafsirnya yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah khalqiyah, hidayah kauniyah, hidayah penciptaan. Yaitu dalam menjalani kehidupan mereka, Allah berikan hidayah berfikir, hidayah menemukan penelitian dalam memudahkan kehidupan mereka, hidayah dalam membuat infrastruktur kehidupan mereka, membuat sarana-sarana kehidupan mereka, membuat media-media kehidupan mereka. Dari mulai Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihissalam ila yaumil qiyamah, terus berkembang atas hidayah Allah Subhanahu wa taala seluruh sarana media dan infrastruktur kehidupan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala dikufuri, walaupun Allah Subhanahu wa taala disyiriki, disyarikkan, disekutukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah dalam menjalankan kehidupan mereka. Tak sedikit pun berkurang kemuliaan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka. Tetapi ini semua sama sekali tidak menjadikan manusia yang diciptakan sebagai khalifah memiliki keutamaan dan kelebihan dari makhluk yang lainnya, karena hidayah ini diberikan kepada sebuah makhluk tanpa membedakan apakah dia hewan, apakah dia tumbuh-tumbuhan, apakah dia langit, apakah dia bumi, ataukah dia binatang melata, ataukah dia hewan ternak. Dengan manusia sama hidayah ini diberikan oleh Allah, hidayah dalam menjalani kehidupan mereka, menemukan medianya, menemukan sarananya, menemukan alat-alat yang digunakan oleh kehidupan mereka, infrastruktur kehidupan mereka, semuanya sama diberikan hidayah. Sehingga persamaan ini tidak membuat sama sekali perbedaan sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Bahkan hanya hidayah ini, banyak manusia yang diciptakan sebagai khalifah, yang ditugaskan sebagai khalifah, lebih rendah daripada hewan yang diciptakan, diorbitkan untuk kepentingan khalifah. Lebih rendah dan lebih hina. Kita bisa lihat peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 179 yang hampir setiap hari kita hafal, bahwa mereka tetap diberikan hidayah khalqiyah, hidayah kauniyah, hidayah alam semesta dalam menjalankan kehidupan mereka. Mereka berpikir setiap hari bagaimana menemukan makanan yang lebih mengasyikkan mereka, sarana bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, sarana alat transportasi yang terus berkembang, alat teknologi yang terus memudahkan orang. Semua itu hidayah Allah berikan kepada siapapun dari makhluknya. Tetapi kehidupan mereka malah jauh lebih rendah daripada hewan ternak. Ketika sarana berfikirnya yang mereka dapatkan melalui lisan mereka, melalui mata mereka, melalui adzan, telinga-telinga mereka, mereka dapatkan hanya memfungsikan hidayah kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak menjadi profesor, banyak menjadi insinyur, banyak menjadi para tokoh-tokoh besar dalam melahirkan infrastruktur kehidupan mereka, tetapi layab kohuna briha, mereka tidak memahami arti hakikat kehidupan, ada hidayah yang hilang yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Hidayah ini yang kita maksud, bahwa kalaupun mereka canggih dalam kehidupan mereka, walaupun mereka mudah dalam menjalani kehidupan mereka, walaupun semakin marak pembangunan-pembangunan fisik hasil budidaya pemikiran dan penelitian mereka, yang itu pun bagian dari hidayah yang sangat besar yang Allah berikan, yang kalau tidak Allah berikan hidayah kepada mereka, mereka tak akan bisa melanjutkan dan mewariskan kepemimpinan kehidupan dunia ini kepada anak cucu mereka selanjutnya. Tetapi balhum adhal, mereka lebih sesat. Mana buktinya lebih sesat? Fakta menunjukkan ketika zaman Nuh alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Nuh, bagaimana manusia terpuruk ketika hidayah yang satu hilang. Walaupun mereka memiliki hidayah, mendapatkan hidayah kauniyah dalam menjalankan kehidupan mereka lebih canggih daripada zaman Adam alaihi salam, alat-alat batu yang ditemukan pun lebih hebat daripada zaman Adam alaihi salam, tetapi mereka tak mendapatkan hidayah yang lebih besar dari itu, yaitu hidayah siratul mustaqim, hidayah jalan kehidupan menuju kebahagiaan surga. Lihatlah bagaimana orang-orang saleh yang sama kedudukannya mereka, padahal secara hidayah kaun mereka sama dengan makhluk yang lain, tak ada satupun yang dibedakan. Mereka tahu bagaimana patung-matung mereka buat, bagaimana hewan-hewan mereka manfaatkan untuk kehidupan mereka, bagaimana mereka tahu hewan-hewan melata, bagaimana hewan ternak. Mereka tahu semuanya, fungsi-fungsinya tahu, hasil dari pemikiran inovasi mereka. Tetapi ketika semuanya tidak berjalan, layab kohu nabiha, tidak ada hidayah layab kohu nabiha yang mereka sampai kepada faqih tentang agama yang sesungguhnya mereka harus jalankan. Waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Sampai ketika Nuh alaihissalam mendakwahkan mereka pun, untuk sampainya hidayah yang hilang dari mereka, bukan hidayah inovasi, bukan hidayah kreasi, bukan hidayah berproduksi, bukan hidayah membuat infrastruktur yang itu terus berkembang tanpa ada yang bisa mencegah lahir tokoh-tokoh yang mengembangkan produksi-produksi kemanusiaan, kehidupan infrastruktur, tidak berhenti sampai sekarang, bahkan lebih hebat daripada yang dahulu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqad adallu katsira wa la tazidid dhalimina illa dhalala. Bukan ini hidayah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan kebahagiaan mereka. Bukan hidayah produksi, bukan hidayah inovasi, bukan hidayah kreasi, bukan hidayah media, bukan hidayah alat-alat teknologi, bukan. Ada yang hilang. Karena manusia diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin khalifatun fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi, yang dipertuan di muka bumi. Semua tidak menambah apapun kecuali dolala, kesesatan. Semakin canggih inovasi yang Allah berikan hidayah kepada mereka, semakin sesat mereka. Kita lihat perkembangannya, kesyirikan di zaman dahulu yang tidak mempunyai filsafat-filsafat yang sangat rumit, berbelit, tetapi bertambah teknologi, bertambah rumit kesyirikan yang terjadi di muka bumi. Dulu cuma tahu ini orang saleh harus dikenang supaya menambah semangat dalam beribadah. Setelah itu muncul cerita-cerita tentang bagaimana kehebatan mereka, kalau mereka berdoa Allah langsung kabulkan. Lalu mereka pun mencoba sama untuk mengikuti itu, yaitu berdoa seperti doa mereka, lalu mereka minta malah kepada sang patung yang mereka buat sendiri. Filsafatnya sederhana, bagaimana sang patung menjadi perantara dia dengan Allah Rabbul Alamin. Bas, selesai. Sekarang filsafat kesyirikan sangat dekik, sangat rumit untuk kita pahami dengan sangat berat gitu ya. Dari mulai agama-agama di luar Islam yang antum lihat filsafatnya sangat rumit dari titik 1 sampai titik 2 sampai akhir,
8: dari semua kesyirikan yang mereka lakukan. Apalagi kalau kita melihat percampuran itu masuk ke dalam nadi-nadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesyirikannya semakin rumit karena mengkristal dari berbagai agama masuk ke dalam jiwa mereka. Dulu seperti itu. Wad, Suwa, Yaguts, Yauq, Nasr, semua hanya orang-orang saleh terus disembah. Sekarang bukan hanya orang saleh yang disembah. Bahkan bukan hanya patung, tetapi tanah-tanah yang masih jadi debu pun disembah, gitu ya. Bahkan air-air kotoran pun bisa menjadi sesuatu yang berfaedah. Yanfa wa yadur, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat dalam kehidupan kita. Begitu rendahnya kehidupan ketika hidayah inovasi tidak mendapatkan hidayah siratul mustaqim. Kita lihat lagi bagaimana kerendahan insan, manusia yang bahkan lebih dari hewan ketika hidayah siratul mustaqim tidak mereka dapatkan dan tidak mereka raih. Walaupun hidayah inovasi, kreasi dan produksi mereka terus berkembang, tiada henti. Coba perhatikan bagaimana kaum Lut. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "A'udzu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Wa Lutun idz qala liqaumi, atatuna

Ma sabaqakum min ahadin minal alamin. Yang belum pernah ada umat-umat sebelum kalian yang melakukan ini. Sudah standar yang sangat lebih adol daripada hewan ternak sekalipun. Yaitu sekarang LGBT ya gitu. Walaupun enggak murni LGBT waktu itu. Itu adalah homoseksual. Saking rendahnya, mikirnya saja atau membayangkannya saja sudah jijik. Bagaimana melakukannya? Atatunal fahisyah. Terus berkembang ketika teknologi, media, infrastruktur bertambah canggih. Bertambah canggih pula fahisyah yang berkembang di masyarakat kita setelah itu. Kenapa? Karena hidayahnya hanya hidayah inovasi, hidayah kreasi. Bukan hidayah siratul mustaqim. Ya, kita lihat di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan satu akhir zaman. Beliau mengatakan di dalam riwayat Abu Ya'la di mana Al-Haythami mengatakan rijalnya rijal sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la tafna hadhil umma, tidak akan binasa umat ini, tidak akan hancur umat ini, hatta sampai-sampai yaqumar rajul ilal mar'ah fayabtarishuha fit tariq, sampai ada seorang laki-laki yang membawa kekasihnya seorang wanita, fayabtarishuha fit tariq, berzina di pinggir jalan, di tengah-tengah jalan." Mungkin bayangan kita adalah ada yang di jalan raya, walaupun itu ada, tapi bukankah media terbuka di internet, di website, di televisi, di YouTube itu menandakan fitariq, bahkan lebih dari fitariq, lebih terbuka dari jalan, betul ya? Jadi hadis Rasulullah SAW menandakan bahwa di akhir zaman umat Rasulullah SAW akan binasa kalau sudah muncul fenomena besar ini di kalangan kaum muslimin. Sampai fayakunu khiyaruhum yawma idhim mayyakul, orang yang terbaik di kalangan mereka cuma bisa mengucapkan law waraituha wara'a hadal ha'id, seandainya dia melakukannya di belakang tembok sana. Saya sudah tidak bisa lagi mencegah. Sudah jadi budaya besar, arus yang kalau ada orang yang baik mencoba untuk bicara, itu pun hanya mampu bicara, cuma gak bisa mencegah habis sudah. Ya seandainya mereka melakukannya di belakang tembok. Coba bayangkan sudah sampai tingkat parah seperti itu ya. Kita kan juga seperti itu kelihatannya bayangannya. Coba media untuk dakwah saja gitu, gak bisa, gimana? Sudah lebih parah dari semua sisi. Nah ini mengandakan bahwa kreasi, inovasi, dan produksi yang Allah berikan hidayah kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan mereka tidak sama sekali menyelamatkan manusia sebagai khalifah untuk berada dalam kebahagiaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan wala tazidul zalimina illa dalala, tidak menambah sedikit pun kecuali hanyalah kesesatan yang sangat jauh, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Inilah yang menyebabkan kita harus tambah bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Seandainya kita mengerti, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 17 kali berdoa minta sama Dia untuk diberikan satu hidayah yang tidak bisa diberikan kecuali oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintainya. Dicintainya, bukan sekedar dikehendakinya tetapi dicintainya. Yaitu ihdinas siratal mustaqim, hidayahkanlah kami as-siratul mustaqim, hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk as-siratul mustaqim. Karena penentu dari kemuliaan dan kebahagiaan kita sebagai insan bukan sekedar hidayah inovasi tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saudaraku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abi Bakrah, Nafi ibn Harith radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum, maukah kalian aku beritakan, maukah kalian aku khabarkan tentang dosa apa yang paling besar di antara dosa-dosa yang lain? Mendengar hal ini para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk mengikuti kebenaran, untuk mengamalkan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar hal itu lantas mereka menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kami ingin mengetahui apa itu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada. Beliau mengatakan, al-isyraku billah. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada adalah al-isyraku billah, yaitu mensekutukan Allah Rabbul Alamin dengan yang lainnya. Wa uququl walidain, kemudian menhurakai kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, wa syahadatuz zur aw wa qaulaz zur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan hadis yang mulia ini, bahwasanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada, yaitu syirik kepada Allah, mensekutukan Allah Rabbul Alamin dengan yang lainnya. Dan kesyirikan ini merupakan menjadi momok yang sangat-sangat membahayakan bagi umat ini, dan juga malapetaka bagi dunia Islam. Syirik dengan berbagai macam jenis dan modelnya, baik yang disebut syirik kontemporer atau modern, atau syirik klasik, dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam ragamnya, yang ini selalu mengantui kaum muslimin dimanapun mereka berada. Oleh sebab itu perlu kita senantiasa mengkaji dan mengulang-ulang dan mempelajari tentang bahaya syirik, sebagaimana pentingnya kita mempelajari dan mengulang-ulang tentang pentingnya tauhid, mengesakan Allah Rabbul Alamin. Karena seseorang banyak terjatuh kepada lubang-lubang kebinasaan, penyebab utamanya adalah mereka tidak mengetahui tentang hal tersebut. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Rabbul Alamin menjelaskan banyak ayat tentang bahayanya syirik dan dampaknya dalam kehidupan manusia. Yaitu salah satunya Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-Maidah, menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang berbuat syirik diharamkan baginya memasuki surga, dan tempatnya adalah kekal di neraka. Allah Rabbul Alamin berfirman, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Wa qala Masihu ya bani Israel, padahal Al-Masih ibnu Maryam telah berkata kepada bani Israel, u'budullah rabbi wa rabbukum, beribadalah hanya kepada Allah, yang mana Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Innahu may yushrik billah, sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah Rabbul Alamin, faqad harramallahu alaihil jannah, maka diharamkan baginya untuk memasuki surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-Furqan, Allah Rabbul Alamin berfirman menjelaskan bahwasanya amalan-amalan seseorang, amalan-amalan salah yang dilakukan oleh seseorang, kemudian seseorang itu melakukan perbuatan syirik, niscaya amalan-amalan tersebut terhapus, tidak ada manfaatnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapkan semua atau segala amalan yang mereka telah kerjakan, lalu kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang bertebangan. Dalam artian tiada ada manfaatnya sama sekali. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Az-Zumar, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelumnya, "La in asyrakta," apabila engkau berbuat syirik, "la yahbatanna 'amaluka," maka amal-amalmu akan terhapus. Wala takunanna minal khasirin, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin menjelaskan bahwasannya orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni dosa-dosanya apabila ia meninggal belum sempat bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, an yushraka bihi, orang-orang yang mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Rabbul Alamin mengampuni dosa-dosa lain selain dosa syirik apabila Allah Rabbul Alamin berkehendak. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Rabbul Alamin, mensekutukan Allah Rabbul Alamin, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang teramat. Ikhwani fitina zani Allah wa iyyakum, dan masih banyak sekali ayat-ayat yang lain dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bahayanya dosa syirik ini yang dikatakan sebagai dosa yang paling besar. Oleh sebab itu banyak sekali para ulama juga mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang bahayanya syirik. Termasuk yang sangat terkenal adalah Imam Hafidz Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Kabair menempatkan dosa syirik ini sebagai dosa yang paling besar, dan beliau menyebutkan dosa yang paling pertama yang beliau bahas dalam kitabnya. Begitu pula Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitabnya Ajawazir fi Iktirab Al-Kabair, beliau pun menyebutkan dosa syirik dosa yang paling besar dan di urutan yang pertama dalam kitab beliau. Begitu pula Imam Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Al-Kabair pun demikian. Dan masih banyak ulama-ulama yang lain yang menyebutkan tentang dosa syirik ini merupakan dosa yang paling besar dan menjadikan poin utama untuk dipelajari bagi kita semuanya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa itu yang dimaksud dengan syirik? Syirik disebutkan dalam kitab Tashil fil Aqidah Islamiyah, dimaksud dengan syirik adalah anta ja'ala lillahi niddan, yaitu syirik adalah menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah Rabbul Alamin dan menyamakannya dengan yang lainnya, menyamakan dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Itu yang dimaksud dengan syirik, mensekutukan Allah Rabbul Alamin dengan makhluk-makhluknya, dengan makhluk-makhluk yang Allah Rabbul Alamin ciptakan. Baik dalam masalah rububiyah, hak-hak Allah Rabbul Alamin dalam masalah rububiyah, bahwasanya Allah sang pencipta, Allah maha menguasai, Al-Malik, Allah maha pemberi rizki. Banyak orang berbuat syirik dalam masalah uluhiyah, seperti banyak orang yang masih mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat, tempat-tempat yang dianggap bisa mendatangkan keberkahan untuk mencari dan memohon rizki kepada selain Allah Rabbul Alamin. Begitupun dalam masalah uluhiyah, syirik dalam masalah uluhiyah, masih banyak orang yang beribadah kepada Allah Rabbul Alamin dan juga beribadah kepada selain Allah Rabbul Alamin, baik secara sengaja maupun tidak, secara terang-terangan maupun tidak. Contohnya tadi berdoa, berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah. Satu sisi meminta kepada Allah, tapi di lain waktu juga meminta kepada selain Allah Rabbul Alamin untuk bisa mendatangkan berbagai macam manfaat menurut mereka, atau menolak berbagai macam keburukan. Begitupun syirik terhadap asma wa sifat Allah Rabbul Alamin. Itu yang dimaksud dengan syirik, yaitu menjadikan sekutu atau bandingan bagi Allah Rabbul Alamin dalam masalah beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita pelajari dan kita baca kembali, awal mula atau sebab terjadinya kesyirikan adalah ketika masa berlalu 10 kurun dari Nabi Adam alaihi salam, atau tepatnya di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Mulai kesyirikan ini muncul di generasi awal, di 10 abad pertama manusia masih dalam kondisi fitrah, masih dalam kondisi semuanya mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Ketika berlalu 10 kurun ini, tepatnya di masa Nabi Nuh alaihissalam, mulai ketika tauhid mulai tercampurkan dengan berbagai macam kesyirikan. Mulai, apa penyebab utamanya? Penyebabnya adalah pengkultusan hulu terhadap orang-orang yang mereka anggap orang-orang soleh. Yaitu disebutkan Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surah Nuh menjelaskan terkait dengan hal ini, bahwasannya di zaman Nabi Nuh ada orang-orang soleh yang mereka ikuti. Orang-orang soleh ini yang mengajarkan kepada mereka tentang tauhid, yang mencontohkan kepada mereka tentang ibadah, yang mendakwahkan kepada mereka tentang hanya beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, yang sehingga mereka itu sangat dikagumi, sangat dicintai, dan sangat-sangat mereka itu diikuti oleh kaumnya. Sampai akhirnya mereka ini, orang-orang soleh ini, yang disebutkan namanya Wad, Su' Yaguth, wa Ya'uq, wa Nasr, itu meninggal dunia orang-orang soleh ini. Dan ketika meninggal dunia ini, kemudian syaitan mengambil kesempatan dari sifat kaumnya ini, orang-orang ini yang sangat mencintai orang-orang soleh ini, dengan membisikkan kepada mereka untuk membuatkan mereka patung supaya untuk mengenang jasa-jasa orang-orang soleh tersebut, untuk mengenang bahwasanya dulu ada orang-orang soleh yang bernama Wad, Suwa, Yahud, wa Ya'uq, wa Nasr, dan kemudian disuruh untuk meletakkan di majlis, di tempat-tempat yang dimana mereka menyampaikan, mendakwahkan, beribadah kepada Allah Rabbul Alamin di tempat-tempat tersebut. Akhirnya benar, mereka membuat patung dan diberi nama sebagaimana nama orang-orang soleh tersebut. Di awal-awal mereka tidak mengibadahi, cuman untuk supaya mengenang, dan supaya untuk ketika melihat mengingat bahwasanya mereka ini mengajarkan kepada mereka tentang beribadah kepada Allah, tentang mentauhidkan Allah. Itu di awal-awal. Dan benar, di awal-awal tidak diibadahi, hanya untuk mengenang itu. Tetapi dengan berjalannya masa, bergantinya kurun, bergantinya kaum, ketika mereka telah meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh anak keturunan mereka, yang mana mereka mulai jauh dari agama ini. Kemudian syaitan membisikkan, tahukah kalian bahwasanya ini, patung-patung ini, dulu ide adalah sesembahan nenek moyang kalian, yang bernama Wad, Suwa, Ya'ud, wa Ya'uq, wa Nasrin. Oleh sebab itu, sembahlah mereka, patung-patung itu. Beribadahlah kepada mereka, mintalah kepada mereka, baik minta kebaikan atau menolak berbagai macam keburukan, minta kepada mereka. Akhirnya hal itu terjadi. Dan ketika mereka diingatkan, mereka tidak mau mendengarkannya. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam bisawab hadani Allah wa iyyakum. Subhanakallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam. Mutiara Ayah. Larangan bertanya tentang hal-hal yang menyebabkan kemudorotan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 100 sampai 102.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Katakanlah, tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hei orang-orang yang berakal, agar kalian mendapat keberuntungan. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan kepada Nabi kalian hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian akan menyusahkan kalian. Dan jika kalian menanyakannya di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepada kalian. Allah memaafkan kalian tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kalian menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada Nabi mereka. Kemudian setelah diterangkan oleh Nabi mereka, mereka pun mengingkarinya.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Weh, mau kemana Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
1: Ini biasa, tugas rutin.
0: Tugas rutin?
1: Iya, tugas rutin.
2: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
0: Oh, terus mau berangkat gitu aja Riz?
1: Maksudnya?
0: Ya maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
1: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
0: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
1: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
0: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz.
3: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM
5: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.
6: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Faisal Hamzah. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
7: Kaum muslimin rahimakumullah, kita berbicara sekarang mengenai permasalahan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Apa yang dimaksud dengan kalamullah? Yang dimaksud dengan kalamullah adalah firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah. Salah satu sifat yang melekat pada zat Allah, kalam, berbicara. Di mana sifat ini adalah sifat ajali, artinya tidak berpermulaan. Artinya Allah tidak dulunya kosong dari sifat kalam. Ya, kemudian setelah itu baru bersifat kalam, tidak. Ajali, tidak ada berpermulaan. Ya, sifat kalam ini sifat yang abadi melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah berakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut, maha hidup dan tidak akan pernah mati. Jadi ini yang dimaksud dengan kalamullah, firman Allah, ya. Salah satu sifat kalam yang senantiasa melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun yang dimaksud dengan Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayatnya. Yang pertama, yang dimaksud dengan Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk adalah apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana yang kita hafal di surat Al-Buruj ayat 21 dan 22. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Bahkan yang didustakan oleh mereka itu adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Begitu juga dijelaskan di ayat yang lain bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk adalah apa yang diturunkan Allah kepada nabinya melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 102 disebutkan, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladina amanu wa huda wa bushra lil muslimin. Katakan wahai Muhammad, Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus di sini? Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk adalah apa yang dibacakan oleh Jibril kemudian diikuti bacaannya oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jika telah selesai dibacakan Quran tersebut, yakni bila Jibril telah membaca Al-Qur'an selesai, maka ikutilah olehmu wahai Muhammad bacanya itu. Juga yang dimaksud dengan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk adalah apa yang dihafal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hati beliau. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, kul man kana aduwwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakan wahai Muhammad, barang siapa yang memusuhi Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Juga yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk adalah apa yang dibicarakan oleh Nabi SAW kepada sekalian umatnya. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu wahai Muhammad dapat membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Juga yang dimaksud dengan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk adalah yang tertulis di lembaran-lembaran yang suci, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat kedua, rasulun minallahi yatslu suhufam mutahhar, yaitu seorang rasul dari Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan lembaran-lembaran yang tertulis padanya Al-Qur'an yang suci dari kesalahan. Jadi ini dimaksud dengan Al-Qur'an ya, yang ada di antara kita, Al-Qur'an yang sering kita baca setiap hari, ini yang dimaksud dengan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Sehingga para ulama, para imam ahli hadis menyepakati, berkeyakinan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, kitabullah, firman Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Nah ini adalah kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, agar kita semakin yakin bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam beberapa ayatnya ya, seperti di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 144, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa innistafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami, wahai Musa, sungguh aku telah melebihkanmu atas segenap manusia di zamanmu dengan membawa risalahku dan dengan kalamku. Ya, apa maksud dengan kalamku di sini? Nabi Musa diajak langsung berbicara dengan Allah. Oleh karena itu Nabi Musa dinamakan apa? Kalimullah. Nabi yang langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara dari malaikat Jibril ya. Begitu juga di ayat yang lain disebutkan di dalam Al-Qur'an 6 ayat selanjutnya, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai', dan kami telah tuliskan untuk Musa pada luh-luh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Ini di sini sebutkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah sendiri yang menulis semua firman-Nya di Taurat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang dialog antara Adam dan Musa alaihi wasallam di hadapan Allah. Adam berkata kepada Musa, "Wahai Musa, Allah telah memilihmu untuk berbicara langsung dengannya dan Allah telah menuliskan bagimu Taurat dengan tangannya." Ya. Nah ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, sesuai dengan ayat yang tadi dibacakan. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana sikap orang Yahudi terhadap kalamullah, yakni kitab Taurat. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Apakah kamu masih kuat mengharapkan mereka beriman kepadamu wahai Muhammad, padahal segolongan dari mereka mendengar kalamullah, firman Allah, ini kitab Taurat, kemudian mereka mengubahnya, tsumma yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, kemudian mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Taurat yang dirubah-rubah oleh nenek moyang orang Yahudi tersebut pada hakikatnya adalah asalnya apa? Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala.
8: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini terkait dengan masalah fikih muamalah, khususnya dalam bab gharar, ketidakjelasan dalam jual beli. Bai'ul munabadzah. Munabadzah ayat tar, ya, meletakkan sesuatu. An yan bidza, ya. Kullu wahidin saubahu ila akhar. Antara penjual dan pembeli, sama-sama penjualnya ini jualan baju, masing-masing melemparkan baju. Nih, baju saya. Ini kan. Kamu yang mana itu? Langsung dibeli itu. Ya. Boleh jadi nilainya sama, itu enggak masalah, ya. Tapi kalau bisa boleh jadi yang kita lemparkan itu nilainya lebih rendah atau lebih bagus. Jadi ada unsur ini, makanya dilarang. Kemudian bai'ul hasah, jual beli dengan cara melempar batu atau kerikil, dilempar. Yang kena berarti itu yang dibeli. Atau dalam praktek yang lain zaman dahulu, mereka ketika jual beli tanah itu dengan cara dilempar. Jadi ambil batu, dilempar. Sejauh itu, sejauh lemparan batu atau kerikil itu yang dibeli. Berarti enggak jelas dah dari sisi ukuran yang diperjualbelikan. Nah itu ya, tidak jelas. Kemudian ya, di antara bentuk yang lain adalah bai'un majhul, ya. Objek jual belinya tidak jelas atau tidak bisa diserah terimakan. Saya jual burung yang masih terbang di langit itu, silahkan tangkap sendiri, mau gak? Atau ikan yang masih ada di sungai, di lautan, silahkan tangkap sendiri. Majhul. Atau zaman dahulu itu namanya bai'ul nuhya 'anil hayawan. Dalam masalah jual beli hewan itu ada tiga yang dilarang. Pertama adalah bai'ul habalul habalah, jual beli janin dari janin yang masih ada di perut induk yang hamil. Janin dari janinnya. Misalnya ini apa namanya, ada sapi yang atau unta yang sedang bunting, sedang hamil. Kan di dalamnya ada janin. Nah, yang dijual adalah janinnya dari janin itu. Kan enggak jelas, boleh jadi ini keluar enggak ada nyawanya. Boleh jadi mati nanti. Ini enggak jelas nanti. Enggak ada barangnya saat itu, enggak ada. Nunggu mungkin 2 sampai 3 tahun atau 4 tahun. ya, dan belum jelas. Atau dalam praktek yang lain, dalam kitab-kitab fikih itu, menjual satu barang diserah terimakannya ketika janin dalam janin itu keluar. Waktunya janin dalam janin itu keluar. Ini kan enggak jelas juga ya. Kemudian an madhamin atau malaqih. Madhamin ya, itu apa namanya? Sperma yang ada di tulang sulbi unta yang masih di dalam. Kemudian malaqih itu adalah janin yang ada dalam perut satu induk unta atau sapi. Karena habalul habalah itu janinnya janin. Kalau itu tadi apa malaqih atau madhamin, ya, Imam Malik itu dalam kitab Al-Mawatoknya sama ya, dibolak-balik ya, itu-itu juga ya. Artinya intinya adalah ini adalah objek transaksinya tidak jelas. Begitu juga nanti waktu serah terimanya tidak jelas. Kan enggak apa namanya, enggak bisa ditentukan misalnya setahun ya, atau apa namanya sebulan, enggak jelas. Ya, harus ada kejelasan, misalnya mau diserah terimakan misalnya 1 hari, 3 hari. Nah ini. Kemudian ada juga goror ketidakjelasan dari sisi harga. Misalnya mohon maaf nih, tarif ojek tangkalan. Ya udah naik aja naik. Begitu dianterin 100 ribu, ya Allah ya. Biasanya cuma mungkin 50 ribu gitu kan. Ini enggak jelas ya. Jadi ditanya dulu ya, sampai tempat ini alamat ini berapa. Atau jasa porter di apa namanya? Porter di apa namanya? Di stasiun, di bandara, kadang angkat aja dulu. Enggak dijelaskan. Atau mohon maaf ya, jual beli bayar seikhlasnya. Buka ruang apa, rumah makan, bayar apa seikhlasnya. Seikhlasnya itu berapa? Kan enggak jelas ya. Kalau itu akadnya jual beli, tidak boleh ada gharar. Kalau akadnya adalah ingin bersedekah, enggak apa-apa. Karena jual gharar itu dibolehkan dalam akad yang sifatnya tabarruk. Pas di akhir tahun misalnya setelah direkap ya, akhirnya benar dikasih hadiah. Wow, kotaknya besar. Kardus di dalam kardus, di dalam kardus, di dalam kardus. Pas itu isinya satu lembar, warnanya merah, alhamdulillah. Ya. Tapi enggak dijelasin enggak apa-apa, ini gharar sebenarnya, enggak jelas, tapi akadnya apa? Tabarruat ya, akad sosial. Tapi kalau akad jual beli enggak boleh. Kalau Anda ingin sedekah enggak apa-apa, bayar seikhlasnya. Tapi kalau jual beli enggak boleh. Boleh jadi ketika bayar seikhlasnya itu kita yang untung. Ya. Atau boleh jadi ini ya, karena bayar seikhlasnya udah saya akan ya, apalagi sistemnya prasmanan, bisa enggak bisa nambah semaunya. Saya jadi rugi. Nah ini apa? Tujuannya adalah agar ada kejelasan. Tidak ada satu pihak yang dirugikan. Kemudian gharar dari sisi serah terima barang. Ini juga apa namanya? Misalnya jual beli salam. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, itu sudah terjadi jual beli salam dalam masalah pertanian, perkebunan, anggur dan kurma atau misalnya gandum. Ya. Kemudian beliau mengatakan man aslafa fi syai'in. Barang siapa yang pengen jual beli salam disifati ya, spesifikasinya ada, barangnya belum ada, tapi sifat-sifat barangnya sudah dijelaskan, warnanya, ukurannya, mungkin apa bentuknya, bahannya ya, dengan catatan uangnya diberikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada biaya untuk mengadakan barang ini. Ini syaratnya kalau jual beli salam. Nah kalau teman-teman sekalian misalnya jual beli online ya, jadikan akad salam ini sebagai akad ya, transfer dulu ya. Memang resikonya besar juga ya, kalau ketemu sama orang yang tidak bertanggung jawab menjual barang yang tidak dimiliki, bukan agen, bukan apa namanya, hanya ngambil gambar sana sini gitu ya. Man aslafa fi syai'in fal yuslif fi kailin ma'lum. Tentukan ukuran atau takarannya yang jelas. Karena zaman dulu itu berapa sok misalnya ya. Atau wawasnin ma'lum atau timbangan berapa kintal, berapa ton. Ila ajalin ma'lum. Sampai waktu itu ditentukan, misalnya mau 1 tahun, 2 tahun, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Nah, ini apa nama beberapa jenis gharar ya. Hanya sedikit saja. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
12: Wa man ah-

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta